0: pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana Al-Fakor Polis ikhtiarna ngalangkungan Al-Fakor Polis nyembuhkan mengingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh non ibu sekali deh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: kasih. Baraya Peace sudah mendengarkan acara Berkelana. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
0: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian ka-75. So

0: Kacatur di jalana, Singajaya jeung Wirapati katut kalasurya geus tarepi ka Gunung Sambung, tapi teu langsung asup ka imah Panji Ruyung. Saterusna maranehanana nyumput heula dinu buni dalingangkeun kaayaan di imah, sanggeus badami kalayan asak Wirapati diutus ku Singajaya pikeun maluruh ka jero imah. Nah gagak bodas teh geus datang atawa acan. Leos Wirapati init nuju ka imahna Panji Ruyung. Barang datang ka imah kasampak teh Panji Ruyung keur maraban hayam jago ka meumeutna. Atuh Wirapati bungaheun sabab guruna aya di imah kalayan teu matak nyurigakeun.
1: Bagea Wirapati, kumaha geus hasil maehana si Purwa teh euy?
0: Ceuk Panji Ruyung bari ngareret gek Wirapati diuk digedeunana.
2: Aduh, teu acan guru, margi aya halangan nu kacida beuratna geuningan. Nyatana si Wirosada teh ya. Tapi aya wartos yen tos kenging ku gagak bodas cenah. Dayeuna abdi bade naroskeun ka Ki Guru, natos aya ka dieu atawa acan. Eta gagak bodas jeung Wirosada teh.
0: Wirapati bisa pisan ngabohongna teu jiga-jiga anu keur nalungtik.
1: Nah, dacan aya datang, oi. Si gagak eueuh. Si Wirosada oge teu aya. Kakadakadatangan maneh we ayeuna teh. Nah, kumaha atuh euy? Ka mana si Wirosada teh cenah? Si gagak eueuh encan mol datang atuh si Wirosada oge eueuh wila.
0: Ceuk Panji Ruyung bangun penasaran, sanajan umur geus kolot tapi katingali badana masih cangker, ngan sorana ayeuna mah geus mirip-mirip ka aki-aki teu cara baheula teuing.
2: Duka guru, datarang abdi oge. Aduh pamintoskan tenan teu aya mah abdi bade amit dewe ieu teh Ki Guru, bilih gagak bodas paryogi bantosan abdi.
1: Nyanya jigo aya atuh kade sing waspada euy. Ulah gagabah kade nya.
2: Mangga guru.
0: Leos Wirapati init deui nyampeurkeun ka Singajaya anu keur ngadagoan dinu buni. Sanggeus tepung ku Wirapati dibejakeun. Yen gagak bodas can datang ka imah, jigana mah di jalan keneh. Atuh saterusna mah Singajaya ngajak init kanu duaan, maksudna rek megat di perjalanan bae. Beringet tiluan arinit kalayan tenang mapai-mapai anu suni, anu buni. Ngarah teu kanyahuan ku musuh. Terus eureun dihanapeun tangkal kai gede teu jauh ti jalan anu sok diriwatan ku gagak bodas. Tekung sisa tengah jam. Puncengis gagak bodas datang leumpangna mani alon bangun dungse, pantes datangna lat oge. Da puguh teu sidikna ngarayap leumpang biasa bari jeung mawa dua jalma. Wirosada jeung Murkana tea dipanggul ku gagak bodas.
3: Bapak, aya naon Wira? Tuh, tinggal. Si gagak bodas teh keur manggul dua jalma. Nu dibarogod jeung Wirosada ari nunggu lapes tos maot. Si Murkana tea eta teh. Kedah kumaha ayeuna Bapak? Abdi siap kanggo ngajalankeun tugas.
0: Wirapati nangtang, manehna bener-bener babalik pikir hayang ngabelaan ka Wirosada.
3: Ulah, loba nu dipikir ieu. geura tarajang si gagak bodas. Sangkan Wirasada jeung Murkana diecakeun. Engke. Rek ditulungan ku kaula. Nya. Lamun geus diecakeun mah dijalankeun kuduaan. Kade sing bisa ngajaga diri maneh Wirapati jeung Kalasurya. Ulah tapi kacilah ka awak ieu. Panjang sumangga guru. Hayu Surya.
2: Weleh-weleh sumangga guru. Mangga atuh di kantun heula.
3: Nyanjung, jung ka ditu.
0: Jreng jreng jreng. Wirapati jeung Kalasurya laluncatan ka jalan megatan gagak bodas anu keur leumpang. Dan tak pernah disiak-siak. Narajang ku peureup nandu buleud atuh puguh gagak bodas maninga jenghok. Sabab teu sama yen anu narajang teh Wirapati jeung Kalasurya rengkong gagak bodas mundur bari nyarita.
1: Nanaonan ieu teh Wirapati? Naha si laing teh narajang ka kami? Ulah kitu euy. Ieu si Murkana cilaka, ihakan maung.
0: Ari nu duaan teu malire, sebut narajang deui leuwih tarik, jeung gagak bodas luncat. Nyingkahan serangan musuhna.
3: Weleh-weleh.
1: Nah, kurang ajar. Kalawur kurang ajar teh sia.
3: Surya. Hayu serang dia euy. Weleh-weleh.
1: Nah, ieu teh kurang ajar pisan.
0: Lila-lila gagak bodas ngarasa jengkel. Kapaksa Wirasada jeung Murkana diecagkeun. Bersat luncat narajang kana duaan antukna keur tarung hiji lawan dua rame pisan.
1: Urang ajar setan teh.
3: Hayo kaluarkeun gagak bodas. Kabeh ilmu sia kaluarkeun urang ajar.
1: Nah asyah.
0: Antukna keur tarung hiji lawan dua rame pisan gagak bodas kacida keuleunana asa dihianatan ku Wirapati jeung Kalasurya. Dina kaayaan kitu katempo aya nu ngarepat bodas tina rungkun.
3: Bersat jeleng
0: mulai patina rungkun teh nangtung deket Wirasada.
3: Bret
0: tali nu ngabaronggon Wirasada dikeureutan ku peso. Tidak waktu anu singet Wirasada geus bebas harita teh.
1: Bapak guru
3: nya bapak ieu.
1: Atuh nuhun Ki Guru. Aduh,
0: Wirasada kaget patampur jeung bunga.
3: Ujang.
1: Kumaha Ki Guru?
3: Bapak ngahaja datang rek nulungan hideung. Tapi bapak moal pipiluun kana urusan hideung. Bek bereskeun sing lancar. Musuh-musuh gempur tapi katumpur. Bisi ujang kadasek. Gunakeun tah keris iluk tujuh teh. Keris nu ngaran naon eta teh? Sikidang Sora teh. Sok gunakeun ku hideup. Ta eta anu baris ngabantu ka ujang. Bapa ka dieu dibawa ku Wirapati jeung Kalasurya. Anu geus bebas cenah hukuman. Sarta ayeuna eta dua calma teh geus babalik pikir jang.
1: Aduh, nuhun bapa, nuhun pisan. Onyok sumangga sadayana bade dijalankeun ku abdi. Disuhunkeun pidoana we patuh.
0: Wirasada bungaheun pisan, pek didoakeun pisan ku bapa.
3: Ayeuna bapa rek baliknya.
1: Jeng. Kolebat.
0: Rus. Singa Jaya sakilat geus eueuh, terus balik deui ka Gunung Kalayar, geus teu pepilueun kana urusan musuh mah. Sabab Wirasada geus tamat diajarna, geus basagi elmuna teu matak melang teuing. Atuh Wirasada jadi bunga gap ngarampak keris anu nyelap dina cangkeng jeroan bajuna.
3: teteh mah aya keneh. Keris uluk tujuh teh wirasada ngareng haplanik napas cerokna keranan ret karunga koler teh jauh ti manehanna yakin lajon murkana.
1: Aduh Kang Murkana, hanya kalkang, hanya kalkang. Betenteng agugu karena pengajak kuring kang. Akang maut bari mawa dosa jeung kasalahan anu pohara. Tapi muga-muga we arwah akang sing ditampi ku Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat nuju sareng Teh Sitinya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
6: Di Cihideung.
5: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
6: Mekarmukti.
5: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
6: Dua katilu aina.
5: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
6: Sok cangkul.
5: Mohon.
6: Nulus, riut.
5: Mohon. Upami, mohon, upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
6: check up teh. Kelenjar getah bening.
5: Kelenjar getah bening.
6: Asam lambung.
5: Teras.
6: Teras dari...
5: Tadi teh seurnya, komplikasi panginten tehnya.
6: Seur pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
5: Nungse, gitu. Mohon.
6: Ieu naon teh perih ieu teh?
5: Patuangan ya. Teh.
6: Benjolan pan ieu seueurnya.
5: Sabaraha hiji benjolan teh?
6: Namana mah hiji kawitna mah.
5: Seueuran
6: jantung tujuh.
5: Tah ayeuna kan.
6: Ayeuna mah.
5: Kumaha teh ayeuna?
6: Lah kitu, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Tos aya karaosna.
5: Tos aya karaosna nya.
6: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
5: Teu nyeri enanya ya.
6: Teu nyeri, alhamdulillah.
5: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
6: 2012
5: ini 2020 berarti sapul usumnya.
6: Iya, tos lami.
5: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
6: Alhamdulillah, aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
5: Ayeuna
6: seueur we pamana anu karosna
5: ena. Alhamdulillah.
6: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
5: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
6: lah. Mudah-mudahan nya.
5: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supaya sehat seperti teteh kita.
6: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
5: Cobian apa gitu nya?
6: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareng atna ieu.
5: Aya karaos nanya. Oh. Gitu. Sehat salamina teh nya.
6: Mudah-mudahan ya.
5: Nyuhunkeun
6: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareng atna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareng atna nya.
5: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya.
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
11: Iya, betul.
10: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
11: Sudah.
10: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
11: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
11: iya,
10: ya, kurang
11: iya.
10: Ya. Suka berair gitu
11: iya,
10: ya.
11: Suka berair iya.
10: Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
10: 20 hari. 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari
10: lah. Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari 2 kali, Pak.
10: 2 kali ya.
11: 2 2 tetes.
10: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya?
11: 2 tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
10: Tesma Aini.
11: Iya. Barangkali cocok.
10: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kenyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi moga-moga we arwah akang sing ditampi ku Gusti Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Moga-moga arwah akang sing dihampura segala dosa-dosa akang. Da Allah maha lautan hampura tukang kangurkana. Cek hate wirosada bari muraleng kana layon lanceukna anu ngakoler beureum ku getih. Wirosada teu bisa dibak nitenan layon lanceukna lantaran harita teh kadang ngagagak bodas sosoak nyarekan kanu duaan. Wirosada kapengbat terus neuteup kanu keur tarung. Barang preh Wirapati hampir cilaka rek dipantingkeun kana batu anu aya di sisi jalan. Ai, tegak, tahan euy. Tahan gagak. Cek Wirosada bari cereng luncat hayu. Geduk pigelang Wirosada nengal pisan kana sirah gagak bodas. Hiadat. Duduh. Setan kurang ajar. Aya naon setan? Atuh meninga koak bari malika tukang kubrak Wirapati resot terus lumpat ngajauhan. Ari gagak bodas kekerot nahan amarah keheul nempo Wirosada geus bebas deui sarata ngagagalkeun kana niatna. Urang ajar setan sia saha anu ngabebaskeun sia ha? Hayang modar kurang ajar. Wai, anjeun montong loba tatanya gagak. Aing lain bangke, aing hayang keneh hirup gagak bodas. Sarta rek naruskeun pertarungan jeung sia. Hayang urang teruskeun, tapi kang acoprak salasa urang. Nah sia atawa aing? Waduh, sombong kurang ajar. Rasakeun ieu kunyuk kurang ajar. Sebrut gagak bodas nubruk ka Wirosada bari ngagunakeun jurus pamungkas anu jadi andalanna. Eta serangan kacida ngabahayakeunana mun gagabah bisa pejar silah Wirosada. Tapi Wirosada rikat ngakiwar bari sakaligus nyabut keris korebat hiup plus namus dampal deungeun gagak bodas anu keur meber.
1: Rasa kena kawan hasil apa? Waduh, lengan kuring, aduh, alah, katubles ku keris, aduh, dobat, aduh, wah, dobat dengan kuring katubles ku, lengan katubles ku keris panas
0: gagak bodas ngakoak lantaran dampal leungeunna karasa panas maninga hayap jeung nyerinya nyangutan leng sirah gagak bodas karasa lieur bumi alam asa tibalik. Eta keris ngandung racun anu jahat kacida hasil pagawean anu nyieunna baheula. Ku Wirosada can kanyahoan yen eta keris ngandung racun. Atuh dina ngagunakeunana teh gagabahna keranan Wirosada teh da ceuk pikirna ari ditojoskeun kana dampal leungeun mah moal matak padagat nyawa. Wirosada memang eueuh niat pikeun ngabinasa musuhna ngan sakada rek kalumpuhkeun tapi tatu dina dampal leungeun gagak bodas lain tatu anu hampang-hampang. Harita keneh eta racun cina keris teh sumarambah ngahici jeung getih kabawa ka sakujur badana balukarna gagak bodas rubuh saharita awakna keuneuk ciga nu dipacok ku orai totong.
1: Aduh tobat aduh gagak bodas kunaon gagak bodas hampura kuring hampura gagak bodas sugan teh teu kieu gagak bodas aduh sugan teh ukur ditojos leungeun wungkul mah moal kieu. Ha

0: kerejet suku jeng lengan gagak boras ke kerejetan panona buncelik letah ngelel tungtungna kres gagak boras kalepas kenyawa palastra sapada harita katojos ku keris ciluk tujuh teh haritan. Aduh gagak bodas wilo sadareuwas terus nubruk layon musuhna barang dirampak karasa haneut keneh tapi haneut teu wajar kawas haneut sesa kaluru wilo sadanga huleng red kana krisna garing deuih taya tapak getih keur kitu wirapati jeung karasurya nyarampeurkeun marelong kana layon gagak bodas saurang oge teu aya anu nyarita ukur ngahuleng ciga anu katenung harita teh. Wirapati Karasurya, aduh kuring teh teu ngahaja rek mateni gagak bodas ieu teh sabab kuring teu nyaho kumaha kaampuhan ieu keris. Ceuk Wirasada bari nemongkeun keris nu pamurna matak serab nu duaan teu ngajawab ukur singlareng hap kawas anu ngadadak jadi eungap. Wirasada ngasupkeun deui keris kana jeroan bajuna terus nangtung sarata melong ka belah kidul. Breh nampo wawangunan anu bareto kungsi diasupan kumanehanana. Wirasada apal eta teh imahna Panjiruyung guruna gagak bodas jeung Wirapati kaatut Karasurya. Wirapati
1: kumaha Wiro?
0: Karasurya
1: weleh-weleh bagaimana Wiro?
0: Ieu layon urang bawa ka imahna urang bikeun ka guruna kuring rek balik ka Kalangsawung rek mikeun layon murukana ka murid-muridna. Ceuk Wirasada paparentah tapi Wirapati jeung Karasurya teu ngagugu. Pok Wirapati nyarita,
1: aduh Jang, akang geus janji ka diri pribadi. Akang rek babalik pikir moal neruskeun kalakuan anu jahat. Ayeuna akang bade ngiring ka Ujang. Naon bae parentah Ujang bakal dijalankeun, tapi akang moal ngagugu lamun kudu nepungan Panjiruyung.
0: Karasurya kumaha Karasurya?
1: Weleh-weleh. Akang oge sapamadegan. Aduh akang pasti sama papa medegan jeung Wirapati gih kitu pisan sami akang oge moal ka Panjiruyung.
0: Aduh lamun kitu mah syukur atuh hayu ayeuna mah urang babarengan we nepungan Panjiruyung urang mah serahkeun layon gagak bodas sina dipulasada sakumaha mistina sabab hade goreng oge ieu teh manusa. Teu loba catur deui bring arinit muru ka imah Panjiruyung Wirapati mawa layon gagak bodas.
2: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei. Selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei. Kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
3: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabar taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
6: Peace. Sahabat sehat keluarga.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: saha? Saha anu mateni Aki Puralaga? Di mana layona? Di mana layon Aki Puralaga? Sarta dikumaha ku anjeun? Coba jawab. Cek Wirasada tetap tenang. Panona murenang ka panjero ujung harita teh.
1: Wirasada. Aing teu rumah sama teni si Puralaga. Aing teu boga dosa. Kasia kurang ajar. Malah masian nu geus ngahina ka aing, ngahina ka aing. Peda aing geus kolot kurang ajar. Geus kumaha ni maehana si Belang baheula. Sabab si anu agem elmu payusukma nu bisa ngagayuh angin. Keukeuh anjeun nyangka ka aing mateni si Puralaga aing teu rumasa. Aing terumasa kurang ajar.
0: Panjerujung mani kekeh nyokelan kejadian anu baheula.
1: Hei Panjerujung,
0: anjeun ulah gagabah nu ding teh. Sabab anu ngagembayu sukma lain kuring wae. Tapi aya tiluan.
1: Saha hiji-hijina kurang ajar. Bejakeun ku sia ka aing bejakeun kurang ajar. Yeuh. Kahiji anu ngapi milik ilmu bayu sukma tehnya eta Singajaya. Eta kahiji Singajaya jawara nu aya di Gunung Kalajar. Kadua nya eta muridna, murid Singajaya nyata Kalasurya. Anu saterusna jadi murid Panjerujung. Katilu kuring. Katiluna kuring murid pamungkas ti Singajaya nu ayeuna aya hareupeun anjeun.
2: Dasar wong geneng goblok, wong geneng wong edan. Jadi si ade murid Singajaya?
0: Memang bener kuring murid bungsu Singajaya.
2: Kurang ajar setan.
1: Paingan siade.

Abi aing moal mundur kurang aja sia. Mawa naon deui sia Wirasada? Sajawab ti bedog. Tumak, kuli, congkrang, kampak, ringisok. Bajukeun ka aing. Ku aing moal burung diladenan. Dipotongkeun ku aing nu kitu mah digeges sia ringis mah. Lila-lila ras inget kana amanat aki Puralaga. Ceung amanat guruna atuh agamang kana keris nu nyelap dina cangkengna. Sret. Dicabut ku Wirasada sekaligus budinyai pamorna eta keris picil semu heco matak seram kalasu dia molotot bakat ku kaget lantaran keris nu leungit aya dina leungeun Wirasada. Kurang ajar, kurang ajar, geuning aya di sia si kilang sora teh milik aing. Kurang ajar, ha? Di mana eta? Di mana meunangna keris eta teh, ha? Jika nasia bangsatna kurang ajar.

0: sakarang kurang ajar, cek panjiruyung tegas, manehna langsung ngaku ka eta pakarang yen eta teh boga manehanna. Atuh maning ngemplong Wirasada teh, hatena ngerasa yakin yen anu mateni Aki Puralaga teh tangtu panjiruyung. Naon kalakas seuri jeungiran budak bau kencur sia kurang ajar, budak bau sinyo, ah? Naon jeungiran sia kurang ajar, ngahina ka aing. Jadi kalapa gejel ti cungap, naon maksudna kurang ajar? Ya, panjiruyung, ayeuna mah aing teh teu kudu nanyakeun deui ka anjeun. Naha saha nu mateni Aki Puralaga? Lamun ningali kana ieu kajadian, pasti da kris ieu teh nancep dina awakna Aki Puralaga. Jadi nu ngabunuh nu maehan Aki Puralaga teh pasti maneh. Cek Wirasada kasar pisan nyaritana, paromana marahma sabab ayeuna mah geus yakin yen anu mateni Aki Puralaga teh panjiruyung. Sabab keris leuk tujuh nu dicekel ku Wirasada di aku ku panjiruyung. Naon? Naon Wirasada? Gagabah nyarita teh. Terumasa aing mah. Ari ieu keris saha? Ari ieu keris saha? Apan ceuk anjeun anu leungit teh keris ieu? Hartina ieu teh dipake mateni Aki Puralaga. Sabab ieu keris kapangihna tina layun Aki Puralaga. Hah? Terus kuring dibawa pikeun maluruh nu mateni na Aki Puralaga. Tah ayeuna bukti kalayan jelas geus teu kudu mungkir deui panjiruyung. Sedan sia, kadieukeun keris aing kurang ajar sia. Panjiruyung amek bari jeung reueuh sabab ngadenge omongan Wirasada anu nerangkeun layon Aki Puralaga. Tangtu ieu keris dibikeun ka anjeun panjiruyung. Kadieukeun kurang ajar sia, kadieukeun sia. Sok, lamun teu dibikeun dipaksa ku aing, dipaehaan kurang ajar ku aing sia, ha? Sok lah, teu kudu direbut ti kuring, dibikeun ku kuring oge ieu. Ha? Sok kadieukeun buru-buru sia, ha? Kadieukeun sia. Yeuh rasakeun panjiruyung. Heup. Heup. Iya, ya. Hiu, pelesur. Keris kidang sora teh dibaledogkeun ka panjiruyung. Mani nyerepet tadi pisan, datangna gancang lir kilat. Atuh puguh teu bisa katahan ku panjiruyung. Hiu, cerep. Nancep dina dadana panjiruyung. Atuh mani ngalengak panjiruyung teh. Beungeut na ngarada geuneuk. Heup. Iya. Iya, keris. Nah, nancep dina dada aing. Atuh pugu. Beungeut panjiruyung mah dada geuneuk, panonna buncelik. Kuloko. Utah getih hirup lalamaran. Koloyong, koloyong, jari ceung. Kedebut labuh. Bari sesenggor kawas muning dipencit. Wirasada jeung Wirapati katut kelas kuria calolohok. Sabab keris teh bener-bener mati, mata kukurayun harita teh. Heuleut sabatara waktu panjiruyung geus ngababatang jadi bugang, geus ngalungsar jadi banusan. Teu kuat ngalawan racun anu aya dina keris sikidang sora. Ayeuna eta keris nancep dina dada panjiruyung teu beda jeung nancepna dina dada Aki Puralaga basa ti heula teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
2: Sareng Pak Heru.
1: Kulinggih palimana, Pak?
2: Daerah Tegallega.
1: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Abi sapertos ka dokter teh aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. kelebihan yena.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
2: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di ayat terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
3: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya probian gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe seep seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
2: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
2: Ya ka nu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya robbal alamin.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.
6: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
7: Jawara di Guha Walet.
6: Karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alfa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos abar alami Umi teh.
3: Tos 8 sasi, nampenteran sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi jambian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu.
2: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tah
2: ieu padaharan teh panas angin teh nya.
3: Panas ieu teh.
2: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
3: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
2: Rorong kujutan panginten nya.
3: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadi na di risbang teh kitu.
2: Mun sabar alami eta nuju aranya teh 8 sasi.
3: Ah iya teh malah ami nya 8 sasi.
2: Mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto sahur si Adol dua dinten teh teu aya cenah nya
3: nya
2: leungit cenah nya ka babu cenah nya
3: nya kamana
2: meni eda teh ka raos teh. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng reumatik kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyun
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sarang ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat eta?
3: 3 kali kamari mah ka Tokyo teh.
2: Mohon.
3: Ayeuna mah eta tos meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat eta kamari?
3: 3 genep tetes kene sa dinten nya.
2: Oh.
3: Sakali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali panginten nya.
3: Iya.
2: 3 kali.
3: 3 kali.
2: Oh, berarti
3: mohon. Mun sare.
2: Berarti 18 tetes nya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Haturuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon-naon pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan
0: selama pengobatan eta kumaha aya probiah da panteu pak
1: asa ieu nya asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu
0: bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina pak
1: alpa propolis
0: saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku pak Anang
1: alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, anu mah janten raosen gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu penting mah istiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu? 63 tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar, hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesai oge. Jantung tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu, diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio ini, kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami deh. Insyaallah.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Habis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos ayala nongna sepertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
3: teh kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun mohon. Tah, ayeuna kan ngaleut landong Alfa Propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus aya ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana mamanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang leut landung Alfa Propolis kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kuntu. Panas. Mohon. Sabar alami eta,
3: Pak. Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ayeuna mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak aya saran teu kang Onus ya, Mas?
3: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya. Ya. Mohon Bang panginten cobiana ku landong Alfa Propolis bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Terminal. Terminal A. Terminal aja, Pak J.
3: Abang, Kartosan.

0: aduh salah. Om, aduh, om. Neng, itu pantas. Cuk, aduh. Sus. Di terminal, sus. Aduh, ya. Habis terminal ini. Aduh, sok, mangga. Mohon, dilajeng.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
2: Pak Wawan.
1: Pak Wawan ninggihan pali mana?
2: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
1: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
1: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: Ti 2018.
1: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
2: Tos 60.
1: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
1: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
2: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
1: Kumaha karaosna, Pak?
2: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
2: Nganggo alfa propolis.
1: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
2: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
1: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
2: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
2: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
2: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
2: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
2: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah, lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu ya nama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asal ya terapet gitu betul kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore. Jik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, gimana orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak saha ieu teh, Pak?
6: Bapak Umid Wahyudin.
5: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
6: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kabupaten Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
5: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
6: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
5: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
6: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
5: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
6: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
5: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
6: Mohon.
5: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
6: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ya, asa teh tos siap mangdan faktor kitu sarua bae.
5: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
6: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka teu pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
5: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Alpha Propolis.
5: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
5: Muhun alhamdulillah.
6: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana
5: Pak Umid, CF seberapa botol ayo na pak?
6: Kurang nambah sebotol gak jajan, iya jajan CF.
5: Jadi terus karaos siatnya banyak.
6: Nah, alhamdulillah.
5: Kumaha konsumsi na pak?
6: Ya konsumsi mate, ending engine, genep tetes, siang genep tetes, konten pada bobo genep tetes.
5: Bapak beli ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan penyawat seperti bapak, mangga pak?
6: Mungkin, si abdi gitunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh penyawat, enggak meser ke garaduh ulah lam itu, yang kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
5: Hatur nuhun, Pak Umid.
6: Amin, amin.
5: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saat tersa konsumsi Alfa Propolis jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
6: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin kekosrekan wae.
8: Eh, Cek Muhun, dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ka mana, Cek?
7: Eta Cek, badai ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes Cek.
8: Tetes mata, tes mak, aini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
7: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
8: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Berikutnya adalah manfaat profil.
3: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
4: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30. Berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
3: Ayo atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Sareng emas saha itu nami nama?
7: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
6: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
7: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarang osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, singsiremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mak, tos kesana kemari.
6: Iya panyawat tos sabaraha lami mak?
7: Di 2008 mak sama, entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikan ka ayana teh.
6: Atos 14 tahun ya mak?
7: Mohon.
6: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
7: Saal kadok tos kanu ka alternatif, sakur ngabat tos santai entos di tepangan, pokoknya mak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil gitu, anggar wae gejet di nama pahta teu tiasa tebih gitu.
6: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
7: Nganggo Alpa Propolis.
6: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpa ieu, Ma?
7: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos tiasa berdiri.

0: Saya biasa naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos CF sabaraha botol?
0: Ngome oge satengah nan, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes. Entah salat lohor genep tetes, entah salat isya bada tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ay emak punten uninga alpa propolis di manten mak.
0: Nyati radio.
1: Oh,
0: terus ayah inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku alpa propolis.
1: Ayah pesen teh kadu sanes, anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
0: Mohon ayah, upami ayah anu kagungan sepertos emak penyawatna sesah ngadeg, berjalan babari cangke, naik tangga oge babari engap, mantos 14 tahun, enda penyakit iya, santosna minum alpa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge, entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat, da Allah anu ngalanong anu ngadamang ke nama.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun yamanya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alpa propolis iya, emak jantan tambih sehat.
0: Amin, mohon.
1: Tambih lancar banyak, hatur nuhun.
0: Mohon, mohon lah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
4: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tesma ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
4: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, geletor teu aya. Ras anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis.
3: Mohon.
4: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
3: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
4: Mun mangga ka sadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Bandung diwarnai aksi anarki oleh sekelompok massa berpakaian hitam-hitam. Pemprov Jabar gelar kirab mahkota binokasi. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Polisi akhirnya membubarkan paksa massa aksi berpakaian hitam-hitam yang bertindak anarkis di kawasan Cikapayang, Kota Bandung tadi malam. Sebelumnya, massa membakar sejumlah fasilitas umum dan memblokade akses jalan saat aksi demonstrasi Hari Buruh Internasional May Day. Saat melakukan pembakaran, massa juga sempat memblokade seluruh akses jalan yang memicu kemacetan parah di jantung Kota Bandung. Dilaporkan pula bahwa massa sempat menyerang warga yang melintas dan melarang siapapun yang merekam aksi anarkis mereka. Massa yang terdesak barisan petugas dari Polda Jabar dan Polrestabes Bandung itu melarikan diri ke arah Jalan Layang Pasupati dan kawasan Jalan Cihamplas Bawah. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Rudi Setiawan Jumat 1 Mei malam menegaskan, kelompok pembuat onar itu bukan bagian dari elemen buruh maupun mahasiswa yang tengah menyampaikan aspirasi. Ia menyimpulkan, berdasar identifikasi ciri-ciri fisik dan pola aksi perusakan yang mereka lakukan di lapangan, kelompok itu adalah anarkis yang berpakaian hitam, menutup muka, membawa benda-benda berbahaya, membawa bahan bakar, dan melakukan perusakan.
5: Mereka terus bergerak dan kita mengikutinya. Kita masih mencoba untuk memberikan peluang pada mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk membubarkan diri. Tetapi mereka tidak mendengarkan dan terus merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini sangat merugikan pemerintahan dan masyarakat. Dan sangat berbahaya bagi petugas melakukan razia juga kepada masyarakat. Ini sangat membahayakan sekali apa yang dilakukan oleh mereka. Maka saya mengatakan bahwa ini kelompok-kelompok kriminal dan harus ditangani dengan penegakan hukum. Kami mengamankan para pelaku-pelaku yang sudah melakukan pengrusakan. Itu suatu perbuatan tidak pidana dan tentunya kami akan proses sesuai hukum yang berlaku.
2: Untuk diketahui, kelompok berpakaian hitam-hitam dalam aksi Hari Buruh itu merusak sejumlah fasilitas publik penting, diantaranya lampu lalu lintas, traffic light, dan kamera pengawas CCTV. Massa juga membakar pos polisi, videotron, dan sebuah kios warga. Peringatan Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2026, ratusan massa dari beberapa elemen seperti Forum Solidaritas Buruh Kota Banjar, Forum Akar, dan LSM Harimau geruduk pendopo Kota Banjar guna menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kesejahteraan pekerja dan kebijakan pemerintah Kota Banjar yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil. Dalam orasinya, massa menuntut diantaranya penghapusan sistem kerja 12 jam, sistem upah borongan, dan upah satuan hasil yang masih dipraktikkan di sejumlah perusahaan di Kota Banjar. Massa juga menyoroti lambatnya progres penyiapan kawasan industri termasuk isu lain, yakni realisasi kartu berdaya. Massa menagih janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat termasuk para buruh.
6: Kunaon atuh ya kartu berdaya itu dibagikan barto sebanyak itu artinya mampu mah pemerintah ngerealisasikan anak mungkin seperti itu Pak. Ya, karena itu yang bikin kisru di lapangan. Ini teman-teman saya juga ada yang mendapatkan kartu berdaya. Pas ditanya, kamu dapat apa dari kartu berdaya? Malah jawab, kami tak berdaya dengan kartu ini. Nah, seperti itu Pak. Mohon Pak Kadis Naker tolong sampaikan yang tadi terkait lengannya putus sampai sekarang belum ada tindak lanjuti. Tekan jangan sampai perusahaan ataupun pemerintah kalah sama perusahaan. Pemerintah harus tegas, harus ngambil sikap. Jangan sampai kita dijajah di negeri sendiri. Karena di Kota Banjar masih ada pengusaha ataupun orang asing yang menjajah kepada kita. Kita di sini negara Indonesia wajib Kota Banjar khususnya pemerintah untuk menindak tegas kepada pengusaha-pengusaha yang merampas hak pekerja di Kota Banjar. Terima kasih.
2: Masih terkait dengan May Day, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menerima audiensi dari perwakilan Serikat Pekerja, Serikat Buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional May Day di lapangan Sekretariat Daerah Jumat 1 Mei. Syakur secara langsung mendengarkan sejumlah aspirasi dan tuntutan yang disampaikan para pekerja. Ia menegaskan buruh merupakan pilar penting dalam struktur sosial dan ekonomi di Kabupaten Garut. Menanggapi tuntutan para buruh, Syakur menjelaskan mengenai langkah-langkah yang telah dan akan diambil Pemkab Garut. Ditekankan pentingnya sinergi antara tiga pihak, pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Selain itu, Bupati berkomitmen untuk melakukan kunjungan silaturahmi ke perusahaan-perusahaan guna memastikan pemenuhan hak-hak buruh tetap berjalan tanpa mengganggu operasional bisnis.
4: Semoga ke depan harapan buruh itu bisa sedikit-sedikit desentralisasi, karena buruh itu bagian yang sangat penting dalam masyarakat Kabupaten Garut, ya, semakin lama sedikit banyak, lebih penting. Tugas kita adalah memfasilitasi apa yang jadi harapan yang cita-citanya. Jadi kan ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh mereka, dan kita berikan penjelasan tentang apa yang sudah, apa yang akan kita kerjakan, yang tadi atensi kita terkait dengan komitmen kita untuk berjalan sama supaya perusahaan itu bisa melaksanakan apa yang jadi tugasnya, bisa memberikan hak normatif kepada buruh kita, dan kita akan nanti ya berkunjung ya silaturahmi, karena buat kami juga semua harus kita jaga ya, perusahaan juga harus untung, bisa beroperasi, buruh juga melakukan haknya, dan bagi pemerintah juga kondisi ini penting supaya kondusivitas dan juga penyerapan tenaga kerja di Kota Garut. Jadi saling membutuhkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Kirab Mahkota Binokasih atau yang disebut juga Kirab Budaya Tatar Sunda mulai Sabtu 2 Mei 2026. Rute dan jadwal Kirab Budaya Tatar Sunda atau Kirab Mahkota Binokasih diantaranya Binokasih Mulang Sakala, Sabtu 2 Mei, rute Keraton Sumedang Larang menuju Pemda Kabupaten Sumedang. Kawali Mulang Kadiri, Minggu 3 Mei, rute Alun-Alun Kawali menuju Astana Gede Kawali Ciamis. Kampung Naga Mapag Bagja, Senin 4 Mei, rute Polsek Salawu menuju parkir Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya. Kirab Budaya Cianjur, Selasa 5 Mei, rute Taman Prawatasari menuju Pendopo Cianjur. Kirab Budaya Bogor, Rabu 6 Mei, rute Museum Pajajaran menuju Kebun Raya Bogor. Kirab Budaya Depok, Jumat 8 Mei, rute Lapangan Bola RRI menuju Museum Rumah Cimanggis Depok. Kirab Budaya Karawang, Sabtu 9 Mei, rute SDN Pulau Kelapa 2 menuju Makam Syekh Kuro Karawang. Kirab Budaya Cirebon, Minggu 10 Mei, rute Balai Jaya Dewata menuju Alun-Alun Sangkala Buana, Cirebon. Puncak acara Kirab Mahkota Binokasi mengangkat tema Peuting Munggaran Milangkala Tatar Sunda. Lokasi acara di Parkir Barat Gedung Sate Kota Bandung, Minggu 17 Mei malam.
7: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya. Ayo atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
8: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
10: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.
11: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911.
10: 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memastikan rencana pembangunan rumah sakit di wilayah utara dan selatan segera terrealisasi. Hal itu sejalan dengan target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, khususnya dalam upaya pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengungkapkan, pembangunan rumah sakit tidak sepenuhnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi strategi utama untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan layanan dasar itu. Cecep, Kamis 30 April menyebut, Pemkab Tasikmalaya telah menghibahkan lahan seluas 10.000 meter persegi di Kecamatan Kadipaten kepada Persatuan Islam Persis untuk pembangunan rumah sakit di wilayah utara. Sementara di wilayah selatan, lahan seluas 10.075 meter persegi di Cipatujah diberikan kepada Universitas Pajajaran.
12: Tanah untuk rumah sakit sesuai dengan RPJMD kita harus ada di utara, harus ada di selatan. Seperti yang sering saya sampaikan, bahwa membangun rumah sakit itu tidak seluruhnya harus oleh kita, mengajak kolaborasi, dan alhamdulillah PP Persis akan membangun di wilayah utara. Jadi kita dorong berikan lahan 1 hektar, kekurangannya tentu nanti silakan PP Persis yang pengadaan sebagai kontribusi Pemda terhadap layanan dasar masyarakat. Di wilayah selatan juga sama, Unpad ternyata sudah pernah memberikan hibah bangunan untuk Puskesmas Cipatujah. Karena ada jejaknya, maka waktu saya MOU dengan Pak Rektor kaitan dengan program Sadesa, Pak Rektor bilang kami punya program untuk membangun rumah sakit, katanya gitu. Kalau ada lahannya, kita insya Allah siap bangun. Ya, saya dengan senang hati, kan kita butuh rumah sakit. Karena apa? Karena layanan dasar itu harus didekatkan. Masyarakat dari Cipatujah, Culamega, kebayang kan kalau harus kehajat semua, perjalanannya bisa 3-4 jam di perjalanan. Maka kalau itu dibangun, berarti kan RPJMD kita satu persatu bisa kita tunaikan.
10: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
10: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: 102,4 Radio Peace FM.

0: Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggih di Palimana, Ibu?
4: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
3: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
4: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
3: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
3: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
4: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos apa propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga konten kasadayana konsumsi apa propolis.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: iya,
6: kedua kali
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
1: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30. Berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
0: Ayo atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
2: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
2: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
5: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
4: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
5: Kanggo saha?
4: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
5: Anu kadu penyawat naon, Bu?
4: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon

0: anu sanes gitunya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfapropolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ye alfapropolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: kali ya.
4: Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
5: yeah,
4: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya.
5: Iya, yeah, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sebagai anti mikobakteri, itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
2: Demikian info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawat napa?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleutna
4: terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanung teh.
3: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpha Propolis.
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nami sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
4: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh,
8: desa sebelah.
7: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair merah
8: ya.
7: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin, amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra, di salah sahiji paguron silat, harita keur ngayakeun latihan nu dipingpin ku saurang jawara kahot nu geus kakoncara. Ari eta jawara beunang disebutkeun jago menpo nu taya tandingna. Loba medali nu geus kacangking ku manehna tina rupa-rupa kajuaraan. Samalah ku jago-jagona eta jawara, medalina oge manis sagede-gede nyiru. Demi eta jawara teh, nu pada nyarebut mah nyaeta Abah Rojali. Najan geus rada meunang umur, tapi Bah Rojali katempona pangawakanana masih keneh jag-jag, pigeulang leungeuna oge babalingbingan, tur peureupna buleud sagede hulu orok. Mun kaparengkeun main silat, gerakanana gesit, sarta teungeulanana matak paur nu nempo. Ari murid-muridna nu dialajar main silat teh, kalolobaanna mah kaum lalaki manula. Maranehna geus lain sataun dua taun, guguru ka Bah Rojali, malah aya oge anu tingongora nuturkeun Bah Rojali di eta paguron. Ngan kulantaran muridna teh sesa jaman panjajahan, sigana mah otakna teh teu malencar. Najan dipapatahan jurus aya puluhna kali, tapi hese pisan-bisana. Malah nepi ka waktu harita, aya keneh saurang murid, anu geus 5 taun guguru karek apal jurus kahiji. Caturkeun dina hiji isuk, harita di eta paguron keur diayakeun latihan rutin. Sakumaha biasa murid-murid diajaran rupa-rupa jurus. Harita Bah Rojali metakeun hiji jurus, kalayan dituturkeun ku murid-muridna nu aya satukangeunana.
1: Yat, set, hop, ah.
0: Kadenge Bah Rojali, harita teh mere komando ka murid-muridna bari ngaheumbatkeun peureup satakerna. Atuh murid-murid nage harita teh narurutan.
1: Jat, hop, ah, set, hop.
0: Bareng jeung kitu, kadenge salah saurang muridna aya nu ngagoak.
1: Dari maneh rayud? Boga pisan kira-kira, pirung dewek dihantam satakerna.
0: Horeng peureup aki rayud, harita teh nenggal pisan ngahanca cukang irung saurang baturna nu aya gigireunana. Cakakak teh aki rayud seuri.
2: Wah, netela, peureup dewek teh ayeuna mah bener-bener teuas. Kawasna mun dipake meulah kalapa oge bisa.
1: Aduh, ampura waku.
2: Nyaan teu dihaja. Ngaranana ge keur latihan. Tapi benernya, peureup dewek ayeuna mah teuas.
0: Aki rayud ngomong kituna teh, bari ngusapan peureup katuhuna ku dampaleungeun kenca. Sedang wakuwu, diomong kitu teh manehna muncereng. Sarta hatena teh, ngadak-ngadak jadi manas. Pedah eta meureun, aki rayud ngomong peureupna teuas. Tuluy pok wakuwu, harita teh nyarita bari muncereng.
1: Teu dihaja tangkurak sia. Tulang irung aing asa remek kieu. Aduh, untung ninggang didewek. Nu geus asa latihan. Coba mun keuna ka murid anyar mah, wah, geus pasti bakal tatu. Jeungna deui lain peureup ilaing wungkul anu teuas teh. Yeuh, peureup dewek ge sarua teuas. Malah mah bisa dipake narok batu nepi ka bencar.
0: Beres ngomong kitu, sigana wakuwu hayang balas dendam ka aki rayud. Kalayan dinagerakan anu cepet, wakuwu harita ngaheumbatkeun teunggeulanana ngarah kana beungeut aki rayud. Ngan orok aya, aki rayud najan geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Nempo wakuwu ngaheumbatkeun peureup, gancang manehna ngelok.
1: Hiu, plos!
0: Harita peureup wakuwu teh ngahakan angin. Ngan edas ngeplos ti aki rayud, peureup wakuwu nengel pisan kana puhu ceuli Bah Rojali. Sabab ku kabeneran, harita Bah Rojali teh nyamperkeun aki rayud, maksudna mah rek misah nu pasea alatan peureup. Atuh sapada harita, Bah Rojali ngagoak bakat ku nyeri.
1: Waduh! Wah, jadul teh.
0: Dalik deug. Bah Rojali dadalik degan, bari nungkrup celina sabeulah nu karasa ting jelengeng. Peletet, mata Bah Rojali teh meletet ka wakuwu. Atuh siap peungeut wakuwu jadi pias, bakuna mah sieun bisi manehna meunang hukuman. Teulila Bah Rojali nyamperkeun kanuduaan. Tuluy pok harita manehna nyarita.
1: Duh, Untung perempuan kubu kena naka dewek. Coba lamun kena kaki rajut, wah, geus pasti bakal ngudupruk. Tadi mah dewek ngagoak sote, beda hoy kaget. Bah Rojali nyarita kitu sote, ngajaga gengsi. Da sabenerna mah nu karasa kumanehna, daun celina oge asa rek lesot. Ngan kulantaran ngajaga gengsi teh, Bah Rojali teu yeuh loba cacarita. Satuluyna Bah Rojali mencrong ka wakuwu. Wah, tetela, peureup wakuwu ayeuna mah lumayan teuas. Culu dewek kalah asa torek. Ngan dewek teh panasaran yeuh. Hayang yakin, cing sakali deui teungeulkeun kana beungeut dewek. Tong asa-asa, dangaran lagi keur latihan. Wakuwu ngahulang sakeudeung, manehna heran ku caritaan Bah Rojali samodel kitu. Ke, asa teu ngarti aing mah. Nah, Bah Rojali bet nyarita kitu. Piraku aing wadi cucungah ka guru. Ari teu dilaksanakeun kumaha. Da manehna anu nitah. Geus kumangke bae lah. Da bongan dititah. Gerentas wakuwu bari tuluy siap-siap rek deungeulkeun peureupna sakumaha parentah Bah Rojali. Mangga siap guru. Mung puntennya, sanes cucungah ieu mah. Da bongan we dipiwarang. Ke, teungeulanana bade nu alon atanapi anu satakertanaga. Ceuk wakuwu teh harita bari niupan peureupna. Bah Rojali ditanya kitu teh kontan ngajawab. Kawas lain murid dewek bae wakuwu mah. Di mana teuing aya teungeulan alon? Sok, tong asa-asa. Pokona geura teungeulkeun peureup wakuwu satakertanaga. Ku dewek rek diukur kakuatanana. Geus puguh parentah Bah Rojali kitu mah, kalayan teu asa-asa wakuwu harita teh ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana beungeut Bah Rojali. Hiuk! Harita peureup wakuwu anu buleud sagede sukun teh maninga hiuk bangbaraan. Bareng jeung kitu, Bah Rojali manehna ngagiwarkeun sirahna ka beulah kenca. Atuh plos, harita peureup wakuwu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Ngan orok aya ngeplos ti Bah Rojali, peureup wakuwu milepas. Sarta ngahanca sirah aki rayud anu keur nangtung satukangeun Bah Rojali. Atuh cubron, harita teh nengel pisan kana tarang aki rayud. Kuak, aki rayud teh ngagoak. Waduh, ampun. Perendung tina tarang aki rayud aya nu merendung sagede endog hayam. Kebang, wakuwu teh rewas. Barang peureupna ngadonyayang kana tarang aki rayud. Bakuna mah watir kana sirah aki rayud anu molenas. Ari Bah Rojali nempo kajadian kitu teh, manehna kalah nyakakak seuri. Tah, pan adil ari kitu mah. Tadi sirah wakuwu kahantem ku peureup aki rayud. Tah ayeuna geus dibayar lunas. Geus tong pasiedenya. Delek mata aki rayud harita teh ngadelek ka wakuwu tuluy ngomong heuras. Ilaing teh rek ngajango. Ngajang mah teu asa-asa peureup. Hayu lah, nilayanan ku dewek mah. Urang nuaan di dieu sarua murid kadaluarsa. Yah, rasakeun teungeulan dewek. Hiuk, harita aki rayud ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana sirah wakuwu. Ngan wakuwu teu cicingeun. Barang dikirim teungeulan sarupa kitu teh rikat manehna nagog. Atuh plos harita teungeulan aki rayud teh ngeplos. Ngan edas, wakuwu bisa salamet, tapi peureup aki rayud ngahanca pipi Bah Rojali nu harita kabeneran keur nangtung teu jauh ti dinya. Atuh cebrot, kuak, Bah Rojali teh ngagoak pakat ku nyeri. Waduh, curing teh sia. Nangtang ka aing sia teh. Kurang ajar sia. Bah Rojali eureup geuneuk rai pias kacida napsuna. Kalayan teu sadar, hiuk manehna harita teh ngirimkeun peureupna nu diarahnya eta sirah aki rayud. Ngan bareng jeung kitu, wakuwu nu tadi nagog ngahindar tina teungeulan aki rayud, harita ujug-ujug nangtung. Atuh cebrod, harita peureup Bah Rojali teh keuna ngahanca tarang wakuwu. Atuh korowok, wakuwu ngagorowok bakat ku ngarasa nyeri. Peureup Bah Rojali teh atuh sahenteuna peureup guru mah pasti leuwih teuas tibatan peureup murid.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bonas.
4: Ibu Nas teh Yusbas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di pilihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami itu 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpa propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng tuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
5: Ayeuna ge panu bade ngagale deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
5: Amin.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf dengan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura itu?
8: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya. Berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya sakit lah.
7: Sakit gitu.
8: Iya.
7: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
8: iya,
7: kedua.
8: Iya,
7: Pak, ya.
8: Iya.
7: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
8: iya,
7: Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh,
8: 68.
7: 68 iya, usianya ya,
8: iya.
7: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
8: iya,
7: ya.
8: Iya, iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio Peace. Ciamis. Radio Pis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Pereup bahro jali teh atuh sahenteuna pereup guru mah pasti leuwih teas tibatan pereup muridna. Para mitra sadaya, atuh kaayaan di eta tempat teh harita jadi rame ku sora anu huthet metakeun jurus bari sakapeung patinggaroak siga anu keuna ku teungeulan lawan. Koreng Bahro Jali Wakuwu jeung Aki Rayud teh harita keur galungan silih tonyok, silih tendang, silih babuk jeung sajabana. Nganya kitu anu galungan teh teu puguh anu mana musuhna. Anu jelas mah katempona teh Bahro Jali nonyok Wakuwu, terus Wakuwu nonyok Aki Rayud, sarta satuluyna Aki Rayud nonyok Bahro Jali. Bosen silih tonyok diganti ku silih tajong. Bahro Jali najong Wakuwu, terus Wakuwu najong Aki Rayud, sarta Aki Rayud najong Bahro Jali. Kitu jeung kitu kaayana teh. Guru jeung dua urang muridna silih tonjok silih tajong jeung sajabana nepikeun katiluanana ngudupruk beakeun tanaga. Nuker pating rumpuyuk harita teh ngadak-ngadak pating korejat. Sabab kadenge kumaranehna ayan uluk salam. Sampurasun. Bah. Bahro Jali. Sampurasun, Bah. Najan keur loba kanyeri kulut bieu galungan, Bahro Jali maksakeun nguniang hudang bari nembalan. Rampes, kelanan panto gerbangna ditulakan keneh. Tuluy Bahro Jali muru panto gerbang, kulut trak muka tulak, brae panto gerbang teh muka. Sarta breh katempo ku Bahro Jali, harita teh aya Bahrowi keur ngabedega sarta satu kangeunana aya dua urang lalaki.
2: Eh, geuning maneh Rowi? Soka dieu ka jero.
1: Dititah kitu mah teu asa-asa sup Bahrowi asup ka jero palataran saukuran lapang badminton paranti tempat nu latihan. Kalayan harita teh dituturkeun ku dua urang baturna. Sanggeus aya di jero, tiluanana gukgek dariuk dina samak nu ngahaja disadiakeun pikeun tempat reureuh. Bahrowi ret deui ka Bahro Jali teu lilapok nyarita.
2: Kunaon bae tararai mani gareuneuk kitu? Tos geubis abah teh.
1: Nu ditanya teh gancang-gancang nembal kalah ret ka Wakuwu jeung Aki Rayud. Nu direret harita teh keur pating puringis ngararasakeun ka nyeri. Wakuwu ngurutan bae cangkengna anu karasa heuras jeung nyeri. Sedeng Aki Rayud mah ngusapan bae tarang jeung pipina anu gareuneuk.
0: Satuluyna Bahro Jali malik ka Bahrowi jeung dua urang baturna. Pok harita manehna nyarita. Tong kaget mun nempo beungeut dewek jeung itu murid anu duaan gareuneuk. Ieu teh gara-gara diseureun Engang. Nu kitu teh mah Aki Rayud. Nyaho sayang Engang, hayo disebut goong kabuyutan. Atuh eta goong kabuyutan teh diajul ku Wakuwu. Majar cenah bisa dijinjimat. Atuh barang diajul, breng teh Engang mani rabeng. Haliberan, tuluy ngudag-ngudag nepi ka ieu tempat. Tuh, tempo tarang Aki Rayud mah nepikeun ka menjelut sagede nog hayam. Ngadenge Bahro Jali panjang lebar nyarita kitu. Wakuwu jeung Aki Rayud najan keur aya kanyeri oge, maranehna pating cikikik sareuri. Atuh ret Bahro Jali ngareret kana duaan bari molotot mere isarat sangkan ulah geruh. Satuluyna Bahro Jali malik teu ka Bahrowi jeung dua urang baturna teu lilapok nyarita. Ke, dewek teh ari kaget mah henteu. Ngan ieu teh asa tara-tara tisasari ilaing ngalanto ka padepokan dewek. Atuh mun aya perlu-perlu naon? Nu ditanya harita teh gasik nembal nerangkeun pamaksudanana. Oh, ieu teh kieu bah. Kuring boga murid anyar, tah ieu pisan jelemana. Nu ieu nu pangawakana rada peang jeung rada celeupeung ngaranna si Lokis. Manehna teh boga cita-cita hayang jadi jawara pilih tanding. Nganya kitu bah. Budak teh otakna kuleud. Tisaprak guguru ka kuring, can apal jurus hiji-hiji acan. Tah, terus nu hiji deui, ieu ngaranna si Saepul. Ngan budak teh sigana boga sifat ogo. Jadi ngaran oge hayang disebut Dede Epul. Tapi lah ku kuring mah teraieuh di ogo. Tuman, tetep wae nyebut teh si Saepul. Sarua si Saepul oge otakna mintul. Piraku, guguru geus leuwih ti sataun. Ngan apal jurus ngahuapkeun kejo bae. Jadi maksud kuring, pang didikeun ieu budak dua, sing jadi jawara pilih tanding.
11: Hulang Bahro jalinga hulang ngadenge pamaksudan Bahrowi sarupa kitu. Tului manehna ngomong jero hate. Wah, tetela, murid Sirowi jeung murid aing eueuh bedana. Sarua pada bodona. Ayeuna Sirowi masrahkeun muridna ka aing sangkan dididik dijadikeun murid aing. Aduh, berat kaya kieu mah. Aing sapopoe bakal cangkeu ngomong. Jeung pasti bakal capek ngalatihna. Ke kumaha nya? Tapi ari teu ditarima kumaha deui? Ngaranna ge amanat. Teu nanaon lah, rek ditarima. Nya lumayan we ongkoh, bisa dimangpaatkeun jadi tukang ngangon embe. Beres ngahuleng salila-lila, Bahro Jali kadenge nyarita nadana siga nu beurat. Nya sabenerna mah dewek teh rada asa-asa rek narima murid ilaing teh. Sabab sigana bakal ngaripuhkeun dewek. Tapi teu nanaon, ku dewek rek dilatih sina jadi jawara. Ngan mun sakirana uteukna beulet mah, ku dewek rek dilatih main sirkus. Dua murid Bahrowi nyatana si Lokis jeung si Epul. Ngadenge Bahro Jali nyarita kitu, maranehna taranggah neuteup ka Bahro Jali sarta si Lokis miheulaan nyarita.
12: Ke, ari sirkus teh anu sok ngider ka lembur-lembur lain? Anu sok make tatabeuhan?
11: Bahro Jali molong ka si Lokis, siga nuker nelek-nelek beungeutna tuluy pok Bahro Jali nyarita rada ketus.
1: Heueuh, nu kitu lumayan bisa dipake ngalah duit.
11: Tuluy ret Bahro Jali ngareret ka si Epul sarta pok nanya.
1: Ari maneh Epul, sarua hayang jadi jawara?
11: Nu ditanya lain ngajawab, kalah serengeh seuri atuh Bahro Jali jadi ambek.
1: Nah maneh kalah ka seuri? Maneh teh serius hayang jadi jawara?
11: Ari nempo dedeg mahnya, maneh teh memenuhi syarat. Ngan teuing ari kawani mah. Tangke ku dewek rek dijajal atawa dites gelut jeung domba Garut. Gebeg harita si Epul ngagebeg. Maneh nareuwas barang ngadenge rek dites gelut jeung domba Garut. Sabab maneh naboga pangalaman dibeledig mebi Kang Oge sakitu paurna. Komo ieu diadukeun jeung domba Garut. Atuh pok si Epul nyarita minangkana mah protes.
1: Ah, teu puguh hari kitu mah. Piraku kuring dites gelut ngalawan domba.
11: Mun erek ge tuh kuring mah gelut jeung si bapa nu itu tuh. Anu sirahna molenas.
1: Kituna teh si Epul bari nunjuk ka Aki Rayud.
11: Aki Rayud gentak mencrong ka si Epul. Atuh prok duanana harita teh paadu teuteup. Aki Rayud sigana ngarasa teu ngeunah ku sikap si Epul. Cek pamikirna budak anyar datang tur bau jari ngao geus wani nangtang ka manehna. Atuh gantawang teh Aki Rayud nyarekan.
1: Nahian budak anyar huana. Hianeh nang-nang aing.
12: Yah, aing teh murid senior di Padepokan. Aing geus apal jurus naon bae oge.
1: Malah ayeuna yeuh aing teh keur mendalami jurus kodok bool.
12: Awas ya, wani ngalawan ka aing di asupan pentil kadu ku aing bujurna.
11: Ngadenge nu paloba-loba omong, Bahro Jali gancang misah.
1: Geus tong pas ya. Gandeng bari nage.
12: Asa ting celengeng kana ceuli.
11: Hayeuna kieu. Ilaing Lokis jeung maneh Saipul. Najan bari kapaksa oge ditarima di ieu padepokan jadi murid dewek. Ngan wayahna, ilaing duaan kudu nurut ka murid senior nyaeta Aki Rayud jeung Wakuwu.
1: Poma, ulah wani nolak kana parentahna.
11: Tah, engke pikeun tahap awal, ilaing duaan rek dilatih ku murid senior.
1: Kumaha harti?
11: Ngadenge putusan Bahro Jali kitu, Wakuwu nu tita tadi ngusapan bae irung teh ngadadak curinghak.
1: Nyeh manehna seuri tuluy ngomong ditujukeun ka Aki Rayud.
11: Kadenge teu omongan guru.
1: Pokona budak dua urang gawean. Hitung-hitung diplonco.
11: Para mitra sadaya, caturkeun dua urang murid Bahrowi nyaeta si Lokis jeung si Epul geus jadi murid Bahro Jali. Ngan sakumaha cek Bahro Jali, pikeun tahap awal dua murid Bahrowi teh rek dilatih heula ku muridna nyaeta Wakuwu jeung Aki Rayud. Atuh hal eta dipake kasempetan ku Wakuwu jeung Aki Rayud. Kulantaran maranehna kurang panuju ku ayana dua murid Bahrowi jadi guguru ka Bahro Jali. Ku anggapan maranehna dua urang murid Bahrowi teh bakal jadi saingan.
12: Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih

0: Ayeuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
0: Ibu nas teh atau saeb sabaraha botol, Bu?
1: Nembeh hiji.
0: Nembeh hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge embon bade ngagal deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngupingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuhun ibunya, bidung hati abdi, saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
4: 20 hari.
5: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Harita si Lokis jeung si Epul keur ngayakeun pemanasan, duanana keur lari di tempat, dibuligir teu make baju. Bari kituna teh maranehna ngalobrol nyaturkeun sagala rupa. Kadenge harita si Lokis nyarita.
10: Pokona dewek mah rek bener-bener latihan euy.

0: Sabab mun teu bisa bae matakeun jurus, dewek mah sieun bisi dititah main sirkus. Mun diajak nyarita harita teh keur luluncatan bari sakapeung hut-het matakeun jurus. Teuing disebutna teh jurus naon, da katempona teh siga anu keur ngaragaji. Atuh harita kadenge si Epul Nemalan. Nyapu gua atuh, kudu sing bener-bener dina latihan teh. Sugan we urang duaan bisa jadi jawara. Tah, engke mun geus jadi jawara mah, urang oge bisa miluan perlombaan. Dewek ngadenge beja, cenah mah taun hareup rek aya perlombaan bela diri ngalawan Bagong. Si Lokis Kerung ngadenge si Epul nyarita kitu. Satuluyna pok nanya. Ah, nu bener euy, nyaan teh. Ih, dewek mah ngadengena ge kalah muringkak bulu punuk. Boro-boro hayang miluan. Tapi teuing mun diaduna jeung Bagong anakna mah. Jok nuker ngobrol teh, teu sakara-kara ngadadak repeh. Sabab harita kadenge, Aki Rayud nyalukan maranehna.
1: Nuk ngis, nyai mul, nganiyo nyang gendeng.
0: Red anu digeroan teh, dua anak harita ngaliek ka Aki Rayud. Nu harita kasampak Aki Rayud teh, keur dadapangan dina samak parantirere. Atuh nuker latihan pemanasan, dua anak areureun tuluy nyamperkeun Aki Rayud. Maranehna ingat kana pesen Mbah Rojali, numajar cenah teu meunang nolak kana parentah Aki Rayud jeung Waku minangka murid senior. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si Epul harita teh nyarita. Aya naon Ki?
2: Asa rareuwas kuring mah yeuh. Mani asa coplok jajantung.
0: Tuluy ditema ku si Lokis.
1: Nya Ki aya naon? Sok lah, bisi rek tutah titah mah. Asal puguh uras-urusna.
0: Lieuk Aki Rayud ngalieuk ka si Lokis.
1: Naon? Manung unuk mungung ulas-ulusna? Naon maksud ilaing deh? Yah, dengekeun. Ilaing duaan aya di dieu deh, geur guru. Kadenge teh tadi guru ngomong naon? Ilaing duaan ulah wani nolak ngana parendah murid senior. Nididah naon bae oge kudu daek. Teu meunang mungpang, jeung teu meunang menta buruh. Maneh mah perhitungan pisan. Dasar mata duitan.
0: Cek Aki Rayud kukulutus. Keur jongjon paloba-loba omong. Kurunyung teh Wakuwu datang nyamperkeun. Bari harita katempo Wakuwu teh geus saged make pakaian jawara sing sarwa hideung tur diiket barangbang semplak. Malah sangkan katempona leuwih gagah, Wakuwu harita teh make kumis palsu. Cek sesebutan teak mah kumis Wakuwu teh mani baplang sangadulang ngajepat sagede leungeun orok. Nempo kaayaan Wakuwu kitu, cikikik teh si Lokis jeung si Epul pating cikikik sareuri, pedah katempo kumis Wakuwu harita teh dengdek kabulah kenca. Hari Wakuwu nempo nuting cikikik sareuri, manehna kerung tuluy pok nanya.
2: Nah, si Laing seuseurian, awas, tong gagabah. Wani nyeung seurikeun dewek, si Laing duaan bakal dibere hukuman.
0: Diomong kitu mah jeuk nu duaan teh jarempe. Bakuna mah ngarasa gimir nempo Wakuwu anu sakitu gagahna. Beres nu duaan sareuri, cikikik teh hayeuna mah Aki Rayud anu seuri teh bari kadenge nyarita.
1: Wah, bener-bener gagah ari make-makean jawara mah. Mok ngona jalma nu anyar pinangi mah moal aya anu wani jujungah. Ngan hanya gal euy, endak kumis Wakuwu dengdek kabeulah kenca.
0: Ngadenge Aki Rayud ngomong kitu, Wakuwu kerung tuluy ngarampakana kumis palsuna.
2: Aeh, nya geuning?
1: Oh, ieu teh tadi basa latihan pemanasan sigana mah dikait kana kancing baju.
3: Lain, kumaha rencana satuluyna? Nya maksud teh urang pan kapihapean ieu dua budak sina dilatih heula ku urang? Wakuwu nanya ka Aki Rayud nu ditanya gasik ngajawab.
4: Nya sakumaha amanat ngunu? Si Lokis jeung si Saepul kudu dilatih heula ku urang salaku murid senior. Keun, dewek nu ngalatih si Epul sina jadi jawara pinunjul, khusus pikeun milu lomba gelut jeung maung. Tah, ngalatih si Lokis mah bagian Wakuwu. Sakalian omean uteukna, budak teh sigarada ceuleupeung. Ngan samemeh prungatihan, urang salaku pelatih kudu dipencetan heula.
0: Wakuwu curing hak ngadenge rek dipencetan kitu mah, sarta gancang manehna nembal.
3: Tah, bener kitu. Geus lila dewek teh teu dipencetan. Komo dipencetan ku pamajikan mah. Maklum, unggal pangih tibang pasia bae. Sok buruk pencetan.
0: Najan teu purun oge,
3: daek teu daek si Lokis jeung si Epul kapaksa kudu nurut kana parenta. Si Epul harita teh mencetan Aki Rayud atuh si Lokis mencetan Wakuwu. Beres dipencetan, Wakuwu jeung Aki Rayud nguniang harudang tuluy merewojangan ngeunaan jurus-jurus nurek diajarkeun. Harita Aki Rayud anu teu heula nyarita.
4: Nah, ayeuna waktu nu alus mikeun latihan. Kabeneran ongkoh Jumaah Kaliwon, naktu tujuh ninggang di Jaya. Jadi nu dilatih oge bakal babari ngarti. Jurus nu rek diajarkeun ku dewek teh nyaeta jurus Aclok Bangkong. Ieu jurus teh murni karangan dewek. Guru oge teh nyahoeun mun dewek ngabogaan ieu jurus. Gunana ieu jurus teh nyaeta mikeun ngalawan musuh nu uteukna rada teu jejeg. Contona nyang hareupan serangan jelema gelo.
3: Tuluy ditema ku Wakuwu. Tah, maneh mah Epul, ku dewek rek dilatih jurus engkang-engkang. Ieu jurus sarua mun ngarang dewek. Gunana nyaeta pikeun nyang hareupan musuh atawa lawan anu teu bisa silat. Gade nyawajangan Wakuwu jeung Aki Rayud kitu. Huleng si Lokis jeung si Epul pating haruleng, tuluy duanana ting harewos siga keur badami. Waktu nalatihan geus manjing. Wakuwu harita teh ngalatih si Lokis pikeun diajar jurus engkang-engkang. Sedang Aki Rayud ngajarkeun jurus Aclok Bangkong ka si Epul. Wakuwu mimiti metakeun jurus, dua sukuna harita teh ngajegang bari awakna dongko. Sarta satuluyna dua dampaleungeuna napak kana taneuh. Oyag, oyag, oyag. Harita awakna teh dioyag-oyagkeun kumaha we engkang-engkang nu bisa napak dina luhur cai walungan. Ari si Lokis anu aya satukangeun Wakuwu harita nurutan. Beungeutna tanggah pas pisan tukangeun bujur Wakuwu. Keur jongjong nurutan gerakan Wakuwu, ujug-ujug irung si Lokis embut-embutan. Sarta lila-lila beungeutna teh nyurang, rup harita leungeunna teh sabeulah dipake nungkrup irung. Sarta satuluyna kadenge si Lokis kukurutus.
1: Wah, huruh, cadol teh, bau terong buruk.
3: Borolo harita teh si Lokis utah, sarta satuluyna langrek si Lokis teh kapiuhan. Sedang Aki Rayud jeung si Epul, harita keur aclok-aclokan pauntuy-untuy metakeun jurus Aclok Bangkong teh. Si Epul harita teh nuturkeun satukangeun Aki Rayud.
1: Aclok, aclok, aclok.
3: Harita dua jalma teh aclok-aclokan siga Bangkong. Ngan ujug-ujug harita reg Aki Rayud teh aclok-aclokana eureun atuh jeruk beungeut si Epul nabrak bujur Aki Rayud.
1: Waduh,
3: jeung si Epul teh sarta seng harita kaambeu ku manehna siga bau beuleum karet.
1: Pih, cadol teh.
3: Nah, atuh bujur Aki Rayud bau ban kaduruk. Karamang ieu mah. Sedang Aki Rayud barang karasa kana bujurna aya nu nabrak, manehna ngalieu ka tukang sarta breh si Epul katempo keur ciciduh. Atuh cikikik teh Aki Rayud seuri.
4: Meunang sia. Awas, rasakeun yeuh.
3: Omong Aki Rayud bari satuluyna manehna mundur. Atuh jeduk deui bae harita beungeut si Epul teh diadu jeung bujur Aki Rayud. Sarta bujurna harita mah kadenge disada.
1: Duh,
3: cenah cek bujur Aki Rayud. Atuh para mitra purileng harita mata si Epul teh ngabuhileung. Siga namah teu kuat nahan bau aroma anu kaluar tina bujur Aki Rayud. Sarta satuluyna lengrek si Epul oge kapiuhan siga si Lokis.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum, Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
7: Bapak Mbing.
6: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
7: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
6: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
7: 55.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
7: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa tingtel pret.
6: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
7: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
6: 10 tahun ya, Pak.
7: Mohon.
6: Pami ieu panyawa tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
7: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
6: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
7: Wah, tosku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh. Gitu ke iya.
6: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
7: Alhamdulillah gitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal gitu ta lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gak bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah penginten karawas gitu.
6: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Pak?
7: Di Radio Peace FM Ciamis.
6: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
7: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 bari bobot 7 tetes.
6: Mohon.
7: Aya genep tetes gitu.
6: Oh, genep banyak sakali
7: ngaleutnya.
6: Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
7: Ya maka masyarakat Desa Morgeluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ieu teh sakaraos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat
7: rezeki
6: bagi sadayana tambi lancar banyak.
7: Amun amin.
6: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
8: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48
10: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya.
10: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
11: Iya.
10: Gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
11: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya, dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Rengse kapidangkeun acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Sastra Tinuara panjang ingawu sinenggih ing Purwatara.
1: Purwa.
0: Purwa iku wiwitan.
1: Tara.
0: Tara kedaton. Ngawiyosaken swiji kedaton kara.
1: Dah.
0: Kawontenan pagelaran luar.
1: Enggih.
0: Nagara Giri Kadasa. Papayung Agung Nagara.
1: Saha.
0: Aju juluke Sri Mahaprabu.
1: Enggih.
0: Sang Hyang Permana Tunggal. Sawagarmagan kliyan pepati ing negara. Kakasih Sang Hyang Permana Dewa.
1: Dunia.
0: Nagara Giri Kadasa. Sampun kacuka kadang euplok kacana pria kajam pering angin-angin kakun sarapan.

Kang Kang Cinandak ya layan Kang Keri Kang Kawis Pinsap Lamangan

0: nutur galur anu kapungkur mapa sejarah baheula. Guaran para pujangga anu diangkit ku parawali dipasieup ku ahli sastra ngajadikeun jalana carita teuleumeun manusia gelar di alam sabab musabab. Ngagamarkeun adil kalawan murka, ngagamarkeun salah jeung bener nu tangtu. Ciri wanci alam papasangan anu aya di alam dunya. Kawontenan salbeting pagelaran luar karaton negara Giri Kadasa. Sri Nalendra papayung agung nagara acu juluke Sanghyang Permana Tunggal. Sawegipun para kupepati negara Raden Pati Sanghyang Permana Dewa. Puun nirangan dikarnipun lelai kedeh atra pertela mengkaten pengandikan. Kipati adi akang rayi coba mernea duduk pada karohing sun bagia sateka.
1: Iyuh. Teka pinodama unyuk sumangga kaula pun Permana Dewa. Hatur nampi dateng pembagi panjenengan kaya hatur ke semapanga baktis ku unyuk padukan uun.
0: Semapanga baktimu syariatna ditarima ku dua lengan kencaka tuhu simpen poning hati dicangcang sapucuk ingrema pun diing masraka.
1: Luwaringi dateng sanika kaping kalihna buk minanten puwutar we kaluputan muka ulah kirang maklum kasuhun jemar manah nuka teda.
0: Atusan nyajan kula mengkaten
1: kaping tiga permilanipun Sri Paduka kesahanin balik kaulah pun Patih Permana Dewa katus kang pun apa marganipun hingkangi pun ajeng-ajeng siang pun daluk angin jauhan pangresadal.
0: Ya teh kia anu matak Andika di saur lain waktu di tiang lain mangsa.
1: Kaula.
0: Kahiji kaula maksud negrakeun rasa syukur kakersana anu kagungan dibarengan kurasa rumasa karena naon rupa hal nikmat ageng jeung nikmat alit anu ka rasaku kaula. Kibarengan ku dasar karumasaan.
1: Daudal.
0: Atu kikirin anak ti etah tekantun tina rasa kasono.
1: Dau. Nampi.
0: Katilu. Tumarima kasadaya para leluhur anu ngantunkeun titik waris. Moyang urang sadaya. Anu ngabogaan tekad sarta karya. Timimiti tunggu-tunggu melakwaluh mabakan melaksamangka tepika diproklamirkeun anak nagara. Kiwari geus jadi nagara merdeka turaluasa.
1: Dau timbal, kairi.
0: Malahan lamun diukur kana kitu urang mah kantun entengna marantena anu ngacak ngebur melaktanur. Mangpaatna kapetik hasil kala buahna ku sadaya siwi-siwi anu waktu kiwari gelar.
2: Nih.
1: Teka pinodama dupi salajengna.
0: Ari anu jadi pokok. Tina kaayaan nagara dina waktu ayeuna sanajan bari ieu nagara kasebut nagara sederhana ngan teu angang tina sifat kautamaan.
1: Dau kantenan.
0: Sanajan ieu nagari leutik teu tebih tina marga kautamian cunukna taun kurumuhina ratu ngahaja nangtukeun duduluran datangna bulan ngahaja nalikeun tarimimitran nitihna warsi para narpati para sumping nyangreutkeun dasarna kapribadian dulur jeung dulur di mana aya kakurang teh jigana urang teh bisa anyuk ngahutang ka luar nagara sarta geus teu era ku jalan anyuk ngahutang ka masing-masing nagara.
2: Bisa silih-silih
1: ngaturkeun rebun nuhun bagja.
0: Salajengna laku kituna sok sanajan bari akuan atawa kagurnita ieu nagara anu sadrahana geus pinuh ku hutan tapi akan tenekankeun sanajan rakyat ge penyakit teu ulah ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
3: Tuh.
0: Ieu pasoalan bujeng-bujeng hinga keur nyaring sanajan keur sare oge teu ngimpi-ngimpi acan teu ngabogaan tekad deuk mayar hutang teh ku nagara.
1: Ieu desas desus nu ka kuping teh Sun.
3: Yaha.
1: Sun mah lumai raya teh kitu Sun.
3: Wah.
1: Ai cingkar cewisna ukur pungkureun
0: memang geus kasakuan ku akang. Tapi inget ieu nagara teh nagara subur makmur kemari pahuluh jinawi aman santos sakertelah harja. Ieu nu dipiharep ku akang jigana keur mayar hutang ka luar nagara teh bisa narik ku hasil produksi-produksi nagara anu kawilang utamana ceuk pariwasa kolot mah sanajan bari melakeun atawa nancepkeun iteuk euy keur di nagara urang mah mamurung jadi.
3: Amoh.
0: Jadi keur urang teu melang pikeun mayarna sametan ka luar nagara kitu katangtuanana.
1: Kairing.
0: Ngan muga-muga wecing dibarengan ku rasa tanggung jawab lain bae ti luhurna pamimpin ti tengahna pamarentahan sanajan rakyat kabeh kudu ngabogaan sifat tanggung jawab pada nyingkirkeun leungeun baju ken sakatuhu.
3: Tuh.
0: Sabab ieu nagara teh geus jadi katangtuan hak rakyat jang rakyat nu raya. Atuh sawadina wajib ngamumule pribadi. Dakang ge diukina kursi dengan ukur kitu bae ieu teh ku ayana kasaluyuan ku umum sarta kapentak katunjuk masyarakat.
1: Dau. Salajengna.
0: Ngan prendene kitu akang teh ieu teh mangih dua pasoalan kajadian anu hayeuh teh iwati anjeun nu kudu nyaho istilahna bisa disebutkeun rahasia.
1: Omuing. Perkawis naon?
0: Dina malam Jumaah nu kaliwat, dina waktu tengah peuting jemplang-jemping akang teh geus kadatangan hiji ajimah. Rag-rag kana lahunan bari dibarengan ku sora saeutik. Ieu sora tanpa rupa mihapekeun ka diri anjeun sapanjang keuriweuh.
1: Naon teh Asun?
0: Narima barang cenah eta teh kasebut layang pusaka Jamus Kalimusada.
1: Omui. Kagungan saha?
0: Cenah mah ieu teh kagungan Prabu Yudhistira nu kasebut Panawa, Raja di Amarta putra Raja Astina.
1: Duh.
0: Ngan aya impik-impikna saeutik,
1: Paulon.
0: Lamun anjeun hayang leuwih mulia nagara, lamun anjeun hayang tetep regenek dina ngajalan kenaun rupa kawajiban cicing dina kalungguhan di nagara giri kadasa ieu. Dibarengan ku tentrem ayam kertala harga cita-cita kahontal anjeun teh kudu boga hiji pupuden atawa hiji ajimah. Tapi lain tina bena atawa tina barang ieu mah mangrupakeun manusa.
1: Manusa
0: ieu manusa teh cenah dipandangna teh ulu cupu anu tangtu. Aing ngaranna Luras Marku Dapawana.
1: Luras Semar Kuda Pawana. Urang mana Sun?
0: Ieu aya hubungan anak jeung Yudhistira. Katangtuan anak Semar teh pawongan Panawa. Jadi lamun dicokot kana jinis anu hakna atawa nu bogana Kalimusada teh sanajan bari Yudhistira nu nyekelna pangagung Amarta tapi tetep hakna teh Luras Semar Kuda Pawana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Lepangkeun sareng ibu saha ibu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih paling mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos selami lah karena setahunan langkung.
5: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae bu.
6: As lo segala rupi ai obat mah gitu tos kado. Atos.
5: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teh acan damang kitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna kitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
6: Nganggo apa? Propolis.
5: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
6: Aya rada mendingan kitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
5: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
6: Si uninga tina nguping tina radio, radio pis si amis.
5: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pidoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya, beli yang kedua. Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan kabur. Pandangan kabur. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin. Ya,
0: gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Waduh. Gitu kara. Daya persoalan akang dibelaan masa berang kurang tinadahar peting kurang sare muasu gemaati lamusik diurang atawa di nagara henteu nyekel ulu cupu panawa kasebut uras marku dapawana. Jadi hal ieu akang deuk nyiwit kulit ponsorot getih ka permana dewa wayahna init ka kampung tumaritis desa kenal gorowong dan omat ulah dek unyuk-unyuk ka pangagung amarta sabab moa dipasrahkeun da diri tunagil uras semar badranaya teu dipanang ulu cupu. Sanajan dibeli moa dibikeun eta tokoh masyarakat. Tapi wayahna datangan ka tumaritis sugandaikeun ajak bawa ka dieu.
6: Semar teh
5: teu kapino
6: kumaha upami nolak?
5: Lamun nolak eta mah ku jalan kumaha pokona anjeun balik supaya kabawa.
6: Teka pinudan.
5: Jadi ieu persoalan lamun sik Semar paeh kudu kabawa paehna bawa layona sumawona hirup eta nu dipenta. Kakarak sugema diri kaula lamun sik geus bisa nyekel ulu cupu panawa anu wajar jeung kudu wajib dimumule ku diri urang saguru. Dijar meneng iya meneng Gusti Kang Denira ya miar sakangka wis pinucap lamane.

0: sange penggalih lirik kalimpudan mega bodara.
1: Ya, mega bodara.

0: Amuing. Sakit tu tika ulah sanggup apa nte?
1: Uwuningi datu sanika. Ina waktu ayina presanten baik.

Naon rupi hal syariatna nang tayungan pangresa hakikatna anging yang widiwasa ngresakeun kapinogawe rampung dawuh tutas panganika mudah-mudahan aya dina kalujengan sami brapangkat muga niraya lumunur wiwit wilayang rana

Adiah utusan saking negara Girikadasa. Raden Pati Sang Hyang Permanadewa lumampah naratas jalan jajahan. Anyuga pikampungan mapai padesaan

0: saparantosna kaluar ti padesaan lajeng mapai-mapai pagunungan nete akar ngeming jangkar mipir-mipir pasir anu lungkawing nyukir kualungan ngalangkungan kambalan sampalan pangguyangan badak kantun lalampakan anak desa tengah king marga sopana
1: marga
0: marga iku jalan
1: sopan
0: sopana satengah king alas pratingat salah
1: doh
0: gantus kang wintur sita hingkang nata wau kocapa
1: doni
0: kawon tenan suijin nagara kasebat nagara kajinan anu kasaput ku awu-awu ayat disaki dulun gunung sapana
1: kasebat nagara pulau maceti pangagung raja siluman kakasih mahaprabu
0: Candra Geni sawaktipun para kuingkang rai pati Candra pati kliansana pati agung Candra Muka
1: dedek pangadegan anak Prabu Candra Geni jangkung luhur simar dada bewas semros kaya hingga pasemon di depan barungan
0: dimana sasauran sentak semor socaka tias surya kemar semor siapa matale pun sigra-sigra kepapa kadia win mendre

0: Pinulam, kaulah pun Sandrapati.
1: Diterima semua prabagi awak manis kudlungan kensa katuhu, he? Simpan pun ingat di jangka sapu cuking, rema pun diing mas taga. Coba geruan adi manis si Chandra. Muka.
0: Alah, iya.

0: 行吗？来，我为你发肉卡。
1: 你到什么说话吧，叫我过来。
0: 这可不给人拉嘛。我这哎呀那。俺就管理长的阿英阿英。

0: Prabu Candrakeni syawak imbal wesana kawuhipun Pati Candrapati Tian Candramuka.
1: Boten kantun sadaya wadya balak tentara kot buta angkot buta.
0: Wenirhangan dikarnipun sendak sengor mengkaten pengamikan. Ait! Pati Sun Candrapati yai.
1: Candrapati lan Candramuka kadang isu. Coba-coba mereneah duduk pada karo isu.
0: Bagi asa teka awak maneh coba keharap diuk nasi ngerada deket rai.
2: Kepin udamu menyusum aga kaulah pun Candrapati. Ngatu pun semua pangabaptis bonyok panjenengan Sri Paduka.
0: Diterima semua pangabaptis bonyok panjenengan Sri Paduka. Syukur, syukur, syukur.
3: Yaha, dok romo
1: kemedi. Eka pinodama. Paduka bunyuk sumangar kaula pun Candramuka ngahaturkeun nampi dateng pembagi Sri Paduka Gusti kula. Das. Kalayan ngahaturkeun semerah pangabaktos puhunyuk Paduka.
0: Diterima semua pangabaktos maneh.
1: Nuhun. Das. Atuh kalihna teh eta tinanaon rupi kalepatan ageng sareng alit aralun malung kasukun tampura anu

0: Pisan awak mana?
1: Wah, itu murid dia kanau teh ya.
2: Percaya, percaya dia.
1: Mestilah dia kanau. Ya. Guru kagere Simon
2: baru. Ya, kagere Simon. Kagere Simon ke mana?
1: Batu Nunga.
2: Wah,
1: eh, lain gitu. Sarajengna Purwadampak Gusti Nyaur ieu teh aya pikersaeunan.
0: Eh, kieu sategesna awak maneh disaur lain waktu di teang lain masang.
3: Daud timeul.
0: Saperkara kaula maksud negara kendasa kabungah ati nu teu papadana. Ibarengan kurasa ka sono istu taya watas wangen naes kuna sono kaya baningna hayang geragoh kaya geragoh matemukan.
1: Sugemat kira waktu aja nabi saryung kurung patepung lawung patepang ngerai. Allah tinang tu awak maneh tinggali kana naon rupa kajadian-kajadian nangara anu kaamah ku wabah waktu aja. Mata kiri nyalingit kana ati, mata sumramah kana bayah kana ras ajam anu tumiba kana ieu nagara. Kusumramah anak kasakit raya rusak katibanan kasakit. Saban poe korban kata makan anu alet-aletan telain arak-arakan tapi anu dek kukur jelema. Sabagian gede bangsa kaula di lingkungan bangsa minta
3: ayat katerangan tidukunan lepus di bapak-bapakan kaula pananyaan anu benang dipercaya impona saban waktu ngajegur
2: ya
1: daya anu meleset kakara kira hayat sager angang tina wabah kelam ieu nagara ditumalan di jalan
3: tuh.
0: Kakarak rakyat waras waluya.
1: Nah, kita sacarabih karabih hari lamun ditumalan di tengah alun-alun kusirah jelema. Kita jalma saurang tokoh masyarakat cenah eta ngaranna Teh Semar. Pawongan panawa nu dijieun ulu cupu ku panawa.
0: Tah jadi ku kitu na kaula bakal nyimit kulit poncrot getih ka awak maneh wayahna init ka amar tadi kampung Tumaritis dinya aya aki-aki anu kahot umurna. Sumur ngarana eta.
1: Amuing amuing amuing. Maha aran.
3: Waduh.
1: Upami seuk panawa-panawa kitu mah kaula teu rada.
0: Kumaha?
1: Surada seber. Kanggo ngalaksanakeunana.
0: Bangsat. Kurang ajar ipis burih mihuyuni hayam kamiri ha? Aing nyeun patih dibarengan ku rasa kapersayaan. Coba-coba. Dek daek apa moal? Ngomong basat. Teu sanggup sia dipecat dina jabatan ku aing.
2: Beres.
1: Kadang-kadang eta kulawarga maneh ku aing digantung dina tihang gantungan. Anak pamajikan maneh geus moal nu ngajagari tenyo kalian inget yeuh nagara hukum pas kisah saeutik paling untung diteuteuk leungeun sabeulah.
0: Eta adilna rugina pisan ku aing dipayahkan aing moal rugi kaleungitan nyawa jelema kitu ipis murih bangsat.
1: Ya laboran teh oge.
2: Ya.
4: Ulah baha
1: teh. Ulah baha. Sangeman mah sangeman we. Waduh. Saketil miri salah satu madereng unyuk sumangga.
0: Eh, bener bener bener ya. Bulan hareup ditambah deui gaji ku aing. dibere presentasi sepatu weteh keneh kencak wungkul tok.
3: Dinten mana?
0: Ayeuna waktu besar ini teh hasil beuheung maneh gatina.
3: Dupi abdi
0: barengan maneh.
3: Berat teh. Namun balik ngaran teh maam HP we anak pamajikan.
2: Allah. Yang titip.
3: Titip we.
2: Mahata.
3: Di situ mah onam itu ieu. Permios Gusti kulan muga anu mrestu.
0: Berpangkatan diduakeun si Slamet.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Mitra sehat, menuju sesarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
7: Iya, Bapak Nang.
6: Bapak Nang atau napi?
7: Bapak Pak Ogar.
6: Pak Ogar.
7: Di Tanjakan Kondang.
6: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
7: tadi? Desa Cibenar.
6: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadia naon keluhan anu karasa
7: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem.
6: Mohon.
7: Tadi paregel.
6: Paregelnya.
7: Itu jantan abot lah.
6: Abot. Tadi
7: saatosna mesela alpa pomoris.
6: Alpa propolis.
7: Alpa propolis, alhamdulillah.
6: Ayah karaosna.
7: Ayah karaosna, ayah di lah ayah karaosna gitu ta.
6: Oh, pamit telepat wae cen kapungkur teh barareuh peantenya.
7: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam tan rada hareuras.
6: Hareuras.
7: Ayah nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
6: Sahali
7: teu. Sahali teu matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
6: Ngagaleuh deui.
7: Ngagaleuh hiji deui.
6: Sabar tetes kamari ngaleut.
7: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
6: Sabar kali sadinten?
7: 3 kali.
6: Mun enjing.
7: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
6: Mohon leres.
7: Jadi
6: sadinten 3 kali
7: pangeutna. 3 kalinya.
6: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
7: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
6: Alhamdulillah.
7: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
6: Mohon tanah meca kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
7: 150
6: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
7: Oh.
6: Coba ada selungsung kendara tinggi nama bapaknya.
7: Untung mamu ya.
6: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
7: Ay mohon.
6: Dikirangan.
7: Nya.
6: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
7: Sami amin ya rabbal alamin.
6: Assalamualaikum bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
8: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
9: 0813-8000-6860 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Rampung damut tutas pengadikan.
0: Ya. Bukan
11: di raya lumbur mimit di raya.
0: Bukan di raya lumbur.

0: kantun lampahna utusan ti nagara Pulau Majethi.
1: Ya.
0: Diserenganku galih prikatinan utangang tina sifat kagila tejauh tina rasa kapaur ingis mayunan warga Panawa.
2: Tantun lampah gantos kami nursita tawon tenan desa kenal gorowong kampung Tumaritis Griyo Nalura Semar Kuta Pawana. Nuju diriung-riung kusapala putra garwa anu dina waktos ayeuna nuju teu damang wales. Upama siang tega ngantungkeun tuang, upama wengi onya kitu kirangkul. Salamina ngabayak-yak, langkung repot teu damangna Kiai Luras Marpuka Pawana.
0: Atu penyakitu para pangagung nuju ayat dina kaprihatinan margani pun sinarenda Prabu Yudhistira ka icalan pusaka layang jamu sekali musada. Medana Semar Kuda Pawana nyaul para putra garwa Dewi Sutiragen Astra Jinga Kuda Walakatut Naragareng. Ayana.
1: Kuwa dah.

mana inu silaim pun setan lagi gitu ya bintis nyara rika dia gitu lah nyara rawa.

0: Astra Jinga.
1: Iyo,
0: geruan wae kono kae.
1: Iyo, iyo, kaya.
0: Uyah we liar ti. Cuma ada mesin ada ngedekul ngaduk tukang yang mencetan bapak pan sini kira macam lo bakal pelentingan gitu.
1: Ya, tapi kepelentingan kepentingan.
0: Ayo mau cari
1: ya.
0: Kapulentingan.
1: Kapulentingan.
0: Gancang bapak mana kasih tapi sanujan. Bayak nak kulajar rawuh anak.

Semar semar ya winang nong klire agung miraga sukma. Semar sana dana guling, sana dana.

0: lurah Semar kuda pawanan nuju ngabayak-yak salira na parantos ragas tina sakawit momplotan di kantung tulang sareng kulit.
1: Duh.
0: Tulang iga nyarah rocor katingalna. Prihatin penggalih anu taya papadana sakula warga sok sumawon ten Dewi Sudiaragen nganika. Aduh ayana. Mana si asiraji ngapun setan deh gitu aing kunu kuya.
2: Ngapun setan deh yang sedungin barang aja ngapun ngeruk. Serang-serang si lain monyong kayaknya. Naon peting tepi ka subuh marukana.
1: Jaha, dicampur jeung aral pencetan kolot
2: teh. Dewek we haben. Ka sigareng nu acan mah.
3: Nyaho gablok. Pamain engkeus.
1: Jaha.
3: Mun tong ngagorengkeun batur euy. Jaha. Bisi di suliwa ku aing.
1: Jaha.
3: Geuleuh aing mah.
2: Hanya coba itu naon nu karaos atu
0: kabeh ujang satulang sani nyari aduh jengah ampun
2: yeuh ampun ieu mah bapak cepaeh puguh atuh mah
1: teh teh ka bapak teh kana maot teh akang mah
4: ya arahunana teh mah
0: ting kompres deui mah ku cihon nya nyanyautan ye si rasa beulah ye. Mana si Dawala?
2: Iya, Pak. Tuh abdi kengeng belut menangurak belum pais atu.
0: Ah, ente bujang-bujang hayang barang dahar ini.
4: Yang naon atuh mot sih?
3: Pak.
1: Dah.
3: Pak.
1: Dah,
0: ieu. Jaha, cece muni ngajeleng.
3: Uing.
1: Dah.
3: Ayang kaleno, Pak.
1: Wah. Jaha.
0: Ya hayang barang dahar aing ya.
1: Na barang galeno bawa tu tasik teh meureuna.
0: Astaginga.
2: Abdi mah.
0: Cik atuh maneh teh cingaya ka hayang ka itu kumaha carana tatanya. Sugana aya kolot nu beunang dipercaya naon atuh piubaran bapa maneh jang maneh teh kalah cicingeun kitu.
2: Ya. Kanya-kanya naon?
1: Geuh.
2: Sakit ke sakit, tanya terus.
1: Ya.
2: Ayah-ayah, keterangan di Panayagan, cina.
1: Kumaha cina, kumaha tau.
2: Heh?
1: Kumaha keterangan anak-anak.
2: Baran, cina, kupipiti, cina, rucang kedong, cina, kekara cager.
1: Yeee. Rucang kedong, kumaha cager, mengkupincuk, cager, cina. Kejong, cina.
2: Jeung atuh pasasauran kanya bilih aya kapalae-palae naon.
0: Ah henteu aing teh hayang naon dawuh ka hayang. Aduh jeungah, kamu jeung maya nyaleket kana ieu kana susu mah nyeri jang urut.
1: Kang, saya kolot teu lalaki.
0: Atuh mana teh cicingan kitu salah saurang yang pencetan.
2: Si mah ngan cedog geus tadi oge. Mun kana warisan si mah paboro-boro.
1: Ya.
2: Anak bapak teh.
0: Iya susu urut yang susu ke anak urut.
1: Nah, ini sasar.
0: Tong tarik teh ingat aja nak.
2: Tarik muju, sakit mah muju.
1: Aha, benar.
2: Iya.
0: Tak sakit tu.
2: Tadi oke sakit yo. Pak. Iya sama imah teh.
1: Awan teh.
2: Mau bagi tilu aja, nah, mau pengajakan yang bapa dah ini semua bapa mariwe pasyang.
0: Lah, mana tebet ngomong gitu jika nungarap ngarap bapa mau tu yang pamali cu.
2: Oh, pada kudu papa ikan cayu nama tu.
1: Ya, apa mau pasyang kena?
2: Nen monyong, naon? Lamun bapa mau sila yang ditnyokot naon anak imah.
1: Alhamdulillah.
2: Eta tepi kade arap-arap gitu bapa mau, tanya arap-arap, ya sila lamun bapa gus mau, teh gujurut urang pasyang.
1: Ya.
2: Iki maka saksian ku bapa dewek naonana sileng naonana.
1: Nya ngarambo parebut wates.
2: Ari cek kokolot mah kieu ieu. Nggih,
1: kumaha ti
2: pawon. Tarwe mere katrangan.
1: Ya. Heeh.
2: Kieu ieu. Tina soal bagi waris. Jadi antara anak anu tilu putra-putra bapa ieu. Aka kuring jeung sigareng. Cekolot saha anak nu panggedena bakal kabagian teh golodogna. Wajuh.
1: Beres. Beres yeuh.
2: Sue pisan aing mah. Aing silaing tak kuring anak panengah kabagianna teh tepas jeung tengah imahna. Waduh.
1: Ade tarungatun teh.
2: Gagajahna pisan sia mah monyong.
3: Iya. Ai aing.
1: Aduh.
2: Untung kasar gareng.
1: Ya yang bagian.
2: Lamun si gareng anak pang bungsuna kabagianna teh dapur ditambahan ku sayang hayam kitu. Ah.
1: Genah tama.
3: Rugi atuh euy.
1: Bukan
2: cicing napang leutik teh. Ya mah lain cekokol jeung meureun aturan ilaing jeung meureun.
1: Ya.
2: Ha?
0: Ujang.
2: Iya, Pak.
0: Ayeuna mah kieu ti Bapak Culantaran ti poe ka poe ka sakit istuning eueuh pisan rasa geuneunan. Wayana si lain ini ka kota deukeusana para pangagung laporan ka para pangawuran ujang dewek teh jigana itu geus deukeut ka masa pibalik. Halo.
1: Aja.
0: Hampura bapak cicitna kasalahan gede jeung leutik ka ilalain jang anak bapak anu gede. Kalayan mihapekeun inung si lain mangkade ilain kudu rumawat kanu jadi inung sangeusna ditinggalkeun ku bapa yang urusanan ku si lain sararea ayana.
1: Jadi kang mah
0: jigana bapa teh geus eueuh ubaraneun yang geus beda deuleuhan ya. Kade ilahi uradek ngijing sila bengkok sinemah ka para pangagung ka para pamimpin ti luhurna pupucuk pamimpin ti hanapna RT eta anu wajib disemah ditaatan ku sila lainnya. Bisa ceboga keur mula sara ilahi geraprak gera muntang ka pangawulan kumaha bae sarana ya. Ma hampura bapak ma pamajikan anu satia ka bapak hampura dosa bapak gede jeung leutikna.
2: Udah warna luas-luas ting, Pak, ya, Abi. Yang sahan, yang Abi, can sunatan-sunatan, can.
1: Wah, banyak.
0: Tobat keing asradina kumakabai bapak mane kakang Semar. Kakang. Ya, maaduh jeleki. Umah, bapak mane asradina geskia kaya nana ujang. Ampun ting atu laporan ucuk ka RT jeung tatangga bejaan.
2: Oh. Tatangga kumaha sidik imah jauh ka tatangga. Tobat teuing.
1: Ya, mun teu nyeri akang sepuh-sepuh dadana.
2: Pak. Pak.
0: Ye, ujang.
2: Hapunten samudaya kalepatan abdi. Rumaos abdi bahe carek kana ujang teu sepuh santiasa mulang tarima abdi dawala, Pak.
0: Alah. Ujang dihampura dosa ilahing ujang. Tobat teuing dawala kumaha bae pipetaeunana jang.
3: Udubillah.
1: Iya, sar hadis ana.
3: Keung euy.
1: Aduh, aing kitu mah.
2: Bagi kaki, Pak.
0: Iya, Cuk.
2: Gusti moal ngahapunten ka abdi upami sieun kaya pangampura ti bapak sareng ti emak. Bapak tangka darajat mah tunggu rahayu.
1: Tah.
2: Dina resan dieu rumaos abdi teh tiasa mulang tarima kanu janten kolot kan ukur ngajengkelkeun we.
0: siang ngungi karo cari kolot. Bisa ya kapalai naon ya coba. Eueuh dewek-dewek ka hayang naon-naon mah hapekeun we inu silain geus kumaha. Bisa aya nu nagih tukang kredit bayaran hutang jual we hayam sasapihan.
1: Aya jual-jual tang.
0: Pan hayam beah ku cekak.
1: Nyaha.
0: Mangga keur biaya keur munasara. Nya keur munasara mah wah nya silang teh ini teh kitu ka bojong loa.
1: Tetetetan.
0: Mengko ka nya karangkai ka kantin.
1: Tete. Naon teh kaetetan?
0: Cucah kesok sugan we kitu jan.
1: Mahal. Kumaha?
0: Naon we kitu
1: jurin.
2: Aha. Sugan aya gerentes dirinya nya. Ai dina mah pakeun da eta mah bagian abdi nu hirup. Daya abdi mah moal kurang baraya, moal kurang dulur ka Lereng Kidul Kulon Wetan. Ngoloyong ge kayaknya ka jalan dalam kaum ka SP.
1: Dah, matang.
2: Ka tropik jigana. Nya aya meureun keur lawon 15 meter, 15 meter wae mah ka ngobungkus kitu.
1: Aya Kang sisa sepadu.
2: Barang sawager magan. Sanira merja.
0: Sanira pakurman satu sapratane pun dua utusan di dua negara.
2: Di negara Pulau Maceti lan di negara Girisadasa Raden Patih Candrapati kalawan Sanghyang Permana Dewa
0: anu sa masad meryogihkeun Luras Markuda Palana nanging anu hiji tujuanana kanggo tumal anu hiji kanggo didama-dama dimumule didamel puputon.
1: Oh, kitu
2: dua utusan bantrok di buruan.

0: Hei, kupis saudarik teh bari ka mana? Bari natamu? Natamu ka saha? Ka Lurah Semar kuda pawana pawongan panawa. Is kuning sami di mana lingi? Kaula ti nagara jin. Dupi salira? Kaula mah ti nagara Giri Sarasa. Aya naon maksud? Oh, henteu. Dupi salira aya naon? Henteu. Aya priogi we, penting. Pak, rasang ya. Punten.
1: Duh.
0: Pangapunten.
2: Aon tadi gogog anjing rageng.
3: Hah? Dah. Ese mah manuh lagi?
1: Hah? Cantang tu naung-naung.
3: Tukang kredit?
1: Ah, kredit naung.
0: Pangapunten.
2: Ayah saya mah di luar aja.
0: Eh, dengeng ding. Tulakan nagih itu.
1: Ya, hari-hari ini.
2: Pamali ulah kitu juga ulah nyingkakan saya mah kaya dia wakawa dosa ngepokongan manet saya mah bukakan panto. Jok!
0: Lah, nunjung cucul wengan di kumah itu.
1: Ya.
3: Saha tateh.
0: Ulah kaget ye kaulah ti nagara maceti. Pangapunten.
1: Pangapunten.
2: Mangalingi tatamu.
0: Gan we nudeuk ngagawekeun euy.
1: Ya, mudah-mudahan we kaang mah.
0: Aya mun keur mula saran jadi kolot. Mangalingi sih.
3: Mangga tras, saya senal mah anggo we, anggo gae mulih laan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis, punya rumah sakit, terus padok. Herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
4: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Urang pay lah di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sakedik meun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teh puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung teh nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
4: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
5: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang aya nu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
4: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
9: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
9: Ada.
8: Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak bisa sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
9: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga botol,
8: Bu, ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
9: iya.
8: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
9: Enggak
8: apa perubahannya nyata gitu, Bu ya.
9: Enggak
8: mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Waduh, pangapunten, Neng. Neng, punten, Neng.
2: Kekapi noda mal katuran.
0: Ditampir hun. Ih, kunaon ieu? Teu ramang ieu teh.
2: Muju undur.
0: Omuing. Bang, punten, Bang. Mangalingi isuk. Mangalingi ieu. Kapuntenna teu nganggo amparan kulan.

0: pangapunten.
1: Mangak lingit tatang.
0: Pangapunten mah pangacalis, pangalingih.
2: Ah, dipayun, sawios dipeng. Is dipayun, sawios dipeng kermasan.

0: Ih,
1: pangapunten, pangapunten. Sakapain sareng.
2: Pasawiyo sidiwa.
1: Isna tesae.
2: Sawiyo.
1: Isna wat.
3: Sawiyo.
1: Isna wat.
2: Sawiyo.
3: Tong
1: makadawat teh. Aing beda semah nu dua teh.
3: Maha kan bedana kan?
1: Nu hareup maradak kereng jiga jeger.
3: Nya, beda pregesnya.
2: Jeger teh naon mah nya?
1: Obos.
3: Weh. Obos rem.
1: Dedeh teuing jang, coba gerak tanya ku lain ye tamu teh ti mana? Ya hasil mahnya maya di cinggar ruduk oyak balubu.
3: Lamnya ingu ah,
1: ini. Dia sian dua ante temuni guyan gayun imah.
3: Ya pasti. Ingu
1: ini. Coba gerak tanya aja.
2: Pangapun ceng sih.
1: Punten mahnya ye.
2: Dah sih. Kada itu mah harus dupi pangresa teh saha sareng nu ti mana sih.
1: Lah, tebih kaula teh.
2: Tebih mah. Somo. Umati pagar sih.
3: Weh.
2: Eh, tebih kana?
3: Ah, mas gara beri tu.
1: Tupi-tupi teh tebih ti mana pangresa sareng sakanya jenengan.
4: Hari ngaran kaula teh pun Candrapati.
1: Dupi ieu kiji deui.
2: Dupi ieu sih. Eta sanes mewok wae dina balik panto ka dieu kapayun atuh.
1: Sawios di dieu wae mah.
2: Saha teh ya?
1: Kaula teh pun Permana Dewa.
2: Pelan?
1: Permana Dewa.
2: Di Maribaya.
1: Saha jeung nyong?
3: Pelepas dan naker-naker
2: teh. Sacili teh pelepas gitu.
3: Naman.
1: Permana Dewa.
2: Oh, somohon. Naon cenah? Teuing atuh. Nah, ieu teh bet jiga nu benten tamu teh sareng sumpingan tapi jiga nu benten.
1: Ieu da tepan di buruan ieu.
2: Ya. Oh, henteu sareng.
1: Henteu.
2: Ieu manawi teh sa kelompok itu.
1: Benten deui, Sun. Hay kaula mah ti nagara Giri Sadasa.
2: Dupi ya?
1: Kaula mah ti nagara Majeti. Ti nagara Majeti.
2: Gang Pabaki.
3: Wais.
1: Majeti.
2: Ay, sumuh mah ieu ceuli teh kieu. Teu kumaha.
3: Ya, Kang Minaker kitu.
2: Tapi ka mos pisan.
3: Pedah make headphone.
2: Nya. Pedah ieu meureun make ieu ya.
3: Naon?
2: Lah?
3: Naon? Naon?
2: Clear marker.
3: Wah. Banyak.
2: Kelir maker mah pergi ngalicin monyong sia. Ah entong sok ngaboro-boro maneh pergi ngalicin mah polka ngaranna ogé.
3: Labreskeun.
1: Emang, ulah heuri mah. Ieu teh kalah teh aya penting dongkap kene teh. Dupi saderi aya naon?
2: Pamangawe ti payun.
1: Is teu sae. Pati payun.
2: Ti payun we mah.
1: Nya atuh mun teh kapungkuran nya, kapayunan.
2: Angat. Apun tenek kulannya teh nyata kitu malum rompok ku palupuh atuh. Nun blak-blik-blak linggih teh pun
3: cereket.
2: Cing rareket.
1: Bare tu marus kaula teh dupi, bumi na luras semar kuda fauna teh. Leres ieu.
2: Tu
1: geningan
2: jang. Naonnya?
1: Leres ieu.
2: Tapi nu damara leres ieu teu lepat.
1: Komui, dupi ieu nu teu damang saya.
2: Dupi ieu teh nu teu damang teh saha?
1: Kuningakeun ieu teh salaki kaula nyai pisan anu kasebat tadi bapana barudak. Omuing.
3: Ya.
2: Babe sun ieu
3: teh.
1: Dupi Neng, naonana?
2: Tapi mah damel kaula teh bojona.
1: Waduh.
3: Ya.
1: Garwana ieu teh na besareuk sieup pisannya. Putri geulis kawanti-wanti ngan ungkur hina pakean eungku ieu teh. Waduh, lamun sieuk saimang jeung pakeanana moal teu jiga. Bintang film jigana ieu.
3: Lebarnya.
1: Dupi jenengan saha?
2: Kaula teh Dewi Sutiaragen.
1: Sutiaragen. Aye mang nu diikat saya. Mang.
2: Tengah pisan tema aika indungna Neng, aika anakna Mang, meni nyalingit kana hate.
3: Biasa ngedrop katanya kan.
2: Lamun seuk lain semah ku aing di dagor di dieu.
3: Wah. Ulah ajo jeger mah kalah.
1: Nguningakeun ieu teh pun anak.
4: Mana teh?
1: Ya.
4: Daek sameledok.
3: Aduh.
4: Aduh. Nah, bejauh. Ngalah ka bapa rupina. Bisa jadi. Wah, bisa jadi.
2: Aya nu diikat saya. Jadi, Bang.
4: Sa.
2: Rudi Hartono.
1: Ulah jeung heureuy cu, ieu teh pun anak Astra Jingga ngaranna.
4: Oh, Astra Jingga. Aya nu tukang?
2: Abi kulan ngenalkeun Nyimas Pandanwangi.
3: Wah. Nah, buyut ratu.
2: Buyut. Nuju teu jadi orai hejo meureun maneh.
3: Bisa kan pandan pertiga bubur.
2: Dawala kulan.
4: Dawala
2: sumuh.
4: Aya eta nu topi?
2: Saya.
4: Iya. Nya.
2: Kareng.
3: Ye.
2: Dek naon euy? Ulah kasar kareng.
3: Bulan kasar.
4: Iya teh kieu ieu teh.
1: Aya naon pamaksadan?
4: Anu mawi kaula jauh dijungjung anggang diteang. Kaula teh nampi utusan ti nu jadi raja ti nagara Pulo Majeti.
1: Tupi maksad naon purwa sumping?
4: Goh kieu ieu neng. Pam, tegekeunnya.
2: Nyaon sumping? Ya. Naon maksar sumping?
3: Regepkeun Kang Rang.
4: Ari nagara kaula teh kaamah ku Abah.
3: Noh,
4: kasakit. Anu barajalela. Upama katrap isuk-isuk sore ngajeng yehe. Upama katrap sore isuk-isuk pae. Noh. Korban geus patulaya. Numutkeun katerangan anu beunang dipercaya. Sebagian gede ti kolot-kolot atawa ti dukun-dukun anu leupeus. Oge hasil tapakur kakarak ieu kasakit leungit. Rayat baluya lamun seuk di tengah alun-alun ngaruang silah jelema. Kitu numutkeun katerangan.
2: Eh. Ada ngaruang silah jelema kulan?
4: Ya.
2: Saha? Sabaraha hiji?
4: Hiji cukup.
3: Loh.
2: Dupi nu dipimasat
4: anu mawi ieu teh aya hubunganna. Jadi kawa teh sanes. Istilahna ngara repot ieu teh naing. Da dikumaha sanes teringgal kana kaayaan teu damang Bapak Semar. Kaprihatina ku warga. Jadi teh anu dipriyogakeun ku kaula teh. Ya ieu pisan tuang saroge. Janten bari disuhunkeun mastakan anu Semar ku dapawana bakal di ruang di alun-alun.
1: Eta. Duh Bapak Gusti. Ampun kenyang. Astra Jingga.
2: Uluh. Geus rupa-rupa pisan aya jelema keuruk sak. Geus jodoh we sesekelan teh tepi ka manang mah hideung.
4: Tah kitu sarerek. Aya maksud sarerek naon ye?
2: Aya kaula mah benten deui ieu teh aya salira mah kanggo tumal nagara.
4: Ya.
2: Punten-punten. Cici. Hai kaula mah kautus ku raja kaula meriyogikeun kanggo ulu cupu.
4: Oh. Ai ulu cupu naon?
2: Bade didamel pupuden atanapi puputun. Bade dimumule bakal dipandang masyarakat anu utama. Kitu pamasaran kaula dungkap ti nagara atuh maritis ieu kautus kanggo ngabantu Lurah Semar kudapawana nuhun-nuhun ge sadaya sakuna warga. Tiasa ngiring bari dibantun ku kaula. Utami nama kerah ngalih we saraya bakal didamel jimat di nagara Giri Karasa.
4: Oh.
1: Tobat teuing anak geuningan kitu ge teh masing-masing maksud.
4: Oh, jadi anjeun mah keur pupunden. Deuk ieu jimat,
2: teu pinu.
4: Aye kaula mah dipehan di deui.
3: Oh.
2: Ya anjeun jelema heuras pisan ya.
3: Kan desa maksud
2: ya kan. Iangan urang cing waspada jigana ieu teh sanewara ieu teh.
3: Ya. Tunil.
2: Sanewara beunang madami padami jigana.
0: Awas, tong dibikeun euy.
3: Ya.
0: Dibikeun edan-edanan aing.
3: Ya.
0: Edannya anu ulah dipegatan aing
3: anteu. Weh.
2: Cing sagareng.
4: Janten hal ieu priibuan. Nen Putri Sudiragen, Bapak Semar, Pala Putra Saraya, wayah nak kedah ngiring ka nagara Girisana sabakan di dabal puputun ku kaula di ditu.
5: Yo.
4: Ya, teu bisa. Heula kaula, datang, heula kaula nyarita. Dibikeun urang Semar nuhun. Teu dibikeun cilaka we mah kabeh. Da teu pira menta huluna wungkul ieu teh. Kope awakna mah.
5: Ya, teu butuh siapa awakna mah.
3: Bae ka handapna mah lah.
4: Ieu mah lamun dipasrahkeun ka nu anyar ribut teh mah ieu. Eta mah nyangakeun bade ngiring ka kaula eta nu disuhunkeun sana teu ngiring ka kaula nya cilaka rupina.
1: Coba teh enjang. Kumaha geus kieu jadina cik atuh salah saurang tanggung jawab ka acara ricin kieu. Astra jinga.
2: Jeung abdi hareng deke epi cerikeun.
1: Enjang. Naon ieu teh beut asa ribut teh enjang. Aih, dedengian teh aya nu deuk merelukeun. Aya nu deuk ngarah nyawa jeung bapa deuk dijieun puputun ku si emah anu dua. Tanggung jawab da wala kalah cicing wae na kumaha awak parete teh nyaah ka kolot.
4: Cing. Bang, salah saurang. Neng, diri bihin neng.
1: Nyangakeun ka punana anu geus dewasa ka hareup jang.
4: Kan abdi mah tenang, munur A. Sakumaha anu disaurkeun tadi ka kuping sarta ka hartos. Salira ti nagara Majeti kanggo tumal
5: nya.
4: Sumuh. Sontong sasantak teuing da jelema soak abdi teh.
5: Nyaha.
4: Salira ti nagara Giri kadasa, kanggo puputon.
5: Iya. Yeah.
4: Semua. Ya makyawai hati abdi.
5: Iya.
4: Yeah. Abdi gaduh bapak dengan hiji-hiji. Hmm. Salira priyogi kupun bapak.
5: Ya mana datang oge kadie. Semua.
4: Dupi ente.
5: Ya. Yeah.
4: Priyogi kupun bapak.
5: Ya buku.
4: Semua. Ya perlu kujiwana.
5: Iya. Yeah.
4: Mastakana bari di ruang turun alun.
5: Iya.
4: Semua. Sabarawan tun tulang daging.
5: Osnob.
4: Ah, tibatan papaitan gitu.
5: Ulah heureuy, ulah heureuy. Bapak Semar lain heureuyan anu make jeung disebut tulang daging ieu teh ulu cupu ieu. Semua.
4: Salira priyogi.
5: Ya pugu.
4: Ente priyogi.
5: Eta ti tadi.
4: Semua. Iya priyogi kupun bapak. Iya priyogi kupun bapak. Ai ieu wani ka dieu henteu.
3: Tadinya kitu we kareu kitu
5: tah. Euy. Daon ieu teh.
4: Nya, ente perlu ku bapak kuring. Iya perlu ku bapak kuring. Ai nu nepi kabutuh ngan hiji anu butuh duaan. Iya wani ka dieu. Iya butuh.
5: Nya.
4: Tah lamun nya wani ka dieu henteu.
5: Ai kudu teu wani soal gelut make heulaanan.
2: Da kaula ge moal pati-pati init nyorangan lamun teu dibarengan ku kawani.
5: Loh nabut. Moal ngengkeun wawane soal gelut kaula.
4: Taya ya ulah dogdag di imah ribut yang ngadorok-dok imah kuring ye. Soal pasea aya tempatna deuk di kebon waluh. Ya. Deuk di hareupeun imah. Ya. Deuk di lapang badminton. Ya. Sok deuk di kantin can angeus jadi.
5: Nah.
4: Sok hayang.
5: Ya. Ulah dia anjeun merlukeun Gus Mar.
2: Aya mah.
5: Ayeuna mah urang taktuk kana sip. Meureun ieu teh priyogana da wala. Putra Gus Mar nangtukeun. Saha anu meunang?
2: Nya tangtu eta nu bakal boga bagian Semar.
5: Cing hayo. Tangtukeun kawani.
2: Kaula moal pati pati ini curangan lamun teu barengan ku rasa kawani.
5: Tega lara.
2: Tega.
5: Pati.
2: Tega.
4: Ai kumaha eta ngadon cing porong di dieu? Ay, bejel.
1: Kumaha bae anak ing dinawang dua inawayakna bapa maneh puku duaan jang urang nyumput di tukang di kebon salak prabu mah di dua kesaksian jang.

0: Pati utusan saking Majethi mabur titu maritis.
1: Anu unggul Sang Hyang Permana Dewa utusan ti nagara Giri Karasa.
2: Mang Dawala.
0: Iya kulan.
2: Hasil kaula.
1: Itu. Itu baru kejutan. Akara kalaki disebut naoge.
2: Kaula nu hasil
1: nya nu kitu aiglot. Nya kitu aiglot.
2: Mangga Bapak Semar bari dibantu saya nama sakula warga we ngiring.
1: Nanana.
2: Nya Bapak Semar bari dibantu.
1: Ka mana?
2: Gara-gara kaula.
1: Iraha?
2: Nya kapanjang jitik itu di mana kaula hasil Bapak Semar keur kaula.
1: Cek saha?
2: Ya pan kitu aturan teh hacak saha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang Bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
3: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penginten lah kana sataun setengahan. Anu beratna mah penginten sataunan ya lah.
3: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mesa
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: Penpen,
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini
7: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair
7: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
7: 20 hari. 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari
7: ya. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes ya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
7: Tes Maaini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Ayo teh kumaha? Kumaha ayo entek?
13: Ya.
12: Isnaon ayo mang? Eta ayo alo kumaha? Ulah salah harti kuring teu nyarita kitu. Ceuk kuring nu dipik kabutuh bapa kuring an hiji.
13: Iya.
12: Ceuk kuring kieu, iya butuh ku bapa kuring. Ceuk anyeun?
13: Ya butuh.
12: Heeh. Butuh. Butuh. Itu butuh ka bapa kuring, butuh. Aye ieu wani ka itu. Kitu ceuk kuring tadi.
13: Iya.
12: Iya butuhan ku bapa kuring. Aye eta wani ka dia kitu ceuk kuring.
13: Iya,
12: eueuh papaitan lamun anyeun meunang bapa kuring dibikeun eueuh kitu.
13: Ya.
12: Nah, saksina ge omot. Saksina ge aya. Loba. Pak
13: nyayud.
12: Pa baratak saksina oge.
13: Nya.
12: Nya kumaha ieu teh aturan teh? Tah ayeuna urang nyieun aturan deui anjeun anu meunang.
13: Nya.
12: Salamun anjeun anu meunang butuh ku bapa kuring.
13: Butuh.
12: Kadagoan. A.
13: Weh,
12: adieu. Sok
13: Kang,
12: tengah ah. Naon euy? Talamun bener butuh ku bapa kuring, kuring moa burung mikeun, inung kuring moa burung mikeun, sigareng moa burung mikeun, ngan aya nu bakal ngahalang-halang teh ieu jelema bedegong ieu. Lamun ente bisa maehan ieu jelema top. Kuring bawa ka itu. Teu kitu teu bisa. Selamat pagi. Kitu.
13: Ya,
12: kayangnya.
13: Geus pecah eta
12: teh. Wah. Ngalieurkeun, lain ngalieurkeun ku urang kurang harti jigana.
13: Sangaran anjin,
12: seginya
13: anakna Semar, anu panggedena.
12: Gede.
13: Dek tibikeun bapa anjin.
12: Ya, ujung hingga bapa kuring sajan bari kuring pribadi teu nanaon. Jig bawa sakulawarga. Ngan lamun geus bisa ngabedah tak-tak kenca ka tuhu. Pegat ku salamar kaluarga ti sateleskop teu kitu teu bisa.
13: Nyaha.
12: Urang ajar, heuh nya teu bisa diwarah deui aya nyaho.

0: Patih Permana Dewa dipun jamah ku Astra Jingah Kapidara temahna mabur di Bayunan
1: Mabur.
2: Nyahan ak dulur kuring-kuring takarak persaya nempo aka nyuma cakal lanjut ulang ngina ding sia teh. Permelaan menjadi kolot hancur di pertempuran payu korban nyawa wajar namahan patik ini dan mulangkan ciliusuk kalau jadi inu kalau jadi bapak mulangkan kanya akan jadi kolot
0: Asna jinga dawalah
1: iya mak
0: iya bapak mana yang ngesengap-ngapan tulungan gancang
1: iya bapak silakan itu

0: maafin kakang Semar. Mana baru dak ampura bapak. Es dagingnya mak kancang. Pak, bukan pak. Bapak mana yang geser perengkap negara tempo ke sini nada yang kumabai tulungan.
1: Pak, pak, Lanongan kusakoteng atau?
2: Pak, pak, banyak.
0: Kakang Semar ya tahu lah kang, ulah tega. Dawalah kumabai pipetain anak mana ubar.
1: Tak kukira nama ayah jauh kaki lini teh. Aduh, ampun teuing. Pak,
0: pasti anu teh tiasa dipungkir kadar anu teh tiasa disinglar papas dan anu tunda. Nasib nalurah Semarak kuda pawana. Parantos teh tiasa ditolak dedugi kana mangsana ngantunkeun kurungan utang.
1: Sukma agma medal tina salira Semar. Estu tedaya teupaya sosak dikantunkan awasna cepi dikantunkan danguna pangamung dikantunkan angsiuna lamai dikantunkan lisana kantun nangkarak baut istirah. Syukmak manah keluar tina waruga. Nurus cak sekaring wang. Nurut cah kaya sekaring wang syukma akma kaluar tina salirana. Astaginya
3: pak
0: kira tempukan bapak mana geus teu naon-naon jang. Aduh
3: Gusti,
0: ampun. Weh, spinasti kersayang widi mapan bayak kena lara, ya kena lara. Kan. Aduh. Kakang Semar tegak teuing kakang.
4: Pak. Bahaju Syahamri, Pak. Ya, Pak.
1: Pak, yang tibatan Bapak maut mas saya Abdi, Pak.
2: Ya. Alah, khawatir.
5: Untuk bila?
2: Ada hadi, tegang buku.
5: Pak, aring jeung saha, Pak. Pak, yu aring, Pak.
0: Niaya anu tanya paparana kakang Semar tegak teuing kakang milu kaula kakang
4: milu abdi paeh ba.

0: aniaya pisan apa maneh tegal temen. Kakang Semar milu kaula Kakang Astrajinga. Kumaha bae mah jeung sakajang.
1: Nyeri nang.
0: Idieu keuning. Sing horeng barang nu dipisuka, barang nu dipicinta teh hiji waktu bakal dipisahkeun tina kasuka jeung dina kacinta. Alam kena kurusak, tumampi wae kana kadar. Nya siban pikaki, aya ayahan we aing euy.
2: Pak milu areng, Pak. Areng jung saha, Pak? Pak pengkaning areng can kawin, Pak.
0: Jeung cibacan bapa mah maot ka jeung sida wae.
1: Nya,
0: paling
1: mah nyamakeun ka batu.
0: Aha, geus. Kani aya anu taga papadana Gusti nu kagungan upami widi mah kaula we gantina nu jadi salaki.
2: Na mah teh tumampi we kana kadar anu tumiba tos kieu mah kumaha kantun laporan we kana wajib. Anu kagungan wewenang boh ka juragan Gatot boh ka juragan Ontarja.
0: Kakang Semar milu kaula Kakang.
2: Milu kumaha macam mesin-mesin anu paeh bisa bawaan.
0: Ayeuna paeh-paeh kari tumamprak kana cakir. Nya ieu anu disebut milik. Jadi bagi awak, papastin anu tiba, mah kada tumampi kana musibah, kana akibat, kana ujian, kana papastin.
1: Keneh eta dia nyarita.
0: Pati utusan ti nagara Giri Kadasa.
2: Tekebat mulang nanging milik kesan ngancik nyawang kesan nyawang tikangangan. Kagunakeun aji kalimunan anu teka tingali ku soca umum. Kumelayang nyawang tikangangan. Kumaha kaayaan anak kula warga Semar. Datan nirangat teman ewuh pagulingan rana.

0: Loh.
1: Allah berkata-kata nang.
0: Sagara rupa oge kudu make politik. Nya an eta teungeulna jelema nu diikeut. Pala urkakara kaula mangih lawan jiga kitu teungeul tepi ka keuteur karasana. Tapi katemong keur aya dina kapihatinna da aya di bawah sararea moal daekeun. Iwati ku cara kaula sangkan ka bawah Semar we wungku. Leuwih alus ku kaula deuk disabet di luhur.
1: Oh.
0: Nah ieu teh Semar teh geus maot atawa kumaha lamun seuk teu aya janji ti raja mah ieu teh lamun maot kudu dibawa layona. Sumawana hirup kudu ka bawah hirup. Ayeuna jigana Semar geus nangkarak peut geus ditinggalkeun ku hirupna kari wujudna wungku. Wayahna Nyi Sutragen Astra jingga dawala gareng ditinggalkeun ku kaula bapa maneh deuk dibawa bakal disangakeun ka raja.
2: Awas ati utusan lajeng sinapet lir sata bana.
1: Sata
2: hayam
1: bana
2: wulun katos hayam dipusabet heulang
0: dicanak dina pangkonan Dewi Sutragen.
2: Tobat Gusti dawala.
0: Uluh Gusti kudu bilah.
2: Tobat deuing Astra Jingga. Bapaknya pun
0: bisa jadi takut si wawal. Bapak.
1: Awas tanah.
2: Tanyaya nutaya bapak kan. Bapak mana ayah nu mawa ujang. Kumaha geus kieu pipetanana Kakang Semar milu Kakang. Astra Jingga kumaha bae pipetanana yang salah saurang kumaha ieu teh atuh yang.
0: Mah kumaha mah geus kieu mah atuh.
1: Mah atuh mah apa tuh
0: Kang. Bisa jadi mah ku semah-semah nu tadi hiji di antara mah. Tinu dua eta naha ieu teh ti Majeti atawa ti Nagara naon hiji eta? Hiji deui teh rasa kiri.
1: Nyaman jeung karasa.
0: Naon? Kiri karasa. Di antarana eta urang laporkeun naikan wajib.
2: Tah, yang tong make dilaporkeun urang tangan, urang susul ka dua nagara, urang aprak ya.
0: Maksud kumaha pengawakan istri deui?
2: Kakang Semar. Milu Kakang
0: barang saweg Dewi Sutragen anu jerit koceak meubeut-meubeutkeun salira di satengahing sapratane pun Raden Gatotkaca
2: tumekah wontening tumaritis.
1: Tah saha
2: juragan Gatot euy. Mengwas pada neraka salam. Mengwas pada neraka tempat tumarengan anem. Pada tumarengan anu mangwas pada katung pada tumarengan anu lagi ingkang kaget paningaline ya wis kena
0: Pina asti tersayang widi

0: Coba Gusti pangawulan anu keningan keresan supi.
1: Agan, agan mohon kan
2: sudah.
1: Pong tadi agan.
2: Aya kadarean naon da wala?
1: Repot nyapot. Munyo heureuy sia di babuk teh we.
3: Nya nya.
1: Aral bae. Cilaka pun bapa teh. Bapa na barudak anu tiwas.
2: Tiwas naon wa?
1: Carita keunas dagingna.
2: Ngomong sia. Pot.
1: Cereya, lain. Agan teras sumping cilaka pun bapa.
2: Cilaka naon?
1: Tong bari jeung ceurik nyaritana atuh. Atuh si lain hanya ngomong kayak hareup aya sidik emang epis bibir jadi oge.
3: Namane juting bibir.
1: Carita keun dawala. Si lain hanya kudu kanal bibir.
3: Nya kita coba di kanal teh pelan namanya tamna.
1: Atur uninga pun bapa teh teu damangna langkung-langkung repot.
2: Luy.
1: Atuh naha dikersakeun mae aya tamu duaan ti nagara jin. Hiji ai anu pangpayuna jenenganana saha teh ah mun teu sama Candrapati ah Candrapati Candrapati ti nagara Majeti aya nu hiji deui ti nagara naon teh kasebutna ngaranna mah Sanghyang Permana Dewa ti nagara Giri Kadasa ngan ieu dua tamu teh benten maksad anu hiji mah priyogi kanggo tumal pun bapak.
2: Waduh. Nu ti mana?
1: Anu ti nagara Majeti kuan.
2: Jin,
1: jin, siluman, silemin, barakasakan. Aya nu hiji deui mah pun bapak teh bari damal puputon malahan upami kersa mah sanasara kulawarga kitu. Heuh. Abdi teh bingung kuan. Ninggal dedegan nu hiji deui busekel adukeun ku abdi teh duanana. Cekeng ieu butuh ku pun bapa butuh itu butuh butuh wani kayaknya itu cek abdi teh
3: nyaha
1: wani cenah ger we di nagara Majeti teter.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon
4: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
5: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarnya satu acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
4: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal cape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
4: terus sakinten ya panya
5: sakinten terus pami atel nang enak mah jarang tuh tipain waktu unggal wengi unggal waktos gitu geter gitu
4: bapak cara konsumsinya kumaha pak
5: alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes
4: bapak uninga alfa propolis di manten pak
5: bapak nyetel radio tadi dia ah bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten kunga ngangok apa propolis teh?
6: Bapak Billy gaduh pesen kanu sanes.
5: Oh, panggilan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panggilan. Billy ngagaduhan panyawat anu saperos bapak. Margi bapak gitu selami gitunya. Margi ulang mada ikhtiar manawi nangkep panggitan mangga cobian we lah bah panyawat naon wae. Cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina apa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
6: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura ini?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua.
10: Iya,
9: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang?

0: 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Atuh kapaksa anu unggul teh diadukeun sareng ieu tak jago singel pun lanceuk.
2: Dah.
1: Makayaan rubuh ku pun lanceuk mabur. Itu rubuh pun biang ngoceak di kebon salak yang pun bapa parantos ngap-ngap. Napasna kulantos langkung ponok. Koceak pun biang drengdeng abi nyampurkeun sareng pun lanceuk aing go kralak pun bapa teh naon. Bapa nampar udak tiwas, tiwas pun bapa maut pisan, pisan maut nak oke. Bapa nampar udak tiwas, anom duki kakan tena malahan layon lagi ayanunya nak. Layon ayanu nyambut ngahiuk ti awang-awang, nyambut kan ti awang. Dapur pun bapa, tu kan tiwas kan, bapa yang mau kan, tolong kan. Tulungan bapak barudak, ano?
3: Waduh. Bisa jadi dibawa da wala di antarana. Dugaan maneh ka nagara mana dibawa na ieu?
1: Duka kulan abdi tasan tiasa nyungsi duka ka Giri Karasa, duka ka Majeti. Ya kapaksa abdi teh kedah ngabujengan teh ka dua nagara. Tadina resan ieu ano? Sajabina wa merdih nyukunkeun tulung bantosanana. Bapa na barudak nyuhunkeun suparos ti pilari. Wah, oge moal bade cicingeun akan ngalengkakeun suku. Wah, sumpah buluan bulut jangjangan oray dada antua kana bumi. Bukideung karibodas moa wara mulang ka nagara lamun sintasan ka pendak layon bapa na barudak. Kapaksa wah teu deuk ngalengkakeun suku pikeun pumela tumuh turu kana jadi salaki. Wah, teu suka, wah, teu rida lamun layon bapa na barudak teu bisa kacekel deui ku wah.
3: Waduh. Wa sugiragin wa.
1: Kula anu.
3: Dawala.
1: Kulan.
3: Pot.
1: Ya, baik.
3: Ya. Ieu waktu teu bisa ditempuh ku waktu saeutik.
1: Nuhun.
3: Wayahna wa sugiragin. Saraya dibawa ku kaula ngancik di melajang tengah wa. Sanggeusna wa dipernahkeun di ditu, kaula sanggup pikeunangan. Hayu init wa. Dawala init dawala.
1: Song aya abdi mah kumaha ieu we sun kumaha pun biang mah kitu tagening meunang pangangkeun urang ti pamarentah tina wajib upina wates sanes teu nampi kana kadedeh hidep kana kanyarah hidep wates kayang ngalengkahkeun suku pribadi pati-pati teu kapangih oge aing geus kapanasaran peupeus mah dina hate wates wagelanana. Wah, sanes teu nampi kana pangangkeun bade mios pribadi sareng barudak atur nuhun kana pangangkeun salira.
3: Wah, lalakon ti nagara ka nagara lain saeutik. Wayahna init wa. Soal ieu kaula nu tanggung jawab. Sanggup jangan. Init lot.
1: Urang nyuruh jang tengah we atuh. Mah bisa yang mate geus sumpah tadi kadenge goreng patut mah kudu lu baratina sumpah mah moal mulang ka nagara lamun can kapangi bapa maneh jang. Eta mah masrakeun ka manehna deuk milu ka mana deuk ngancik di kota linggih di melajang tengah sareng juragan anom. Mana henteu ka abdi make jeung cul ka ma. Akieu we anom kulan upami dihalangan mah pun biang teu moal tiasa. Nyuhun kentung api doa anak abdi pada ngalengkahkan suku abdi ke sumpah muawara wangsul upami datan penak layun pun bapak pada nyiring abdi kan nyuhun kena kadeh agan
3: asalnya wala
1: pulan
3: ula sarwana siya wa ini tua
1: wa tiasa anong eraku sumpah wa teraden
3: di melajang tengah wa bahaya ilin lakon seetik
1: wa sana setenampi nanging dalah dikumaka

0: Init mo!
1: Ano?
0: Boss!
1: Ano? Auro, ano eh? Ano?
2: Ganda rin po ito, mga iwang.
1: Sana usparik ko mahawate mo hatiasa. Sakali mo hatiasa tetap mo ha.
0: Gatot kaca, negerakin kadedeh kakula warga Tumaritis.
1: Salah jeng nakula warga Tumaritis di sahabat kuratin katu kaca nanging. Dewi Sudiragen watak wantos garwa Semar Kuda Pawana estuti kosong batina.
0: Barang digabruku Gatot Kaca maksa dirawu opatanana lengit tanpa pih ilang tanpa kerana musna tina paninggal gaya tapak-tapak na acan atuh Gatot Kaca kaneun kalayan muji kana kasaktian Sudiragen.
3: Wut! Wut!
2: Ya. Lapur tak.
0: Aduh, gua Sudiragen. Nyata di Jayang Rana punyuling apa-apa. Si Astra jingga leungit tawala. Yakin. Namun kia nyata. Kasetiaan Sudiragen lain hereyanen kam jadi salaki sanajan bari hina jeung papa teu boleh tungutur. Wa Prabu Paman Dipati tiwas warga Tumaritis prihatin.
1: Astra jingga. Astra jingga.
0: Imana itu euy?
1: Tadi ayang.
0: Dolo itu.
2: Ngaman
0: teparang. Nah, igarang geus deket ka Saptarenga ieu teh mah. Jadi dia urang
1: memang ieu geus ka abus ka daerah Saptarenga nya.
0: Nya we buruy urang ka tembong geus jadi dulu itu bebas itu. Halo. Ih, karek inget.
2: Naon tah?
0: Saptarenga ka kiduna. Ketit-ketit katemung pakuana Gusti Abiasa. Ya bener. Tupan itu tenunga jumpluk itu teh. Anu langkung caket ka Saptarenga panglengahan anak Gusti Nakula. Oh, sawah jajarnya. Anu kaki dona babira tahu. Dalam muka kalerna. Bojong loa.
2: Mentong bojong loa, bojong loa. Yang bukana.
0: Percanten kana kaulungan emak.
1: Ina pelabar dia muadek jalir cina janji era kudiri makuru make ngabokongan diri tetep mua mulang ka nagara lamun sieuk bapa maneh can bisa ka pangijang.
0: Mah lamun bapa geus dipaehan diri tu mastakana diteukeuk.
1: Deuk ditangan awakna sirana mah sanggup pikeun neanganna.
0: Kumaha lamun geus dikubur kabeh?
1: Mah sanggup ngalina.
0: Aya kitu kasetiaan emak tadi juga pemajikan dewek nu acannya kitu.
2: Ah, iya. Do pemajikan dewek. Iya. Iraha
0: kaulah. Wan?
2: Nya iraha?
0: Ah, moal cecok ek mah. Ah. Moal cecok ka panayagan rek kawin.
2: Sabab.
0: Wan?
2: Sabab kumaha?
0: Ah, moal we. Nggih. Nya.
2: Jakeun sabab-sabab
0: na tuh. Nya. Nya. Ya homa panayagan alawara teh kudak jomawaan cak ke datang ka itu.
2: Ya.
0: Nya. Pajarkeun teh nyamungan aya isuk-isuk jo namprak stasiun kitu eh.
2: Oh, weh.
0: Ya, eta nu popokona mah panayagan nu montok-montok teh.
2: Ya.
0: Nya, ditanyakan bale enah.
2: Bale enah.
0: Barang Dewi Sudiragen. Ngaraga meneng bingung kedah kamananya pilempah.
1: Ngalengkahkan suku nahakah kalir kaki duka kulun kawetan masih kena ayat dina teka teki. Sapratane pun tika tebihan ayah hiji jajaka.
0: Cakayana gilang gumilang. Lir dewa kamajaya lumusur tika hiangan. Kalawan nyampurkan ka para pawongan. Kudina dareh deh dibarengan ku DPDP hanap asa.
1: Mang.
2: Mang, emang baeun tuh.
0: Kasaha jeung euy? Ka urang jigana.
2: Bandung.
0: Jiga tukang kreditnya.
1: Mang anu nuju ngariung.
2: Nih.
1: Saha?
0: Saha teteh?
1: Saha Jang?
0: Jiga hopeng wabuh jiga nama. Oh,
2: terjadi. Terjadi.
1: Antosannya kaulah ayah kapriwian, Mang.
0: Pangapunten, peribuan, anu gelis pangapunten.
1: Aduh tehnya sabria, atu tanya lepatna, dupi salirate pareka mana mulih dimana.
0: Atos. Kan ye budak kasep pisan euy, jiga deweke bangir-bangir namanya. Ah. Ai sipit-sipit mah jiga kuring teh.
2: Kesan Kang lah.
0: Galingna non teh.

0: pinah amarwata suta ya tenera kage ingkang paningali pangapunten Nyai anu gelis ngaganggu kaula tetapi nodama yang kira tempat yang wabuh atau wangte
1: asa kakarak gue itik asa kasep-kasep tinggul jika abi tahun dina 18 tahunan umur tekiya kasep nabi
2: ah banyak ah
1: kalau yang tepang den
0: mang ditampi mang pangapun tengah ganggu kalanya
1: ini rata-rata ini asyuka mak nyebut nanti neng we gelis ay suka anak nak mang ternyata matak nyerit hati tau ke
2: nah
0: beli eh tanu pungkur
1: iya pun adik pulang pada itu maros dupi salirate nguti mana teh gitu
0: kaulah
1: semuhu
0: sategasna kaulah titipogah tempat pengancikan anu matu
2: loh
0: seolah-olah kaulah titipogah tukang ngalalana
1: Oh, perantau juga nama itu. Ya, ai potongan nama juga potongan mahasiswa nyakit.
2: Ya, sajadi.
0: Dupi jenengan teh saharaden. Ngaran kaula teh pun Sanghyang Permana Jati.
2: Loh.
0: Sanghyang Permana Jati.
1: Nah, ai nu datang ka urang mah Permana Dewanya. Heeh. Puasa info ya jelema teh. Bade ka mana aina teh?
0: Ante kaulah teh milari pangalaman memang. Kaulah sangat kaget ninga anu gelis. Jiga parantos nangis ye teh naon mun janten bae lantaran. Coba naon anu tumiba ka salira manawi kaulah tiasa nulunganna ka salira. Kaulah nyagikeun paraga sareng pikiran. Naon katunggal salira? Naon kaprihatin salira?
1: Geuna jelema teh tukang amal ye. Bisa jadi
0: Mangga saurkeun. Sadaya-daya dupi jenengan saha? Aran kaula teh Dewi Sutiaragen. Aye mang ieu anu diiket.
1: Antung nyebat mang acu.
0: Sebab
1: nya ieu ka indungna. Nyai geulis ka abdi mang. Lamun ka indungna nyai geulis acu ka anakna mah kitu.
2: Ya heeh. Paling
1: iya teh pun biang kulan
0: mana teh?
1: Iya
0: Gusti
2: ya
0: iya teh pun anak sadaya nage raden bu ay manawi teh iya teh istri teh putra salira
1: heyo kumpet iya heila loh nasib nasib tapi kaki yang memilihkan ay
2: melek melek
0: saha mang jenengan?
1: Abi kan?
0: Nya?
1: Di pati gagar gunung sih.
2: Aduh.
0: Ulah sok pokong yang, ya teh pun anaknya Astra Jinga, ya nuka dua dawala, nuka tilu nala gareng.
1: Nah kunaon ya teh salira teh?
0: Anu mawi, kau lah tenuju kengeng katungara, nuju ayah nu dipilari.
1: Milari naon?
0: Milari nu janten salaki layona aya nu maling aya nu nyabet tina lahunan kaula
1: layon pun bapa tos maot aya nu nyabet kurang
0: eh aya nu nyabet kumaha
1: sun aya nu mao
0: saha nu maokna
1: nyabang saat aya nu maokna
0: kumaha ya temang teh?
1: Ante kumaha da abdi moal pati-pati jang-jang jeng-jeng neangan lamun nyaho nu maokna.
0: Oh nya nya. Hayu jenenganna tuang Rama teh saha?
1: Semar jenenganna mah sih. Semar kurang Senin wadalna teh. Oh, Sabtu nya.
2: Hayu
1: nya. Sabtu sih Ahad sia.
2: Ta.
1: Aduh. Oh, Ahad Minggu sia.
0: Dupi marga lantaran anak pupus teh kunaon? Anu mawi nuju tedamang.
1: Tedamang kulan ragas pisan kantun tulang we sareng kulit. Daging we gegedena.
2: Hey. ku pas ngarebah heno.
0: Eta sugan tanah-tanah aya. Samemehna tuang rama aya nu nyanak. Sugan aya kajadian naon?
1: Anu mawi kulan sumping tamu duaan karorompok teh.
0: Maksud?
1: Aya nu hiji bade ngala nyawa pun bapa, mastakana bade di ruang di alun-alun. Cenah kanggo tumal wabah kasakit anu sumramah ka nagarana. Di nagara Majeti bangsa jin.
0: Aya hiji deui?
1: Aya hiji deui ti nagara Girikadasa eta mah sanes bade nganiaya namung bade ngamumule bade didamel puputon cenah abdi deuk di jeung tua kampung ditu. Ataupun lanceuk bade didamel konektur kereta api ditu. Itu pulang. Temahna eta nu dua tamu teh diadu domakeun ku abdi. Eleh hiji, aya nu hiji deui nagih ka abdi teh. Kang lamun kitu mah lamun bisa mamaehan ieu nu diiket kok, lamun teu kitu teu bisa.
2: Ya,
1: nah. Singarepan kupun lanceuk rubuh. Oh, itu rubuh kupun lanceuk.
0: Kajadian?
1: Mabur pulang. Atuna hanujuk kitu pun biangot seak. Pun bapa lapur di kebon salak.
2: Belum.
1: Maon?
0: Dadah teuing. Ya.
1: Nuju dina lahunan jo aya nu nyabet kulan. Tak kitu, Sung.
0: Meureun bisa jadi ku eta dua jelema anu datang.
1: Mawi teh oge.
0: Upama kaula nulungan kinten-kinten aku mah. Betul kaya wagelanana kalintang pingah anu taya papadana. Upami seuk salira unik galih luntur kolbu.
1: Gelis, anu gelis kaula rido. Kaula nyangah tugas ti maha guru wajib tulung tinulungan, istilahna nulung kanu butuh, dalang kanu susah, mere kanu daek, nganter kanu sieun, ngahudangkeun kanu labuh, ngajait kanu titeuleum.
2: Beres, tuan nom.
1: Kaulah sepiing pamrih istubah kaum mela, mang. Hayu babarengan cing kaulah. Urang susul weh ka nagara naon? Nagara Pulau Majeti sareng nagara Girikandasa.
2: Oh.
0: Giri?
1: Girikandasa.
0: Oh. Hayu babarengan cing kaulah. Ngan mang kudu ngaku dulur ka kaulanya.
1: Ya nuhun atuh.
0: Salira bakal diangkeun pribuan ku kaulah.
1: Kade mah ulah lalawara culik kita nya. Nya. Beda beda peletetna jelema teh ya.
2: Patak kudu alus rada peletetna ge kagra.
1: Nya rada lingas panonah ka ema kitu. Oh, maklum marana ngora tea atuh.
2: Nya. Beres, Kang.
1: Ada mah mah teu hese kari make lipon setip atuh. Terus
2: rada tereret ge abdi kagigir
1: jera. Cing ati-ati beda rinatna ieu budak teh. Pamuka abdi mah bejiga bogohun pisan Kang.
2: Kasaha,
1: kasaha. Kakuring kitu. Kicepna oge. Eta galing-galingna jiga buuk kuringnya kitu.
2: Ya, galing
1: Kakang. Cing waspada we mah.
0: Hayu urang babarengan jeung kaula menuju ka nagara Majeti. Apakah nagara Girikadasa?
2: Loh.
0: Nu mana nu leuwih teu ditinjak?
1: Hayu sayana mah ieu we kulan kanu bade ieu ngarawatan heula.
2: Ka mana?
1: Ka Pulau Majeti heula urang tangtos keunah aya dinya tanapi teu aya.
0: Sae, sae. Ah, pribuan, mangga urang sami mios. Tekapi no damal ngiringan.
1: Naon purianeunana atuh.
0: Ulah sok ngomong kitu pamali ka kolocu.
1: Ah, koloco teh.
2: Ya.
1: So teh.
2: Ya.
3: Ning pakatkeun kitu.
1: Ya, sering dimunyung timuruan ka kolo. Ah, lain timuruan da beda sarakna atuh.
2: Ya.
0: Ulah sok kitu pamali cu, ya teh meujeuhna mah teu nyebutin cu ka pangtuanana.
1: Enya ai mah mah ai itu mah da beda kiceupna atuh.
0: Mah ulah sasauran mah. Ulah sasauran nu teu ngeunah ka kaula sareng mah digarayam-garayam kadenge ku kaula.
1: Ah. Deuk bertindak sok wae da moal gilaeun.
0: Ulah kitu pamali jang kana deuk nulungan, mangga Raden.
1: Oh mangga mah urang sareng.
0: Hayu mah aslinya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
5: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
5: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
5: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
5: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
5: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leuleus kitu.
5: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
5: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
5: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
5: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
5: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
5: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
5: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
5: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
5: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
5: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya gitu. Kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Keempat hari.
8: Empat hari udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku, pada beli obatnya kan tes ma ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu perobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sarang Aina nembe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emak teh emas Siti Fatimah, Titi Sangkan Girang, RT 6 RW 2. Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahun na tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka doktos ka nu ka alternatif sakur nu ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos dicobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae jejeg dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai cilugi alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Mane oge satengah botol kitu mah samingon alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, cilu kali sadinten.
1: Ai ema punten.
3: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
4: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada

0: memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
1: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Kang Hi, Kang Hi, weh. Bang, ayo mana? Anu ya. Ayo, ayo nyapu lagi ya. Kelang kan dikasih lu he tarik kabah dia kan. Bang, bang, sudah. Eh terus sepi, sepi. Ayo kita ke mana? Enggak ada. Jadinya tuh. Woi, ronda weh.

0: tahi.
1: Orang mana? Lain relatif lah itu.
2: Belah mana? Eh,
1: orang masih ada ya. Orang pakai lah, kira orang
2: luar lah. Belum kali tanggung kok.
1: Iya dah sih.
2: Eh, kelok. Orang truk.
1: Insyuran wae.
2: Ayo sarinya.
3: Kan, udah nggak tuh kan?
2: Tangi, aku ngarona di marana.
1: Iya, kumaha ieu teh? Aku geus di luar.
2: Tangi.

0: Tadi makan di sana kayak namanya apa? Ya.
1: Itu cobi deh, cobi.
0: Namanya si Jenya tentunya.
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 ya bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon. Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umurna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan. Tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidi safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Ini kan beda dengan sifat kita manusia. Kita ini kadang-kadang kalau dijitak membalasnya mukul. Tapi kalau orang berbuat baik kepada kita, kita enggan untuk berbuat baik kepada orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala, pahala niat.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Saudara niat, Nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya, nih cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan, pahala gak kelihatan, dosa juga gak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali, sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, siskamling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar, akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini, tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa, walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus, dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar, lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil, karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sekian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa. Dedengkotnya dosa, itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa'inal bahru amik. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan.
4: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin

asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran, menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Dengan prinsip, musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik. Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 3, 40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan

0: dan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah. Semangat kehidupan hilang. Gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Dari ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan. Biar hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Iya biarin, jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri. Termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya, liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan. Dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri. Karena bagaimanapun juga, dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan.
1: 102,4 FM Peace Radio. Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Luar pesan Nabi, ya ma'syara syabab manistata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at, ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin, lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa in lam yastati, adapun kalau dia belum mampu, fa alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i tepat itu. Kata beliau, ini ra'aitu wukufal ma'i yufsiduh in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang. Siano ngapa? Anu. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendap ada aja yang nyarang. Tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homoseks, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya. Meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh. Secara manusiawi kita hargai mereka. Tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa, terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon. Nah, kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homoseks sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut. Laki dengan laki, lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar.
2: 102,4 FM Radio P.
3: Radio P.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qadful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu di tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah. Kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat. Kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak. Dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal kedua orang tua itu doanya manjur, sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan. Dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz-zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua, maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh itu calo, mental calo, Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya gak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun kecomberan, dia naik ke tempat tidur. mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat. Cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah. Bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran, pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras. Kita bagikan hari itu, perkara bulan depan kelaparan kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh. Bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka, ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain, lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar. Tapi orang yang mengkorup harta anak yatim, dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim. Karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, enggak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah, dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus-menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad. Makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan. Kelihatannya sih baik, menolong. Tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya peri kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu. Jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu, qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi. Marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari gak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah, berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri, ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar, sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kadu panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong apa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
2: Reaksi nak.
3: Reaksi nak.
2: Kumaha karena salira tuh Bu.
3: Karena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan. Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina teh.
2: Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teu aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi yang akan dimulai dari Keraton Sumedang pada tanggal 2 Mei, selanjutnya menuju Kerajaan Sunda Kawali Ciamis tanggal 3 Mei, kemudian menuju Kampung Naga Tasikmalaya.
1: Buat warga Sumedang dan warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Sumedang, Hari Jadi Tatar Sunda, kerjasama Pemprov Jabar dengan Keraton Sumedang Larang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 19.30 berangkat dari Keraton Sumedang Larang, kemudian juga menuju Pendopo Kabupaten Sumedang. Silakan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
0: Hayu atuh wargi Jawa Barat, hadiri dan ramaikan Karnaval Binokasi. Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
0: Mohon Bapak.

0: Konsumsina sadidinan kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF seberapa botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu alaya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyarwae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Abi sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perobian gitu. Saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadidinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan, teras dan kirang raos, teras ieu gitu, mangalah ngonsumsi ieu karos ku abi, nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pido ati abi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perogi alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobian nya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

urang nyarioskeun di hiji lembur nu aya di suku gunung anu katelahna sok disebut Cisasak. Lembur Cisasak ngaran hiji lembur nu aya di suku gunung. Palataranana bahengetan lempar pikabetaheun. Laneuheunana pasawahan upluk aplak parekna keur sumedeng hejo sawareh geus reuneuh leutik. Lemurna memang leutik, tapi pangeusina gagak. Jalmana rata-rata cukup jeung lalaga sawah. Ukur hiji dua nu hirupna pas-pasan teh. Kitu tea mah pantes da puguh Cisasak teh daerahna subur. Pepelakan aralus melakna naon oge didinya mah pasti jadi. Malah di lembur Cisasak teh geus loba anu laksana munggah haji ka tanah suci. Kalawan waragadna cina ladang tatanen. Aya nu ngebon jeruk, ngebon cengkeh, kopi jeung sajabana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran di dunya teu rata, teu waratra. Aya wae anu kalamerona. Lir ibarat turuyan cau tara gede kabeh. Aya istilah seuhangna alias nu pangluhurna nu galede bari mutik trik. Aya oge anu bucuna alias butitina. Tampolana aya nu komeng eueusian eta cau teh sarta teungeunah di daharna. Kitu deui jalma di lembur Cisasak. Najan rata-rata baleunghar nya teu burung we aya nu hirupna pas-pasan. Aya nu hirupna miskin, kokoro nyoso, malarat rosa, dahar sore henteu isuk, kitu ceuk paribasa téh mah.

sawareh tingkeleper aya oge nu abring-abringan bari rame di sarada. Bangun galumbira nakeranan eta manuk teh. Sedengken urang Cisasak rata-rata geus laliar muru ka pagaweanna masing-masing. Aya nu ka pasar, aya oge nu ka kebon, ka sawah, aya oge nu init ka kota. Sarta teu saeutik nu anger di imah. Tapi di imah oge boga pacabakan alias boga pausahaan. Contohna juragan Ubed alias Gan Ubed. Isuk-isuk keneh teh geus sibuk moekeun bako. Sedengken ari Mang Dasim leumpang salse bari mangul pacul, mapai-mapai jalan satapak maju kagirangkeun. Mang Dasim di baju kampret hideung, teu dikancingkeun deui. Make calana-calana komprang geus belel deui sarata tungtungna rawing. Ditambah dieuyeuban ku sarung-sarung dibeulitkeun kana beuheung, nyoren bedog buntet nu geus matuh keur Mang Dasim mah. Jegoh-jegoh batuk terus ngadehem. Leumpangna dongko da jalan kahalangan kurarambu, kirinyuh jeung eurih ngaroyom ka jalan. Geus kitu go kanu lenglang leumpang ngidul jol kalawuan reg eureun Mang Dasim teh. Geus bedah deui bae dawuan teh. Aduh. Paingan. Kahilina saat geningan deuh. Nah, ieu mah. Saha nu ngabedahkeun? Dapan eubeuh hujannya. Kitu ceuk Mang Dasim. Manehna teu loba mikir terus singkil prak digawe. Menet benungan dawuan anu bocor. Serepet. Ngalugas bedog kopras kopras mabandukut terus dirawu det kenal yang cai ditincak bari direnteutkeun gecruk gecruk mancongan tanah dipake nyangeuran anu bocor tea set atu cai nu bocor teh saat leb leb dawuan naek deui caina. Ari Mang Dasim ngarahuh narik napas cerokna keranan kesangna mimiti bijil. Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Kepira geningannya. Ngocor sugan ayeuna mah dagas dicocokkan bocorna. Kitu pokna terus kumah pacul Mang Dasim teh. Anu lamokot kuleutak teu poho si beungeus sakalian. Geus kitu leumpang deui mali ka hilir, mapai-mapai sorokan nuturkeun ngocorna cai. Kalawan dibarengan ku manuk recet, cai seah angin ngahiliwir nebak kana dang daunan, awora jadi hiji. Mangrupa gamelan alam anu kacida endahna mata kelar jeung mata kuas. Gancangna carita Mang Dasim geus tepi ka sisi sawah. Gancangna carita Mang Dasim geus tepi ka sisi sawah. Jen manehna ngajanteng. Panona mencrong ka pasawahan anu sakitu upluk-aplakna. Bet galeket teh hatena teh. Lantaran sawah anu sakitu lega nateh loloba namah anu batur. Dapuguh nu manehna mah kari salawe bata deui nyelap di antara sawah Gan Ubed jeung sawah Haji Gopur. Eta Mang Dasim lamun geus mencrong ngapas sawahan carakitu. Mang Dasim sok ras inget ka jaman anu geus kaliwat.
dina mangsa keur aya keneh kolot-kolotna. Kolotna teh si horeng jalma beunghar, sawahna hektaran, tegalna upluk aplak sababaraha pasir. Tapi nya kitu atuh. Edas baraya. Di dunya teh muter, dunya teh memang muter. Zaman oge teu anger, atuh lalakon manusia telana dina hiji kaayaan. Kolot Mang Dasim anu berat beunghar teh nyirorot lalaunan, sawah jeung tegal ngeureuyeuh kajual, lain dijual da kapaksa atuh. Teu karasa atuh kolot Mang Dasim teh banda beak umur ngolotan. Anabrek teh katuru katutuh gering deh gering parna. Atuh sesabanda nu aya keneh nungtut dijualan deuih keur ngubaran anu gering. Tapi kamaotna teu katulungan. Harta beak anu bogana maot tinggal Mang Dasim. Ukur celenge sorangan, ngabantungeuk sorangan. Istuning teu sanak teu kadang, cuang cieungan sorangan, kungsi oge Mang Dasim boga pamajikan kalah dikersakeun maot.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah,
4: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman.
6: Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: harta beak anu bogana maot tinggal Mang Dasim ukur celenge sorangan ngebantungek sorangan istuning tesanak tekadang cuang siengan sorangan kungsi oge Mang Dasim boga pemajikan kalah dikersakeun maot renghap Mang Dasim narik napas jero na keranan pok ngomong sorangan astagfirullahaladzim aduh nah aing teh kalah ngalamun ieu teh tehade tehade nginget-nginget jaman anu geus kaliwat geuning moal aya gunana mikiran nu geus taya dikieuna mah naon bae nu tumiba kudu ditarima ku kasadaran jeung kasadrahan kitu pokna jerut Mang Dasim turun kana galengan sawah maju ka hideur muluk ka sawah nanungan sapetak kurusu bitisna ngarupakan daun pare anu ngaloyom ka sisi galeng sedengkeun dina waktu anu sarua di sawah aya nu keur leumpangan dina galengan sakapeung dongko sakapeung ngacanteng pare duak dieu nintenan pare di sawahna geus kitu ngadigdig nguru kokocoran tet menetan kokocoran anu paranti miceun cai ka sawah batur go ka sungapan didinya mah rada lila jelema teh kuluwung dibuka ngarah cai anu asup ka sawahna leuwih gede sedengkeun solokan saat keneh ari maju ka girang saeutik go ka sawah Mang Dasim anu ngan sakotak tea katenya kokocoran ka sawah Mang Dasim molongpong dan tak pernah deui kop kana batu sagede kalapa blok dipake menet kokocoran barang rengse menet kokocoran kadenge sora cai datang eta jalma curing hak ret ka girang hulu cai geus ka tembong nyeh seuri
1: ya kadalah geuning geus datang cai teh teu kudu hese neangan da geuning datang sorangan tulah
0: kitu pokna terus memener jalan cai sinamon teng ka sawahna sakur nu ngocor ka batur dilampat taya nu nyesa atuh cai nu karek jol teh langsung akuruh ka sawah manehanana tungtungna leb-leb kotakan nu sungapan mimiti caian cai mencar ka unggal pojok nu bogana sugema lewas ka saung geuk diuk bari melenyun urud parudan etagan ubed teh heuleut sawatara waktu jebul Mang Dasim nutas hese capek ngagiringkeun cai ari go ka sawah colohok sabab cai ngaguridag ka sawah batur ari kokocoran ka sawah manehanana aya nu menet malah make batu sagala rupa
2: waduh nya ku harianeun batur hawak teh kabina-bina teuing ieu teh matak naon mun saware sewang atunya da cai mah gede geuningan ieu teh
0: ceuk Mang Dasim bari tuluy singkil batu di pangku lung dialungkeun rada jauh taneuh diguarkeun ku pacul kolokok cai asup ka sawahna sajongdongan Mang Dasim nangtung nanyokeun cai anu nyebar ka sakuliah kotakan nyeh Mang Dasim seuri sugema nanyo sawah anu geus kakocoran ku cai ku hasil hese cape mapageun ti dawuan geus nanyo kitu mah sok pacul ditunda dina galengan leos ka sisi walungan nu memang rada anggang maksudna rek ngalaawi keur nambal pager anu ruksak sanggeus Mang Dasim jauh ti sawah nu diuk di saung curinghak sabab sora cai jadi robah nu tadina seah ngakuruh ngocor kana kotakan landeuh ayeuna jempe ukur nyerelek
1: ai
0: hmm.
1: Nah, cai teh geus saat deui teh. Karek-karek turun ka kota Kanlaneuh. Saha nu meunet nanya? Jelema teh.
0: Cegan Ubed terus bijil tina saungna. Muruk ka sungapan ari gok mani ka kerot lantaran nenyo cai geus ngagolok ka sawah Mang Dasim da memang kadinya kuduna lantaran Mang Dasim anu neangna.
1: kurang ajar ieu mah yeuh geuning si Dasim nu kurang ajar teh koplok dasar teu boga rasaan teu gableg rasaan. Ngahina ka aing mun kitu mah yeuh.
0: Kitu cegan Ubed bari ngagidig muruk kokocoran ka sawah Mang Dasim.
1: Ah, dipenet deui ku aing mah sia. Lah, kurang ajar si Dasim.
0: Tanda parah deui tetet dipenet sek cai saat sawah Mang Dasim boro-boro lantis parapatna oge acan. Adegan Ubed sugema mun ukur menet tungkul mah dasar dereka hayang puas wae ka baturan teh.
1: Red gan Ubed dikakenca red ka katuhu neangan batu anu tadi tetela eueuh da dialungkeun ku Mang Dasim. Tapi dasar ka jelema nu dereka sok aya wae akal teh jeung dak lumadak aya pijabaneun deui. Beuteung gan Ubed ngusial nyeh serileutik. Kagok aing malah. Keun pae lah. Eueuh batu oge da pisa ku batu ngora. Nu aing batu ngora hakan si Dasim yeuh.
0: Kitu pokna Gog gan Ubed nagog dina kokocoran ka sawah Mang Dasim anu geus dipenet tea. Tali calanana geus dikenoran porosot. Teukung si Dila gan Ubed geus nangtung deui bari bener tali calanana. Leos murud deui ka saungna gek diuk bari suara seuri sabab geus kacipta kumanehna yen Mang Dasim bakal amek.
1: Mun dikana hulu si Dasim yeuh. Batu ngora nu aing. Hek haneut keneh. Hek geus ngadahar naon teh? Ngadahar sama suuk. Aduh. Keun sia. Sina karasaeun lah ku sia lah Dasim.
0: Pokna gek diuk dina urut tadi perenyun udu deui. Bari ngadadengekeun sora cai nu mimiti ngaguruh deui asa nikmat kadengena ku Gan Ubed mah. Can oge setengah jam geus pecenghul Mang Dasim mangul awi saleunyeur. Leumpang dina galengan bangun salse muruk ka sawahna. Ceuk taksiran Mang Dasim mah sawahna anu ngan sakotak pasti geus lantis ku cai. Da caina gede. Tapi barang gok colohok deui bae Mang Dasim teh sabab cai ngagulida ka hilir ka sawah Gan Ubed teh.
2: Ai nasaha nya nu boga gawena eta teh. Bet kalaleceh ka aing mun kitu mah be asa kacida teuing ari nu beunghar harianeun kacida ieu mah yeuh. Keur mah aing teh boga sawah sakotak. Meunang hese menerkeun cai ti sungapan. Ayeuna aya nu mengkolkeun deui. Aduh.
1: Kacida ieu mah yeuh.
0: Mang Dasim ku kulutus. Sok nunda awi surat lalaunan bisi ngababuk kana pare. Hade Mang Dasim ngagenemet hunduk ka kerot nahan amarah. Teluak liuk teu alak ilik gog nagog deket kokocoran leungeun dua nana ngarawu taneuh anu manet kokocoran ari pres. Waduh kaambe bau nu aneh anu diliuk meni bolocot Mang Dasim teh.
2: Aduh ya Allah tobat aduh wabalak saha ieu teh. waduk saha ieu teh? Nah, walak teh asa kabila-bila teuing teh. Aduh, aduh. Nah, saha nu madut di dieu teh? Aduh, ngadukutuk di dieu. Saha nu kieu gawe ieu? Gusti nu agung kabina-bina ieu. Nyocokan cai ku nu kieu patut ku waduk. Aduh, jeung bau di aduh. Haneut keneh jeung mah ieu teh.
0: Mang Dasim amak nyedek tanaga midek sedih pacampur jeung jengkel. Mang Dasim turun ka solokan ngumah leungeun anu ramakah ku leutak nu campur jeung nogan Ubed teh. Batu ngora nugan Ubed. Sanges leungeunna bersih Mang Dasim ngajewang pacul gecruk-gecruk mancongan kokocoran. Golokok deui cai teh ka sawahna. Da manehna boga rasa yen boga hak pikeun ngagunakeun cai panghelana. Sabab manehna anu hese capek niang kalawuan. Bari jeung ngagerembet hate Mang Dasim diuk dina galeng. Hatena teu weleh panas ariras ku kajadian bieu. Tapi sakuat tanaga nahan amarah. Da moal aya gunana najan dipapanjangkeun oge Mang Dasim ukur rumahuh bari diuk dina gelengan sawah nenyokeun cai anu ngocor ka sawahna. Sora cai turun deui. Nu tadina seah ngaguruh ukur ngerelek ayeuna mah. Gan Ubed nu aya di saung ngagidir nafsu lung kuntung rokok dipiceun. Cung nangtung bari kekerot nahan amarah. Aduh. Dasar si kunyuk geus saat deui bae. Awas ya. Gerentos hatena Gan Ubed bari karacat kana galeng, srog ka solokan, gedig maju ka girang. Gok amprok jeung Mang Dasim. Sajongdongan sidih pelong. Can aya nu cumarita. Sanggeus rada lila Gan Ubed maju talengka. Leuwih deukeut ka Mang Dasim, ukur kahalangan ku kokocoran wungkul.
1: Dasim, ari sia boga polo atawa henteu? Boga polo atawa henteu? Boga otak atawa henteu sia teh? Nah, kumaha wani ngaganggu kana cai anu keur dipake ku aing? Cik atuh. Gunakeun ieu polo gunakeun uteuk tong bawa kalep sorangan sia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapnya di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
4: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji dan nyetel ah hoyong nyubian.
3: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
4: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya ah dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
4: Teu acan dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
3: ada ngukeun naon Pak?
4: Resep da wayang golek gitu.
3: Payana bade mese ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
4: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
3: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai ka mana, ce?
6: Eta ce, badai ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes ma, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Nasib, ada siap buka polo atau hente? Buka polo atau hente? Buka otak atau hente siap? Nah, aku mau wani ngaganggu karena caya nuker dipakai kuaing. Sik atuh. Gunakan iya. Polo gunakan utek. Tong bawa karep sorangan sia. Gan Ubed nyepak tarangna panon molotot ka Mang Dasim. Anu masih kene colohok teu sangka horeng Gan Ubed anu boga kalakuan kitu teh. Ari Mang Dasim teu buru-buru nemalan, tarangna kalah kereung weh harita teh. Ngarasa heran ku lalampahan Gan Ubed. Sabab nu kasaksian ku Mang Dasim, Gan Ubed teh hiji jalma anu beurat beunghar, pada ngajenan, pada ngahargaan jeung deui dulur-dulurna geus marungah haji ka Mekah. Kula wargana peuneung disebut kenyantri da ka masjid getol, ka pangajian rajin maca Quran palinter. Kitu deui amal-amalan sejena. Tapi naha Gan Ubed kitu peta? Asa patojang ieu? Asa papaling pang jeung ageman anu dicekalna baraya? Deluyu jeung ugeran agama anu dijalankeunana. Hai, Dasim, kunaon kalah ngahuleng, ha? Jawab dulu, jawab dulu. Sok jawab sia.
1: Ke juragan, naon dosa abdi atuh? Naon dosa abdi juragan? Pet ujug-ujug nyarekan ye teh.
0: Temal Mang Dasim tetep ayem, tekedak bulu salamar datu rumah sasalah atuh.
2: Nah teu rumasa sia. Eta deleh ku sia. Deleh deuleuh sia. Deuleuh ku sia. Panon teh ulah lolong bonconong sia. Deleh.
1: Saha nu ngocorkeun cai ka sawah sia?
2: Pilaku cai teh ngocor sorangan mah.
0: Gan Ubed bari nunjuk kana cai nu memang ngagolokok keneh ka sawah Mang Dasim.
1: Oh. Perkawis cai
2: nya sia cai
1: nah make bendu atuh naon salahna mun abdi ngagunakeun ieu cai naon salahna atuh nah sabah abdi ulah disiram ulah dikeum dasarua atuh bare oge bekeun cai butuhkeun cai pemberakan abdi oge butuhkeun cai.
0: Mang Dasim kalah malik nanya.
2: Lain ulah disiram kurang ajar sia. Tapi kudu make aturan nu bener. Nu sah nu merenah. Piraku maneh teu ngarti.
1: Dewek anu memener jalanna cai. Dewek anu nungguan ti isuk-isuk.
2: Piraku cai keur dipake di hewang ku maneh. Pandeu bener eta teh. Teu bener sia dasar biko yeuh. Hah? Aing ge isuk keneh nungguan ieu cai.
0: Puguh we Mang Dasim ngagedur amarahna. Dadana sanga kolak tina waking ku amak mun kongang mah rek ngacewang patul hayang ababuk tarang Gan Ubed sabab teu amak kumaha atuh pan maneh nanu hese cape neang kadawuan neang kasungapan tapi naha geus ngocor ka sawah dihebag batur ku cara kitu. Tapi Mang Dasim kasohor sabar jeung soleh harita oge Mang Dasim unggul haratina unggul lain bisa ngelehkeun Gan Ubed tapi geus hasil ngelehkeun hawa nafsuna. Ngusap dada bari istighfar launan pok ngomong.
1: Astagfirullahaladzim. Dupi nu meunet deui kokocoran sawah abdi teh juragan.
2: Nyuhuh dulu. Sawah cai keur dipake ku dewek.
1: Oh kitu. Nyamang mah bae canak deui ka hilir cai teh atuh. Sawil sabdi mah engke bae cipengkernya.
2: Yuh. Munah we sia. Sok benerkeun deui sia. Benerkeun deui sia Dasim mah.
0: Teu kabalang sabar Mang Dasim ngecewang pacul gecruk-gecruk. Menerkeun kokocoran ka sawah manehanna. Atuh gulidag cai teh ngocor deui ka hilir gebor ka sawah Gan Ubed. Mang Dasim tibang narik napas jero. Teu bisa kukumaha deui ari Gan Ubed pok ngomong deui.
2: Awas ya. Deu meunang ngaganggu deui. Mun wani-wani nyaho sorangan akibatna.
0: Ari Mang Dasim tenimalan ngeluk tungkul beri nahan napas, nahan amarah. Lewaskan Ubed kahilir deui jeung ngajanteng dina galengan. Nitenan sawahna anu geus kakocoran deui cai karek lantis sakotak harita teh. Ari Mang Dasim nyabar-nyabar maneh ceg kana awi kop kana pacul terus balik kedah ka imahna ceuk pikirna engke bae nyiramah mun gan Ubed geus rengse nyiramna pepelakan nu aya di sawah harita teh. Teka catur di jalana Mang Dasim geus tepi ka imahna kasampak mani jempling rehe comrek lantaran anak kukutna anu ngaran Rusli geus init nyaeta init kaleuweung rek ngalasuluh jika nama da bedogna eueuh. Mang Dasim nuna awi nuna pacul gek diuk dina bang barung ngadon ngahuleng miraga meneng. Ari ras kana kajadian tadi di sawah seredet lenyap hatena rumenyap kacipta deui basa manehna ramakah ku kokotor gan Ubed teu karasa cipanon Mang Dasim ngemeng harita teh. Ari nu beunghar ari nu hawak bet asa kabina-bina teuing atunya yang deui naha nasib aing bet kieu-kieu teuing ieu teh estuning ti poe ka poe teh nete cemplek nincak cemplak estuning nete cemplek nincak cemplak cek paribasa teh mah kawas nu teu boga harga diri ieu teh. Duh Gusti, mugi Gusti memparinan kakiatan ka diri abdi. Mang Dasim ukur jumrit ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Ngarumasakeun hirup teu daya teu upaya, angin ku pangersa anjeunna. Lila-lila Mang Dasim sadar yen manehna kudu sadrah tumadima kana naon-naon anu geus tumiba kana dirina. Pikeun ngababarah hate mapohokeun kanjeri ati jerut turun deui kaburuan. Sarepet mesat bedogna kedok kedok neuteuk awi terus dipasian dipake ngayuman pagar kebon anu ruksak ceuk pikirna nyebor mah engke dewe tengah poe sareng sena gan Ubed. Berkah memeh tengah poe ge ngomean pagar geus angeus terus Mang Dasim leureuh sakeudeung dur bedug lohor terus manehna ka cai heula rek mani satuluyna ngalakonan kewajiban salat dhuhur sanggeus tarapti bral deui ka sawah rek neang hansa tapi barang gok ka sawah colohok bengong kaget pikeun nu kadua kalina sabab cai teh geus ngocor deui ka sawah batur gan Ubed geus eueuh di sawah tadi oge rumang sanggeus balik da sawah nanggeus lantis atuh Mang Dasim tibang bisa ngurut dada gek diuk dina galengan sawah. Geus cor deui ka sawah batur jeung lain ulian deui masih keneh dulur gan Ubed kitu ceuk Mang Dasim bari mencerong kana cai nu ngagolontor ka sawah Haji Gopur nu aya girangeun sawah Mang Dasim. Bet kabeneran jebul Haji Gopurna sumping luntang-lantung dina galengan. Bari nitenan parena terus suraseuri jeung marahmay sabab pare teh arusna keranan teu aya hama, teu aya penyakit. Gok Haji Gopur teh tepung jeung Mang Dasim.
2: Hay hay hay hay hay. Geuning Mang Dasim. Syukur teuing tepung di dieu ieu teh.
0: Ceuk Ki Haji bari marahmay song ngajak salaman rada beda ieu mah teu kawas adina cukeng jeung barangasan.
1: Leres Pak Haji abdi teh bade nyiram ieu teh bade nyebor
0: tebal Mang Dasim.
2: Ngapa katuh? Engke mah mun geus lantis nu kuring, kopwe pake ku Mang Dasim. Puguh kabeneran pisan kuring ge. Pun adi tas nyebor ieu teh. Cayna gede mani ngagulidag. Terus we dipake ku kuring, lebar kitu maksud kuring teh.
0: Oh kitu. Cek Mang Dasim rada olohok, horenggan Ubed dalir janji. Magar urut na rek dikamanehnakeun nah bet kalah dibikin kalancekna, tapi teu aneh deges kitu adatna. Mang Dasim teu bisa magar kumaha ukur ungut-ungutan. Pok leuh Haji Gopur nyarita,
2: ayeuna kieu Mang Dasim, kulantaran kuring keur loba gawe di lembur wayahna we panungguankeun cai nya. Engke mun geus lantis nu kuring pek pake ku Mamang.
0: Oh mangga ari percantan mah ieu teh.
2: Nah make teu percaya. Percaya pisan ka Mang Dasim mah.
0: Teu bisa magar kumaha kapaksa Mang Dasim teh ngawula kasabar da geus kitu jadina. Leos Haji Gopur balik ari Mang Dasim ngahuleng sorangan bari jeung mikiran nasib. Angin leutik ngahiliwir daun pare ting arulang, blul manuk piit ting alabring kawas nu ngalanglang pir jekieun, panon poe geus dengdek ngulon panasna mani moreret. Renghap Mang Dasim narik napas jero na keranan. Mun dipikir saliwat mah memang matak jengkel, tapi da geus nasib meureunan, kapaksa we narima kana kadar sumarah diri ka rumah kawasa.
1: Nuhun Gusti, geuning aya keneh nu percaya ka diri abdi. Muga-muga we abdi sing bisa ngajalankeun kepercayaan ieu.
0: Kitu cek pikiran Mang Dasim terus nang tungalanglang sawah Haji Gopur. Ditungguan tapi kalantisna kabeh, geus lantis nu Haji Gopur kakara nyebor nu manehanna. Wanci asar karek mulang ka imah na hatena sugema sabab geus bisa nyumpuanan kepercayaan nu dipercayakeun ka manehanna.

0: gancang na carita panon poe gesurup cahaya layung hurung ngempur cahayana sumirat kehibaran pasawahan pilmuran jeung pagunungan dangdaunan koneng umyang lir masinangling ting borelak pikalucuan ditambah ku tongeret reang isarada ciciren wanci ke sore patemalan jeung sora manuk nu recet isarada bari neangan pemondokanana jempe manuk ganti ku sora gaang jeung jangkrik ngabagiakeun datangna peuting nu bakal nyelangan beurang harita teh bada magrib Mang Dasim anak kaksiba ipis di tengah imah nyang hareupan cempor nu make ajug di pipir imah gandeng ku gaang jeung jangkrik ti kajauhan kadenge nu ngobrol patinggreneng.
1: Li Dusli Dusli
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeng teh teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
2: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
3: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
2: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu. Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio 2,4 Radio Peace FM.
0: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: mah lendek nitah pasea bapak teh. Dibejakeun soteh ngarah hidup mikir, sang kanawahan sumanget pikir ngarobah hirup, ulah kieu we salilana ieu teh.
1: Tapi Pak, gan Ubed mah geus kariwatan teuing. Dina nganyerina ka urang teh geus mineng naker, Pak.
2: Terus teh kekerot panona jale air beureum.
0: Ih, jang maksa kitu mah. Da memang nya atuh urang mah jalma miskin, jang. Istuning tebogana naon? Teu kudu nyeri hate disebut mararat ku batur oge. Da memang kieu buktina apan.
1: Ih, lain kitu, Pak. Pokona mah najan malarat, najan balangsak oge damu ngari dihina mah atuh. Sabab urang teh ngabogaan ajen inajen. Ngabogaan keneh ajen diri, Pak. Pira kurek tega ngadenge aya nu ngahina kitu jeung deui mun bapa nyaram amarah keur naon mah bebeja ka kuring atuh. Keur naon, Pak? Monggo bebeja ka kuring, tapi kuring ulah amek. Keur naon atuh Pak ieu teh?
2: Mang Dasim narik napas jero nekeranan. Nyaan, kudu hati-hati rek ngomong teh. Saenyana saeutik ge teh niat pikeun mah panas hati anakna, dibajakeun soteh aya maksud anu sejen. Pikeun ngomea nasib sangkan teu dihina deungeun. Jeung deui Mang Dasim inget aya nama anakna teh memang boga sifat anu rada mahiwal, pasalia. Ceung kahayang nu cari bapana. Lain tadi warah tadi didik lain ngan orang kaya terus ligus mawa sipati kudrat perbawana kurat batu cukang banel langer jeng pika keheleun tapi ayah sifat anu hade adika kolot mah bela nakaranan Rusli teh.
0: Kieu sanyana mah Rusli
1: nyanya kumaha Pak
0: urusan cai di sawah.
1: Oh nya. Teras kumaha Pak?
0: Urusan cai di sawah kade urang mah ulah wani-wani. Mun teu aya sesana tigan Ubed jeung Haji Gopur, keun bae da sawahna oge nu urang mangan saeutik. Pira kadar salawai bata? Mun teh mah maneh keperengan dititah nyebor ku bapa, kade Rusli sing bisa ngajaga diri, sing apik dina nyarita, ulah getas harupateun, ulah gampang nafsu. Ulah matak pikeun nyeureun batur mun ngomong teh. Urang mah sing cuma rima kana kadar, sing hormat we ka sasama kitu. Komo ka Gan Ubed jeung Haji Gopur mah ulah wani-wani, jang. Tak kitu maksud bapa teh.
2: Ceuk Mang Dasim daria nakeranan ngomongna harita teh.
0: Ah, nya eta tuh Pak, aneh ieu mah ieu. Geus puguh eta dua mengkeluk teh ngahina wae ka bapa. Asa ngineng ku kering kadenge. Kuring teh budak keneh, budak bapa atuh. Aing ngadenge dihinehna teuing mah jadi bapa, duh. Dilawan ku aing mah. Tapi naha nya? Naha bapa mah jeung nusieun, elehan, meni ngaula pisan ka maranehna teh. Ka si Gopur jeung si Ubed teh. Aduh, meni ngaula pisan ka eta cucungik jelema teh atuh. Nah teu karasa ku bapa, teu karasa ku bapa, pan sedih dikitu-kitu mah geuningan. Coba wae ku bapa pikir, neang cai ti isuk belentuk nyiram sawah sakotak, tapi kabalik sore, mun kitu nyebor teh sahektar, kaharti najan beak poe oge, ieu mah waktu beak, tenaga beak, buruh eueuh, jaba meunang kanyeri, kapeurih. Atuh ngeunah eta ngeunah engon atuh mun kitu mah. Da kitu ieu pokona mah. Lamun kitu mah Pak yeuh, Gan Ubed teh ngeunaheun pisan dibere kitu mah. Ari kana cai hawak tapi neang kalawuan mumul. Icik nu kitu teh licik teh kitu. Ih, Rusli. Ulah boga pikiran kitu euy. Keun bae da eukeurna hade goreng oge keur dirina. Urang mah kudu mikir nu leuwih apik. Ari cai teh barang sarerea lain milik pribadi ieu teh. Yeuh Rusli. Nu dipikiran ku bapa mah kurip jeung hirupna manusa teh gumantung kana cai. Sok pikir kumaneh Rusli. Jalma moal lila hirup lamun teu dibarengan ku cai.

Waktos naparantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teu nindihan deuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenarnya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tak saatos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: dari ayah di lah ayah karaos nang gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras ayah nyerian sekedik kayak nama alhamdulillah nyeri nate ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit
3: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun anjing
3: tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktu ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sali di kirangan
3: nyanya.
2: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Amak. Nah, sahabat ayat dina leungeun putra amak.
11: Heeh, pimilikeun hidep eta teh.
10: Aduh, kade. Cing bisa mawana. Sieun ical atuh kumaha?
11: Eta teh ditunakna teh dina sajeroan kulit saluaran daging sok usapkeun kana dada lajeng we diusapkeun ngadak-ngadak ieu cakra leungit.
10: Esh, ka mana awak?
11: Tah lamun hayang ngaluarkeunana deui tepak dada nu katuhu.
10: Tepak dada
11: nu katuhu kade ulah tepak dada nu kenca entong boro dihaja eta dada kenca teh sanajan teu dihaja oge omat ulah katepak
10: margi
11: sabab eta cakra moal kaluar tina leungeun bakal ngubek sakujur awak bakal nyeretkeun getih kaluhur hirup hidup bakal moal saimbang bakal mabok hidup mun mabok teh mah
10: aduh
11: bakal leungit kasaimbangan coba tepak dada nu katuhu.
10: Iya aya deui.
11: Tah kitu nunana teh aduh aneh
10: emak.
11: Nya tah kitu kasep bisi teu apa.
10: Timalan kaula nu

0: Nuhun pisan kaula nun ama.
1: Tah, ai cara ngagunakeunana gerasok.
0: Kumaha kaula nun?
1: Tu tingali tina tempo ti dia tina janela.
0: Naon ama?
1: Barangbang nu ngaplek nu geus garing.
0: Barangbang itu kalapa nu itu. Kumaha?
1: Sok lempengkeun eta panah.
0: Kieu kaula nun?
1: Tah kitu. Puseurkeun pikiran. Pikiran anu kudu lempeng kana eta barangbang. Titah dina hate we sok. Cakra kitu.
0: Cakra atuh sanes dina hate panginten eta
1: mah? Heeh, minangka imah. Sok. Gera sabet itu barangbang.
0: Unjuk sumangga kaula nun.
1: Lajeng wae ieu Raden Narayana dina emutanana nuduhkeun yen eta barangbang anu garing kedah disabet ku cakra ngadak-ngadak ieu cakra ngablesat tina panangan Raden Narayana.

0: Aduh, kedah sabaraha digentosan upamike artos kaulan nun.
1: Narayana. Harga kanyaah kaulas kaasih kamumet kula moa bisa digentian ku duit.
0: Aduh, nuhun kaulan nun keur hideup,
1: keur hideup. Kena ku beak duit mah. Ayeuna nepi ka paboro-boro diberaan berontak geuning di pabrik oge. Nyaeta THR can dibikeun.
2: Diberaan arunyuk rasa
1: geuna. Dibelaan arunyuk rasa, dibelaan ngaruksak. Padahal teu etis teteh kitu teh cu, teu etis.
0: Di Malang nyaeta panginten ngudag-ngudag eta.
1: Heuh.
0: Tunjangan harianeun
1: hari rebaran.
0: Olaras kawanun. Ke ama. Ka mana eta panah kada dipilarianana?
1: Entong mah keujeung kudu ngingkin. Calukan deui we ku hate. Sok. Acungkeun deui leungeun tamprakeun. Sok. Hate cenah nyarita.
0: Tepi noda mah kawanun.
1: Sok. Lajeng wae cakra sumping di kana panangan Raden Narayana.

0: tersangka ieu pusaka kalanung.
1: Deudeuh. Oh. Kur hidep teteh pibekeleun. Ngan kade ulah dibawa salah. Dibawa salah dibawa goreng hate dina harti cilaka.
0: Teu pina damel kaulanung.
1: Nya. Laras ya. Kahiji eta kadua ieu ye.
0: Naon dia ba? Geuning aya kembang.
1: Tah ieu ngaranna teh kembang cangkok Wijaya Kusumah, kembang cangkok Wijaya Mawar.
0: Aduh. Naon gunana?
1: Tah ieu kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti. Bisa ngahirupan jelema nu paeh tapi can pastina.
0: Tiasa ngalanongan anu maot tapi tasan pastina.
1: Bakal hirup deui mun can pastina.
0: Kumaha upami ngalanongan nu teu damang?
1: Nu gering, nu kitu, nu kieu oge sok.
0: Aduh, kansa. Aya bahan jadi dukun pula ieu.
1: Kade ulah dibawa kadinya, ulah dibawa kadinya.
0: Kalerasan tukang ketuk teh pasiksak bari lerongan we ku
1: ieu ulah.
2: Sugane burut tekempes we.
1: Kitu.
0: Teu pina damel kaulanung.
1: Sok geura tarima ieu kembang cangkok nu matak ama teh ngaran teh Padmanaba.
0: Dupi hartosna Padmanaba
1: ari Padma hartina kembang,
0: dupi Naba
1: Naba hartina wadah. Jadi penganggeman kembang cangkok Wijaya Kusuma, kembang cangkok Wijaya Mawar. Sakaligus anjeun ayeuna kunarimana ieu kembang ngaran ama oge kudu dipake ku hidep. Jadi ngaran hidep teh sajabana ti Kresna, sajabana ti Narayana teh pake ngaran ama nyaeta Padmanaba.
0: Aduh. Nuhun kaulanung.
1: Tak kitu kasep.
0: Dugi ka kitu ieu kanyaah kadedeh kaulas kaasih teh langkung ti Kangjeng Rama kaulanung.
1: Kitu kasep. Dugi ka tamplok asepan kaulanung. Naon sababna kolot nepi ka kitu blok-blokan? Ya tingali pangawakan kolot. Kapan katingali ku hideup meureun leumpang oge geus dadalig dogan. Geus rumangieung biheung isuk biheung pageto. Ya.
0: Teu pina damel kaulanung.
1: Tah sajabana ti kitu kaula teh rek pamungkasna mah rek mikeun ieu ajian.
0: Ajian naon ama?
1: Ajian anu dibawa ku ama nyaeta aji Tiwikrama.
0: Tiwikrama teh kumaha?
1: Ai Tiwikrama teh awak ngagedean. Gengnya saperbalasewi.
0: Gengnya saperbalasewi dupi hartosna
1: jadi gede na teh segede gunung anakan. Awak mang rebu-rebu, panon mang rebu-rebu. Cicing siapa dayagan? Manya panon ngagedean. Mang rebu-rebu.
0: Aduh.
1: Sirah teh bakal dina mega aya nage.
0: Aduh,
1: hebat emang. Gera tarima ku hideup ngan meureun cing inget. Di mana ieu ajian pinah teh ama oge bakal langsung mulang. Numatak ayeuna kieu teh ama teh pileuleuyan jeung hideup. Moal papangih deui antara hideup ayeuna pajonghok jeung eyang. Tapi da geus aya rekaman dina wujud hideup hayang pangih mah tepungan we setedeui rekaman anu geus kapibana ku hideup salila hideup aya di dieu geus karekam ku wujud hideup.
0: Aduh. Tesangem kaula nu nama.
1: Naon sababna tesangem? Sudah papisah putra ai kedah kitu mah kajen teu gaduh hajian tiwi kramawe. Ai kedah papisah mah kaula nu isulah kitu kasep. Aina pikirku hidup naha mening ama paeh ieu ajian teu kapimilik? Naha mening ama paeh ajian kapimilik?
0: Ijar meneng

narayana bingung anu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana. Kedah kumaha walranana ka ieu resipan manaba. Anu parantos nyaurkeun yen bakal papisah tapi ieu ajian bakal lapur moal kapibana. Segupami dina waktu ayeuna Raden Narayana nolak karena ka

0: Saha ngalamun keneh bae?
1: Sadaya-daya kaulah nun tetega ikasih.
0: Cing ingat. Sanajan bari ama ayeuna teu mikeun teh bakal mulang. Ngan lebar seupama ieu ajian teu kapibana bakal mubah.
1: Tapi nu damel mah ngga atuh kaulah nu nampi bae pamikitu macarana.
0: Lajeng bae iresipan manaba nyanak Raden Narayana kaluar ti padepokan. Yap, kaluar.

Resi Padmanaba meureumkeun sosana rep sidakep sineku tunggal mat ini babahanan catur deui. Ngadak-ngadak salirana ngagedean lir gunung anakan lajung ngiring kaayaanana.

0: Wangrus, lampahipun Raden Narayana. Maksad ngejug-juga pasantren Argasunyo. Eta nepangan rakana anu nuju masantren di pertapan Argasunyo. Eta Raden kakrasana.
1: Tuna lampah eta. Kacarios di satengahing marga sopana.
0: Marga jalan sopana alas pringgan tinggal salah.
1: Ayah hiji wanara gagacil nganti kai-kakai tidahan kadahan cukrah cekroh runat rinat
0: gaya sanes iwanara teka kasih nanya eta kapi jemawan sesepuh pesantren ti gada mendana anu kiwari lunta ngantunkin pertapan maksad nyumponan kana kapalai putra nya eta Endang Jembawati anu dina waktos ayeuna teh katarikata jika patipati ku hiji jajaka eta kakasih Raden Narayana anu penakna mengukur dina impena
1: atu ieu kapi jemawan lumampah maksad milarian anu kakasih Bambang Narayana.

Hiu gening ainya ah ka anak. Gelis Jembawati. Mudah-mudahan we sakumaha anu dipikapalai kunung teh cing laksana. Cing buru-buru panggih eta anu ngaran Bambang Narayana.

0: Ia hiji sesepuh anu wujud wanara nyata anu kakasih kapi jemawa ngabedega di satengah ini marga Gunirahanandika. Kansa lain tinanya tina deuduh kanu jadi anak tarage ini tinitan kieu geuning amuing aya paribasa aya nu leuwih beurat batantaneuh nya eta kanyaah kadeudeuh ka mumet kanu jadi anak sok ngadenge hiji kolot anu loba anakna kanu gedenya ku gedena kanu leutiknya ku leutikna kanu awewenya ku awewena kanu lalakinya ku lalakina kanu pinternya ku pinterna kanu bodohnya ku bodohna oh karasa geuning kansa barang nuju ngabedega sapraptane pun ieu Bambang Narayana lumampah saha itu budak ngora lumampah bisa jadi mantri kahutanan meureun ngontrol kadieu tuh ngajug ieu ngajugjugna
1: Aya saha eta?
0: Cing cing cing cing cing siap ka dieu.
1: Aya mah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta Bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh, papukur pami di leubeutan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya
2: bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis pak
3: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung, cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi minta
2: hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
7: Yang kedua
6: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace FM

0: keanehan pangeran aya makhluk wanara wilujeng tepang menak nah bisa ngomong aya kitu universitas permonyetan.
1: Duduh menak duduh
0: bisa nyarita wanara
1: nun kula kisila
0: saha anjeun teh kimana ho
1: upami dipersanten mah ngaran kaula teh kapi jemawa
0: kapi adi
1: kapi jemawa
0: oh kapi jemawa. Kapi jemawan.
1: Kapi jemawan. Sanes kapi beungeut, kapi jemawan.
0: Di mana lagi?
1: Pami persanten mah kaula teh tinya ti kahalangan ku tilu gunung masing tilu pasir. Nyaeta hiji padepokan anu kasebut padepokan Gadamendana.
0: Di pertapan Gadamendana
1: ora kapinu gawe
0: anyar salah saurang siswana
1: sanes agul ku payung butut kisila kaula teh kokolot di eta pertapan
0: oh kasangakeun atuh semah kaula nun
1: nuhun kasep nuhun dupi salira teh saha
0: upami dipersanten ngaran kaula teh Padmanaba.
1: Padmanaba.
0: Nah, sapertos anu ngahuleung?
1: Sana sapertos deui ngahuleung geus.
0: Cenah olohok kitu.
1: Kekeke leres salira teh kakasih teh Padmanaba.
0: Ngaran kaula Padmanaba.
1: Di mana?
0: Kaulah teh di pertapan utara Yanagopa.
1: Di utara Yanagopa. Keke itu bingung. Dari Padmanaba mah sobat kaulah. Nyaita sesepuh pertapan di utara Yanagopa. Tapi ibu dak ngorang aku Padmanaba. Iu aneh. Dedeg sampai rupa hade patut tengah nyuk rupa tu menta tapi na ngabohong na kabina bina ya budak telum belum ngabedus marukan atau apa ngurunya sajadi lebar ku ngorana jeung ganteng na
0: kekeke naon gitu
1: ke menak. Anjeun ulah wani-wani ngaku ngaran Padmanaba.
0: Nah.
1: Bisi kawalat ai anjeun teh ti.
0: Kaula teh ti utara Yanagopa.
1: Siswana Padmanaba
0: ora kapindo gawe.
1: Keke atuh naha anjeun ngaku-ngaku Padmanaba?
0: Kaula teh parantos di istrenan. Eta kakasih Padmanaba teh parantos dipasrahkeun mutlak ka kaula. Ku kaulah kudu di aku.
1: Nah, arik resipan mana bana ka mana?
0: Kapan parantos ngantunkeun jagat raya Pramudita?
1: Iraha.
0: Tadi enjing-enjing.
1: Waduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Nah, ieu monyet kawas agama Islam.
1: Naonana?
0: Make jeung innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Wah, soal eta mah kumaha dalangna we. Lamun dalangna Kristen haleluya meureun.
0: Oh, leres lah.
1: Anu leres resipan mana bae?
0: Parantos teu aya di kieuna.
1: Odu. Jadi anjeun teh siswana,
0: siswana.
1: Parantos mutlak eta kakasih Padmanaba teh leres. Dupi aslina salira saha?
0: ngaran kaula asli nama Narayana. Naon ieu teh kaos anu boga panyakit jantung monyet teh ieu? Bisa jadi stroke meureun.
1: Leres hidup teh Narayana
0: teu lepat.
1: Pami teu lepat mah ieu teh putrana Prabu Basudewa.
0: Teu lepat.
1: Waduh, tumuh.
0: Menang.
1: Teu sangka teuing.
0: Naon ieu teh?
1: Deuh hideup, deuh. Ieu anu bakal neruskeun nagara Manura teh jigana. Anu dipikasieun ku si Kang Sadewa ayeuna.
0: Kieu teh naon maksudna?
1: Kieu saleresna maju. Panjang dongengna mah.
0: Cobi.
1: Ari kaula teh gaduh anak.
0: Kagungan putra
1: gaduh anak
0: istri pamegat
1: aripun anak teh awewe
0: istri
1: awewe geus remaja putri ayeuna teh aing ngaranna pun anak teh Jembawati leres
0: dupi salira tadi saha
1: aing kaula mah kapi jema
0: oh leres kapi jemawan tuang putra mah kakasina teh Jembawati
1: leres
0: ari kitu.
1: Tah,
0: ari anak kaula teh gering nangtung ngalang layung. Kunaon? Panas tiris.
1: Sanes.
0: Gering oneng.
1: Sanes gering koneng, sanes. Nyakit, panyakit remaja putri.
0: Kumaha?
1: Ari nubogohan mah loba eta oge. Tukang ojek teh ngaliwat teh marukana telakson teh totot teh. Hayang direret ku pun anak. Ai ceuk kaula mah ceuk bapana geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh nu nuruban. Naon gumujeng cu andan
0: teras.
1: Atu ngaosna tamat hatamna ge parantos tilu kali. Ilmu tajwid. Apaleuh? Fikih. Atu cenah parabot.
0: Parabot dapur
1: sanes. Parabot maca. Parabot sin ilmuna kitu. Mantek, bayan, maani, bade, sorop, nahu. Apal malahan parantos apal kana 12 pan sagala.
0: Oh kitu
1: ih marukana.
0: Lajeng
1: tah ari pun anak teh dina waktu ayeuna teh gerindang tunggalang layung teh nya eta katarik kataji kapati-pati ku hiji jajaka anu penakna dina impian.
0: Oh jadi tuang putra teh ngimpen
1: pun anak teh ngimpi pepenak sarang hiji jajaka anu kakasihna
0: nya
1: hideup pisan kukituna paralun maklum anu kasuhun hapunten anu katerda ieu mah ambon sorangan
0: hay kitu
1: seun hapunten upami téa mah kersa hideup rurumpaheun ka itu karorompok ka pasantren muga we ayeuna téh sasat diulem bari ditepangkeun sareng pun anak.
0: Maksud teh rek dijodohkeun.
1: Nya kitu nuhun upami kersa mah.
0: Kansa. Lamun sieun ieu kajadian kadangueun ku lanceuk kaula Kakang kakrasana moal teu gogohelan kansa. Moal teu siramayan. Naon sababna? Sabab kaula dipikahayang ku anak monyet kan. Ampun. Meh aya nasiban kabina-bina teuing iik.
2: Meni abon nanggung di tapolo.
0: Leuwih ti naon-naon ieu kajadian rajin payuh ka anak monyet. Kapi jemawan
1: kaula.
0: Hapunten bae kaula sanes teu nampi kana panguleum. Nanging kaula teh ieu teu rusuh hoyong geura tepung jeung nu jadi lancik anu aya di pasantren Argasunyo Kakang Kakrasana.
1: Ieu mah sakedap, sakedap
0: teu tiasa, teu tiasa. Hapunten bae, rupina sanes baktos wae. Sanes waktos.
1: Ieu mah sakedap we ayeuna sakedap deun, sakedap.
0: Moal tiasa. Permios.
1: Wah. Teu nyahun barangna eta mah. Da lamun nyahun barangna mah moal teu kakalepekan. Ta iik muti asti murukana ini ngalipun anak teu ngiler. Begang-begang oge. Kitu-kitu-kitu Haji Opik we ti geger sunten. Ari ningali pun anak teu murukana wuh. Wah, hayang nyaho ku kolot dipegat ti beulah ditu.

0: geus aya deui di hareupeun kaula belah dia. Ka mana jalan?
1: Kaula mah eta we luluncatan kana dahan. Tidahan ka dahan.
0: Abong monyet. Naon maksud ayeuna?
1: Ieu mah sakedap di haturanna ni.
0: Moal bisa warnara.
1: Kaula ge apa?
0: Apa naon?
1: Yen pangna anjeun nolak teh dumeh ningali kaula bapakna monyet. Padahal anak kaula mah da lain monyet jelema
0: teu bisa teng manuk teng bebenyen anak ceng celeng anak merak kukun sungan bapak monyet anakna ge moal teu kunyuk.
1: Itu-itu ari hideup. Ieu mah tingali heula we barangna.
0: Nah kawas jua meuli aci. Maka jeung kudu tingali heula barangna. Emangna putra anyeun teu sega?
1: Gara yu tingali
0: moal bisa moal narah haling haling.
1: Ieu mah sakedap
0: motong ngahalangan luar narah.
1: Sakedap ieu haling.
2: Ay ay ay.
0: Ngahalangan
1: sakedap mah rek maksa ka kaula anjeun luar narah. Nya sakedap sakedap sakedap. Haling. Moal bisa
0: liwat nista maja utama wanara sakali deui nyigah
1: ieu mah sakedap sakedap di haturanna ligi.
0: Panyar talil.

0: Sandar Warnara bisa anjin kaulah dimilu kap daun pertapaan anjin teh
1: ke gada mendana
0: tapi sok semplakin letak tak katua pakin siap pegatkin buk selama keluar getis setetes amakan sadami keluar nyawa tidak raga
1: oi. Duh kain kudu ribut yang pimpinan tuanya Ya, tuna naon atuh sok kitu lah. Pecak-pecak hayangnya tenaga kolot ye.
0: Coba-coba.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati.
0: Coba-coba maju.
1: Moal haneuh.
0: Sok kayangnya.
1: Maju.

0: Anu. Giri Lusilan Paingan. Giri hartina gunung. Lungsi jajing. Paingan disangka. Aduh hebat oi. Alah. Alah, nyan terdaik olahraga tegiunya. Napas hukhek.
1: Wandara!
0: Tukuding, cocorowokan aing lumpate. Tapi parendenek itu, genteng-genteng mual potong. Aing ayak keneh peperneman ya. Ayah sakalian ya, bahwa ker ngora kungsi, kungsi tetelepek, ayah tabungan masa tua, boga kalimah aing sugane mati kene, dah dipuasan bahwa lagi, aji sirep. Bahula memiti nama Emitoha te ajaran kawin te daek HS wae. Ngeganggu kalah rumen. Basa nyirep magaling. Si taruna hari tanu noong te. Disirep kwa insya. Narayana sugane mati kene. Lajeng wae ieu kapijimawan ngagunakeun ilmu sirepna, sirep cimegandana. Sinanrat kumamrat madugi amalara

0: kapi jemawan anu nyandak Bambang Narayana. Teka catur lami di jalana parantos dumugi ka ieu pertapan gada mendana. Rerancepan sumping na ka ieu pertapan ngahaja. Bari ira de Narayana digolerkeun dina dipan. Nyai. Nyai. Jemawati.
1: Kalanun. Sada suanter Kangjeng Rama kalanun.
0: Ieu ama geulis. Ya kadieu geulis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
2: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
2: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos nak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mesa
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan enggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya, bertahap
6: ya
7: Pak ya. Bertahap iya, hilangnya amipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
6: iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini.
6: Iya,
7: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: dicas polisi.
1: Tapi narayan nang ngorejat tina panggul mana? Nah, di mana ya?
0: Di mana?
1: Aneh, tinggi ayat tempat anu sakieunah mah ieu. Barang ningali di sapengkeureunana memang kapi jemawan nuju ngumujeung. Saka dibawa ka dieu kaula wanara.
2: Deun. Atuh da hawa tos ninggal anu kulum ngajengjehe dina catang kumaha upami aya hileud oray bagong maung. Be dituna atuh bilih kahujanan.
1: Eta mah urusan kaula atuh.
2: Sumuhun nanging da kumaha atuh da hawa tos.
1: Entong sok nyindir rupa-rupa alesan ka mana jalan kaula rek tinit ayeuna.
2: Eh, atuh sakedap urang tuang heula seubeuh kaula. Nyaon.
0: Pilihana ang cai kalapa
2: bilih palay cai kalapa atuh.
1: Teu. Tara kana cai kalapa kaula.
2: Kalesan pisan atuh tadi aya anu ngintun lahang bade lahang.
1: Komo anu kitu? Teu beuki kaula.
2: Barang nuju patorong-torong ieu Dewi Jemawati ngalangkung nyangakeun sae.
1: Pangapunten kaula nun.
2: Tata-tata simpen dinya nya eta.
1: Nyangakeun atuh saya aya we kaula nun marum kaayaan di nu kieu nyangakeun.
0: Leret. Lah eta maririt kitu alit. Tapi kate kiceup-kiceup.
1: Permias kaula nun dikantun deui kaula nun. Mangga
0: aku. Haris deuk ka jinglit-jinglit teh ya.
1: Dupi anu nembe teh tuang putra.
2: Sumuhun pun anak.
1: Saha kakasihna?
2: Eta teh Jemawati.
1: Oh, anu disaurkeun teh rupina.
2: Leres.
1: Sanes kaula asa kubarana tah ieu tempat teh dugi ka.
2: Duh. Nah, atuh.
1: Itu patamanan pika endah kitu.
0: Lain kitu tadi
1: mah. Itu teh kemang naon mucenghis hiji paling ditu kulan?
2: Eta teh nu nenges eta teh kemang malati. Teu acan mangkak megar sieun. Mung hiji-hiji na
1: rupina teh eta kemang malati teh teu acan kaseuseup ku Bang Bara nu sanes rupina.
2: Kutuacan, tuacan. Malihan Bang Bara na ge nuju ngudag-ngudag nu gelo eunang. Hayang udang jiruan. Nya. Bang aya dina lagu geuning Bang Bara ngudag mitoha. Aduh.
1: Laras itu kemang malati teteh acan kaseuseup ku Bang Bara.
2: Teu acan. Ulah dipengparkeun kana kembang kaseup. Pun anak teh Jemawati teh teu acan aya nu boga. Istuning laras-laras mikapalayna ka hideup teh. Kinten-kintena kumaha tah?
1: Aduh. Eta teh tuang putra
2: teu pina
1: ngahaturkeun semasung ka muka hunyuk panjenengan.
2: Ditampi.
1: Dupi ka seneng teh bako naon?
2: Ah. Nah, tong sok kitu kaseh, tong sok kitu.
1: Tuang putra tersangka kaula nun.
2: Kumaha kinten-kintena?
1: Duh, sadaya-daya. Kaula janji yen eta tuang putra teh bade di pileuleuhkeun ku kaula kinten-kintena.
2: Ieu mah kieu we kasep. Upami parantos kitu mah abus kana sisiniran.
1: Sisiniran kumaha?
2: Batu turun ke sik naek. Itu kurun ieu daek nya kantun ngarapalan we dina waktu cenah.
1: Nanging upami dirapalan ayeuna mah kaula teh teu acan nampi margi seueur anu kedah direngsekeun bade bajuang heula.
2: Kaula terang, terang. Yen salira teh bakal ngagempur nyaeta si Kang Sadewa anu jadi rajana mak-mak-mak-mak sagala dibeuli jeung sarakah sagala rupa. Wuh. Teu sirikna manehna mah nyaeta ngahalalkeun anu haram teh nyaan. Ngahalalkeun kana sagarupa cara. Nyaeta mak-mak-mak-mak sarakah murka jeung sajabana rakus biadab. Malahan dina waktu ayeuna teh teu kaur aya budak. Boh lalaki boh awewe teu oleh dipaehane ku para petugasna teh.
1: Naha naon margina?
2: Margi cenah manehna teh ngimpi. Kadatangan kolotna bakal aya nu ngarubuhkeun karajaanna teh nyaeta ku budak kemar salasih, budak bule, budak hideung. Rupina salira pisan ieu teh anu diincer teh. Nanging ku ayeuna ngincer salira aya teh seueur anu jadi korban pengkhianatan. Seueur kajadian rajapati budak anu teu tua teu dosa dipaehan. Malahan ku oknum-oknum nama dina waktu ayeuna perintah ti atasana nama nyaeta budak bule budak hideung ngan kulantaran meureunan para petugasna bareuki duit sanajan teu bule teu hideung oge diduitkeun e dicokotan dipaling diculik kudu bisa balik deui eta budak kudu narima duit sakitu ratus ribu wah geus dijual mulikeun kana duit teh hukum teh geus teu aya hukum adil teh di nagara Manura dina waktu itu.
1: Si Kang Sadewa beuki ngaruksak lamun kibacarana.
2: Anu mawi. Anu mawi. Kitu kulan kajadian.
1: Teu sangka Kang Sadewa. Kang Sadewa. Awas balitungan ti kaula.
2: Ngiring ngarojong. Ngiring ngarojong kaula kana perjuangan hidup mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan. Rubuh kerajaan si Kang Sadewa anu salilana jadi pengkhianat anu salilana ngegenset ke masyarakat. Teu apaleun kana naon rupaha penderitaan rakyat dina waktu ini.
1: Teu sangka. Awas.
2: Walahan pantuang rama ge jadi korban. Malihanan hidup. Kaula teh bade titip ieu kagegelan.
1: Kagegelan naon?
2: Kaula teh gaduh ieu ieu. Pepernian manawi aya guna sareng mangpaatna kangge hidep.
1: Naon naon naon cobi cobi cobi cobi cobi.
2: Hayu aya di dieu nya eta kupun anak sok salah ngagunakeun.
1: Naon?
2: Hayu bongoh teh ti kolot ieu teh sok dicanak kupun anak ka kamarna. Tuluy disetel di kamarna teh. Leuheung lamun nyetel senina seni urang mah budaya-budaya urang. Ieu mah anu disetel teh budaya deungeun we. Ka luar negeri wungkul nyetelna teh. Kitu kula. Paling beuki pisan mah eta nyetel si Maria Mercedes. Nya eta cinta yang hilang we. Marimar we. Kitu tah. Tak itu gera dina belegug asmara aya teteh
1: belenggu panginten
2: teh eta
1: cobi naon
2: teh ieu jeung ai disebutna teh gamar lupian
1: gamar lupian
2: teh ieu mangga
1: sae kieu kumaha ngagunakeunana
2: ieu mah gumantung kana kareteg hate upami kareteg mana hidep palai tepang sareng anu ta ieu tiasa dikontek ieu gambar lupian teh bakal ngagebrai anu dicita-cita teh dina ieu gambar lupian
1: kitu
2: ya
1: cici cici cobi cobi cobi cobi cobi cobi
2: ngana nanging syaratna kitu
1: naon
2: bakal beberet betan bakal siruman upami mana hidep awon upami mana hidep kena ku cuaca awon. Pokona mah dimana dina mana hidep aya sirik dengki ngewa ka batur moal aya gambaran kana ieu gambar rupian.
1: Oh gitu.
2: Mangat gerak.
1: Cobi.
2: Palai kemana hidup?
1: Kaulah teh koyong ningal Kangjeng Rama, Kangjeng Ibu sareng pun abdi anu aya di widara kandang kaulah nun.
2: Mangat. Kantun ngontakeun manah we kana eta gambar rupian.
1: Cobi.
2: Ngagebrai dina gambar rupian Ibu Sareng Rama na oge Dewi Mayang Arum anu masih keneh alit.
1: Aduh. Ama deuh teh ingeuh tumuju aniprek. Salira dugi ka begang kitu ama.
2: Kararuca oge Nyai Mayang Arum geuningan Nyai teh resep congkak. Bari jeung eueuh baturna itu sorangan we beklen.
1: Aduh, itu keuwukna ngagulutu. Yah, teuing lamun deukeut mah jeung Akang dibantuan ku Akang Nyai. Deudeuh teuing Nyai, teu sangka Mayang Arum adi Akang hayang geura tepung Akang nung. Ah, geulis.
2: Ya,
1: duh. Luar biasa ieu kagungan Pangeran Aya di nu kieu.
2: Murukana teh. Di mana-mana oge kagungan Pangeran mah teuleh aya. Asa urang mah we eling.
1: Kumaha upami kaulah hoyong nepangan pun lanceut anu aya di Argasunyo?
2: Mangga. Alihkeun deui we. Gelombangna.
1: Aduh. Kakang kakrasana. Aduh, keur dagdag digdig we Kang antos kaulah sakedap pribadi dongkap ka Argasunyo. Urang ngagempur si Kang Sadewa. Deudeuh teuing gadag digdig. Keur mah adatna goreng.
2: Mangga.
1: Hoyong ningak rupana si Kang Sadewa raja.
2: Mangga.
1: Aduh, eta geuning si Kang Sadewa teh. Dugi ka bedegul kitu pantes anak dedemit teh atuh. Ari eta aya buta awewena sahanya.
2: Ta eta teh bibina. Gurawati kakasihna teh ta eta anu sok mawa apruk-aprukan ka kampung neneangan budak kudu dipaehan teh.
1: Aye eta nu jangkung badak eta.
2: Ta eta pamana ngaranna teh Salatimondra.
1: Oh eta.
2: Tah saha-saha nu bisa ngelehkeun eta Roti Mondra?
1: Salatimondra
2: bakal dibere nagara Manura cenah sabeulah. Kitu pangbibitana. Padahal eta teh mancing maung di jero guha. Diayakeun saemara teh supaya loba nu lalajo supaya mawa budak. Padahal di dinya teh diayakeun juru talungtik. Mun basa kiwari mah intel meureun. Itu tah tujuanana mah nyaeta neangan budak bule budak kideung teh saemara teh.
1: Asaan sia Kang Sadewa. Upami kaula gaduh nu kieu kangge strategis perang teh benten. Aduh hebat. Ngatur siasat perang atanapi di mana-mana aya nu rek jahat teh bakal apa leuwih ti heula.
2: Upami kagungan leras eta oge mangga gerat sanak. Gerat sanak diperyogikeun mah nyaeta kangge ngabantoskeun perjuangan hidep, nyaeta ngagempur jurig anu nyeluri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu salilana ngagenset ka masyarakat jeung nagara.
1: Ya teh kangge kaula.
2: Mangga kasanggakeun menak mangga.
1: Aduh. Nuhun kaula nun, nuhun pisan ditampi kaula nun.
2: Kitu ulah.
1: Kumaha nyimpenna ieu?
2: Asimpen we. Nyaeta dianteukeun kana dada salira engke ge bakal teu aya. Upami bade ngagunakeun kantun namprakeun dua panangan. Aya ku kitu.
1: Tersangka nuhun kasepuhan nuhun.
2: Ih, sawang suna kasih. Ngarojong pisan kaula kana perjuangan.
1: Tepi noda mah kaula nuhun.
2: Atuh bilih engke ka puseur dayeuh da ka Manura Harja. Panyumputan kangge di puseur dayeuh mah aya Kang Haji Taufik Paturohman geura di Geger Sunten. Kadinya we.
1: Saya.
2: Bilih ka Jono teu kadutuangeun ka Pa Haji Sidik kayaknya. Bilih ka wastukan sana kayaknya ka Pa Haji Nun. Pa Haji Anun.
1: Saya. Kang jeung lama kaula Nun.
2: Oh, naon Nyai?
1: Nguningakeun itu sangu parantos sayogi kaula Nun hayam parantos digoreng.
2: Tugeningan hideup nguningakeun cenah geuning itu sangu parantos sayogi hayam parantos lumpat deui ai lumpat deui. Parantos digoreng. Mangga atuh.
1: Naon itu?
2: Sin parantos disayogikeun ku pun anak gara-gara aya supan, gara supan daun sampeu. Bilih kitu tah.
1: Da
2: entong sok itu sok kera sarangan gitu sok da ari ama mah kaitu rekalo bakula wade ngalareskeun heula cai bilih kapaling kubatur ite hulu wotanana da parantos saat ite mangawe tuangnya
1: atuh kada saya mah sarang
2: ai ama mah da parantos ieu nuju boga maksud ongko nya mangga nuju nyenen kemis.
1: Nyenen kemis teh naon?
2: Ya puasa dina poe Rebo. Ieu.
0: Eta mah Rebo ahad.
2: Ieu.
1: Tapi nana mah kaula nu tuang heula parantos sayogi.
3: Oh, sae.
0: Ya, buka bersama.
1: Tapi hoyong sarang da. Kaula nu da kaula mah parantos ieu parantos. Warang kaula nun parantos arengap
3: ada akang oge parantos eungap
1: ih meni kitu jadi palah disarengan
3: dah hoyong disarengan akang mah teu acan kawan caroge
1: ih amit-amit make jeung kawan caroge sagala amit-amit naon kaula nun itu tuangan parantos sayogi mangga atuh sareng bae.
2: Teka gamarkeun dua insan anu nuju saling pentang asmara kicipna kicip dede gelenyukna gelenyuk kayungyun eukeur mah geulis kawanti-wanti enah kabina-bina lucu taya nunuruban alus laur hadetangtu geulis bawa ngajadi sokomo deui Raden Narayana hideung santen mancung kumis nyeprit sasat beubeulahan terong ieu dua insan. Teu kagamarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa ieu dua insan anu nuju saling cinta sareng sena sosonoan ti ieu pertapan Raden Narayana pileuleuyan bade neraskeun perjuangan nyaeta ngagempur musuh anu ngawasa nagara nyaeta Kang Sadewa bade nepangan ka Arga Sunyo nyaeta karakana Raden Kakrasana anu nuju masantren di Arga Sunyo.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
5: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
4: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
5: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes kuna naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
4: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
5: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acara bulan dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isinana pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
6: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
5: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek, geus saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sateuacan SF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitu nya eta teh geus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten.
6: Rasa
5: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geger
6: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
6: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Bapak nyetel radium tadinya bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
6: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
5: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak geto selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
6: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana teh.
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Alhamdulillah. Aduh, ampun euy, lawas tilawas jeung dek.
1: Jeung beda rada caralong akan puasa lekat.
0: Heeh, aduh. Dina 87 ieu dek lekat puasa teh.
1: Heeh.
0: Alah, ngan lamun dibawa ulin ku Iik engge sok kagoda wae.
1: Untung sok naek. Ya teu kaok Iik kadar es kagoda
0: teh. Heeh, duh, ampun dek euy. Dek ngan lamun kagoda-kagoda puasa teh eta ku sigi korek api ge. Heeh. Alah, ampun cing, anak. Lain jager ileung euy.
1: Sehat.
0: Nuhun euy lah.
1: Sabalah Kang.
0: Ha?
1: Sabalah Kang Dama.
0: Moye ai telepon teh geus nepi ka imah si Leih.
1: Naon ari telepon mah dalah rugi kan. Duatan teh pan duit teh kebancang.
2: Telepon teh nepi mun lagi nepi.
0: Heeh, aduh ampun di dinya jaman kiwari nya euy.
1: Rupa-rupa.
0: Alah, manusia guyat gayot.
1: Guyat gayot.
0: Ya, si Leih guyat gayot. Guntang gantung. Pikir ku si Leih ngarepe kina jaman kiwari. Jelema teh animisme geus tinggaleun. Ortodok geus rada kaliwat. Karena era globalisasi teu nepi. Guntang gantung tungtungna teh teu kapancing saeutik jelegur. Gurug batok ye euy. Teu etis lamun urang ngayakeun tindakan ngaruksak pangwangunan anu geus aya. Nya. Heuh, tindakan anu teu islami jadi model kitu teh. Heuh, nu macak dina lebah dieu urang perlu pisan introspeksi. Nya. Heeh. Ulah kabawa ku sakaba-kaba kade bisi kapancing ku isu-isu anu teu pararuguh. Anu ngahaja bakal ngagubrakkeun pamarentahan, ngarugikeun rakyat, ngarusak pangwangunan. Heuh, da ari oknum mah kahayangna kitu. Anu matak, leuh, lamun sieuk inget kana purwa daksina moal nepi ka kitu da jelema.
1: Lamun emut mah.
0: Heeh, ai purwa teh mimiti.
1: Daksina
0: Wekasan. Tuh, nya. Saha raja ai nu mimiti jeung saha raja nu akhir? Tuh, nya. Ing inget teh kana Malik Yaumiddin. Heeh. Raja di hari akhir. Sanajan di hari awal oge da anjeunna kene. Tah tugas ti mantenna ulah diluli-luli. Lamun tugas mantenna henteu diluli-luli dina alias taat, urang teh moal kapancing. Moal kapancing. Nya eta urang teh sabab geus katingker ku iman jeung takwa. Yeah. Dina jaman era globalisasi, dina jaman era informatika, nya dina sagarupa canggih, dina ilmu pengetahuan dan teknologi, moal bisa gemleng sabenerna lamun urang teh dibarengan ku imtak. Iman jeung takwa. Teh, nya. Lumatak penting iman jeung takwa teh dileu. Heeh. Cek dek oge kitu. Lumatak pentingna urang ngelmu teh kitu tah. Pibekeleun teh lumatak ulah beunang katipu daya ku oknum-oknum supaya urang ngaruksak pangwangunan nu geus aya. Nya. Matak naon lamun musyawarah mupakat. Nya. Apan urang lamun musyawarah mupakat luyu pan jeung pelaturan nu geus aya nya nu matak saha tu nu salah cing cek dek oge kari lalajo we si Leih saha nu salah
1: kari ka Bandungan
0: urang lamun lalajo ulah tengah teuing teh urang mah da ah pikiranana model kieu. Heeh, kana politik urang mah teu nepi. Ngan urang cing apa jeung cing nyaho cing waspada.
1: Supaya ulah kababawa
0: urang. Sabab urang teh ulah kababawa teu
1: eueuh.
0: Teu cereug. Nya. Heeh, urang mah asa-asa kumedet irung ngebul beuteung seubeuh.
1: Pamajikan kapakean
0: anak ka sakolakeun. Teu. Kitu cek dek oge. Elah, ampun cing aing euy. Dek ka Manura dek Cece euy.
1: Bade naon ka Manura Akang?
0: Cenah bejana di Manura teh aya saemara. Padahal eta teh keur mancing meureun nya euy. Heeh. Kade sanajan diayakeun saemara-saemara oge teh teh nu kitu mah lah ngan ukur ucing-ucingan guru pake kedok. Da masyarakat ayeuna mah geus kritis. Geus mung dibobodo, geus nyaho. Geus mung dibawa ucing-ucingan nu macak ulah sabaledugna ngomong teh. Nya kudu dipikir heula dibulak-balik jadi nu naletah teh kudu disatukangeun akal jeung elingan. Kitu jeung dek oge. Geus palalinter geus nyararaho.
1: Atuh bisa ngomong
0: uhuh. Heeh, macak di mana urang dek ngabuskeun aspirasi kudu berpancasilais jeung demokratif. Siapa bilang mengurang Pancasila yang demokratif akan dilindungi oleh undang-undang. Teh pentingnya urang ngelmu cek itu tanya itu maca koran kena urang di naon anu kudu dibaca supaya nyaho karena informasinya di mana-mana wae. Jadi urang teh baca PR pikiran rakyat
1: anu kumplit mah PR.
0: Dina koran Sunana tu Giwangkara tu Galura Kujang mana teteh bana urang nu urang supaya urang nambahan ilmu lepas tina iklan ilmu ngan urang mah keur pribadi urang bakal nambah wawasan yeh yeh nambah pengertian asa daek bucuba kitu cek aing ngege lain iklan aing geus sungguh lain cenah eta rek disebut iklan sabodo teuing urusan maranehna mere duit nuhun teu piraku kitu di dieu euy
1: boga ka rumasaan
0: sok kumaha kitu urang mah nu penting mah saling pajukeun ini sagala rupa heeh tah model dewek rek init ka Manura lamun teu dahar heula di rumah makan Laksana di Soekarno Hatta buah batu. Wah, lapur dek mah. Angin si AA eta nu bageur ka dewek dahar taramayar. Wanisa teh ngiklankeun kulantaran taramayar ya aing. Kitu aing.
1: Benar.
0: Jadi seuri dicungcut kitu teh deui bari nyeungeutkeun udud.
1: Supaya ulah kaciri teh.
0: Supaya ulah kaciri teh. Duh, macuknyaan yoi. Ya, ampun jeng. Di ongkosan ku Pak Haji Taufik Paturohman di Geger Sunten. Tah, di dinya buku-buku lo ba. Percetakan-percetakan, teh kudu meuli dinya mah kari datang. Nyimpang heula grepek. Cek aing ngoge ka Geger Sunten mah, nu meuli mah batur rek mah henteu. Asa daek mah, anu penting mah bucu baca. Ya. Tuh. Ta Lailatul Qadar. Apa sih yang Lailatul Qadar? Pentingan anu mulia. Heeh. Bisi teu apa masih lain? Turunna Al-Qur'an dina 17 Ramadan. Ya. Heeh. Ayeuna cenah lamun urang meunangkeun eta dina Lailatul Qadar dina pentingan eta cenah urang teh bakal diterima ibadah teh 1000 bulan. Tuh. Padahal lamun ditek-tek naon hasilna tina Lailatul Qadar teh nyaeta Quran grepek. Lamun Quran timimiti taun nepi ka kabeh Quran dibaca nepi ka diamalkeun lain 1000 bulan deui dunya akhirat langgeng salametna geus. Salamet teh dunia akhirat coba dulu langgeng lain 1000 bulan deui jutaan bulan nya lamun Quran ku urang diamal teh kitu ya heeh kitu nu sa ngan kulantaran meureun jelemana terbatas nya bororaah kana langgengna kana 1000 bulan oge jarang nepi teh entang baru 1000 bulan musya bulan deh puasana dah telah tamat penayagan deh angin dalang sok tamat deh
1: saya
0: cik dek oge gitu Aduh, oi. Ye. Lah, hiburan sok ah.
1: Hiburan sok kira hiburan makanya. Hah? Nyari hiburan mensok adinya.
2: Hiburan cenah.
1: Jangan bari puasa hiburan
0: mah. Ye, penting oi. Puasa teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Ya, hanya ta supaya takwa. Tuh. Seperti anu ka jelema geus teu heula. Tuh, nya nu teu heulain urang. Jadi urang teh kudu puasa teh teh penting.
1: Wajib.
0: Tuh. Lamun silaing aya gering. Tang kecager dina sawah gentian sawah. Nya. Di kodoan. Cenah lamun gering pisan. Atuh cenah pijah.
1: Pan aya gantina.
0: Heeh, lah ku pangeran teh meuni dititipkeun pisan eta fakir miskin euy. Cing ingat, cing ingat teu leuh. Mundang rejeki 1 juta atau 25 ribu mah gawas sisihkeun keur nu miskin.
1: Yang ulang keneh tetedah.
2: Daya bagi anak-anak.
0: Kena. Oh, aina pikir ku silaing. 87% masyarakat di urang teh mayoritas agama Islam. Nya. Bener? Ta ayuna anu 87% teh meureunan masyarakat di urang di negara Indonesia teh aya kana 200-na. 200 juta. Urang cokot leutikna we nya 50 juta we anu nganggem agama Islam. Tanu 50 juta kali 1000 perak nyisihkeun duit geura sok. Sok 50 juta kali 1000 sabaraha?
1: 5 we kali 10 berarti meureun jadi
0: 50 miliar. 50 miliar teh sabaraha hiji masjideun geura sok? Ayeuna jelema di sisi jalan geura sok marenta duit keur mumean masjid. Nya. Coba lamun aya 1000 teh sia urang. Dina 50 juta. Nah, ada 50 miliar sabaraha masjideun? Teh. Dina sabulan kitu sabulan 1000 kitu nya 50 juta. Sabulan sabaraha masjideun coba 50 miliar. Lamun bener mah nyalurkeunana. Nya. Nganaha atuh dina lebah dieu tuh. Duh ampun aing aduh. Kudu kumaha atuh? Aing kira kudu ngagantung maneh wae engke.
1: Heeh. Masjid
0: aya masjid anu 7 tahun can anggeus. Aing ampun. Muni can bersatu pisan atuh. Heeh. Kuduna diperlebar Islam teh dipersempit. Iya, aduh ampun. Dipersempit kunaon? Ku goreng hate. Sirit pidih jail kenaya iren panasin coba lamun bukakeun mah hatena. Jadi jelema nyaahan deudeuhan ulasan asihan grepek bunga ngangkeun. Heeh. Da bunga ngangkeun teh saolah-olah teh antena. Da antena alus memburun ka ituna ge bengras. Nya. Oh netra nu matak. Duh, aing mah kudu ngagantung maneh teh aku nya. Aing duh, aing ah, aing ah. Heeh, aing. Aku
1: sorangan Kang teh.
0: Oh nya teh da aingna tuh. Duh ampun aing jelema keu teh nu matak pentingna sakolah teh kitu euy.
1: Pentingna jadi jelema pinter.
0: Ah aing mah da bungana aing mah. Duh da lamun dewek sakolah mah nu matak ka anak-anak bawa di kampung bawa di mana-mana sakolah. Duh era teh sakolah teh rugi.
1: Karasa ku akang.
0: Karasa rugina karasa. Sakolah enjing-enjing sonten ngaos maca Quran. Sakolah agama. Aduh, nu ngajak aing lah.
1: Karasana mah geus sakola.
0: Aing. Lah. Malam Jumat tararus. Dina bulan puasa atuh cenah tarawih. Itu tarawih, eta mah nu rek 11 rakaat pek, rek 23 nu penting mah tarawih. Nya. Lah. Ampun cing aing. Jadi kapancing saeutik ribut-ribut jelegur. Atunya pugu anu keur ngabuntut bangkong mah atoh pihak katilu mah atoh aya nu kitu teh. Asa dibere jalan. Lah, Ampun ting, aing ngamun teh nara ringkat pikiran teh.
1: Salah rupak.
0: Muni kardul. Aing kaluran pikiran. Urang kadupanak aya kaanehan teh kitu diheujeunkeun ngomongna teh. Eta we rambutan bareureum geus. Allah. Baru. Rambutan muni bareureum. Ini dihujankan nyebut burung teh tiluhur tarik teh anak biji beye. Mula launan orang mah. Baru itu motor ini tarik. Tarik nanti digenggorong nanti.
1: Aduh, ampun.
0: Tama tanggung nyindiran jeding sih kayak. Baru kecok kukun pika peto. Ampun dek si dadang cobek terang gede cita. Astagfirullahaladzim. Dihujun kun menurang cukup ya astagfirullahaladzim. Gitu nya dia mau astagfirullahaladzim. Rambutan barurum. Aduh. Itu carana kolorna soek.
1: Eta mastaka dugi ka buta.
0: Ye, mentang buta-buta ah. Heleh. Heeh. Ye geus dek ah hiburan aya.
1: Hiburan naon?
0: Jaipongan,
1: jaipongan. Jaipongan akan.
0: Lagu na mah naon
1: eh. Ngajak-jakeun.
0: Ngajak-jakeun tur.
1: Heeh. Cangkeng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasaha namina Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu nya dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayo nama itu atuh gitu jadi bengkas iya mah panon mah gitu kan sok sakinteng dan sok ayo pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah tenanan situ sawas-sawas
3: mainan. Bapak itu tos kamanawai ya yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seur dongeng atuh wayang gak abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat

0: dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Anak bibi kasep mudah-mudahan hidup teh sing buru-buru pangih jeung anu bakal ngaruksak hidupnya teh budak bule, budak hideung. Nyah teuing sabab numutkeun impian hidup, impenan hidup cenah anu bakal ngarubuhkeun ka kawasaan teh lintang teh budak bule, budak hideung, budak kemar salasi. Dah, ku bibi keur diteangan salajan di mana ayana diteang.
1: Ya. Nah, saya si gerulung di jauh. Nunggu gerulung kan awan manuk caladi dari gitu. Hah? Caladi si sunang kita nunggu gitu je. Oh, saya sedang manuk tardi jeng si sunang.
0: Barang ningali kahanap ayah. Jalma nu cing jalan tunya eta Bim, Raden Bima, Raden Arjuna, Semar Badranaya disarenganku Astra Jingadawala. Katingali sidik ku ieu Dewi Gorawati yen Semar hideung, Dawala bule. Tobat. Tobat.
1: Duh, suara naon dah?
0: Eta teh suara naon pot?
1: Dan
0: sorana on dengekin kumane
1: siada benang gitu ah nah tetatu ah
0: tobat ayah aneh kabina-bina nah ayah kubagjar
1: nah naon ayah sila yang ngomong tidak tadi lain keur ngintip eta sora ti mana datangna sora naon cing sisiling euy dengekeun euy
0: sada sarung can THR
1: sada tunjangan hari rebo nya euy
0: wala dia balat
2: inggih
0: tingali di hareup aya budak bule budak hideung tewak tewak tewak, tewak buru-buru kaitu buru-buru tewak.
2: Alah dibulah balak.

0: Dulu itu ayah anak. Dulu itu budak hidung siat. Oh, maka jeng nyumput kanu bala.
1: Nah, kuring di perong, ah. Naon euy?
0: Sia budak bule.
1: Yes, sanes budak ieu mah. Geus kolot.
0: Hah? Budak geus kolot teh tara ulin model kieu. Itu budak hideung sia sesulumputan ka itu.
1: Eta teh sanes budak bapa kuring teh kolot. Naon maksudna teh?
0: Budak budak kolot oge daek di baju. Sia.
1: Naon itu denawa?
0: Aing keur neneangan budak bule budak hideung deuleuh. Itu budak hideung eta budak bule dek dipaehan ku aing.
1: Anjeun teh patugas di mana?
0: Aing di Manura.
1: Oh iya.
2: Hayo tewak. Ulah dilelakeun ulah dibawa omong.
0: Ana apa, Bot?
1: Gan?
0: Ana apa?
1: Ana apa, Gan?
0: Untung ada lewes ya. Ana apa?
1: Apa anak?
0: Dicekek ya.
1: Naon dina cekek?
0: Naon ada di pot?
1: Agan, kieu we. Ya damang.

0: siangaran sia
1: dewek
0: dewek saha dewek
1: ai maksudna selingau ni teh
0: maneh bapaannya
1: bapa anu mana
0: itu bapa budak hideung jeung budak bule
1: itu nu hideung bapa dewek
0: menyak sia budak aing ge nyaho mode kolot oge boga gawe.
1: Aduh ampun euy. Ieu teh kunaon mun ditu meunang eta dileu? Mun lompat teh mah teu meunang lompat. Lamun eleh mah teu meunang eleh. Lamun ngalamun teh mah dewek teh teu meunang ngalamun ieu kumaha teh?
0: Urang ajar.

0: sakorono.
1: Aduh, geli yuk. Waduh.
0: Nyasok siapa yakin ngarana manis?
1: Dewek.
0: Oh.
1: Mandra.
0: Oh, Mandra. Monyo Mandra itu nya persederek.
1: Kayak gitu naon?
0: Itu siapa budak kule, budak hidang, lamun dipasirakan kain syukur jadi pasirakan siapa bapaknya di bodaran kain mah. Siok siapa marukan itu wanian murinya pemirsa.
1: Tobat. Aisyling teh budak kolot.
0: Maka yang budak kolot nanya kan budak kolot aja ke ibu gawe nanake aja ke dewasa. Sia.
1: Eta. Nges buka bayaran siling.
0: Ya can katarima THR ge can katarima.
1: Kumaha atuh teu ngamuk.
0: Nama ke ngamuk teu etis teu indah bakal dibere. Ya, ngamuk mah urang teh kudu nungan bakal dipikang ewa. Tuh, usarerea bakal diomongkeun ngarusak pangwangunan nu geus aya. Nama ke kudu ngamuk penta mah penta we ku sarara mah tamah. Ku cara sopan santun. Ulah ku maksa.
1: Meudekna ge dewek nu ngomong kitu mah lain si laing. Bari si laing mun rek ngarusak ayeuna.
0: Ayo, apan miheulaan si laing ieu geuna ku teu sia jempe wae.

0: aduh Gusti, saya daya-daya kulan Gusti. Sejumlah wala dia balatam tama dempak ayah jelma anu jangkung gede ngarana teh bemo.
1: Di mana?
0: Balik di tukulan Gusti.
1: Hari itu jelma anu kasep-kasep saha budak ngora.
0: Eta teh ngarana teh Arjaun. Cenah mati Astina teh tukulan Gusti.
1: Duh. Tobat teuing omat eta mah hiji ulah di kumaha. Iwakeun, iwakeun eta mah keur kami, keur kami.
0: Nah, Gusti ari ka Abi Alim.
1: Ah, si kurang ajar. Kali, kali.

Arjuna Bima astajingga dawala Semar di udak-udak denawa sapratane pun Nyi Bambang Narayana atanapi Raden Narayana dumugi kaya tempat badengajug-jug ka Argasunya naon aya ribut naonnya.

Raden Narayana kaget anu taya papadana ningali anu dikepung Wakul Buaya Mangga. Nanging seueur wala dia balat tamtama manura denawa anu pabalat taklir pinang hurang malulu. Hebat eta gerakanana satria. Jeung eta jelema nu jangkung gede biasa nama boyot. Tapi ieu mah geuningan gagah luar biasa saha jeung urang mana ieu. Raden Narayana emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan lajeng ningali dina gambar lupian naha saha ieu jalma urang mana sing landak kumamat madugia marasil sing landak pusaka kang lineuwih

katingali dina gambar lupian yen ieu teh saderekna nyaeta Arjuna sareng Bima putra na Dewi Kunti Naliberata. Gusti nu maha geuning ieu teh putra Bibi Kunti. Aduh, yakin bakal dibongohan itu Arjunaku hiji dedemit awewena. Kalau wewe, awas.

0: baru jangkung gede karena Bima rasakan rasakan kurang ajar melesan di kau hutang pati barapati hutang wirang dibayar wirang wala dia balat tamtama kaula nepi kapa balatak tiga pirang kurang maruru nah kurang ajar bangsat ayana kere bakal dirontok di awang-awang bakal dianyutkan pejit maneh bakal di dijian bawa polisi sirah maneh kurang ajar Bima rasakan rasakan kurang ajar jeng kaula menigeleh-geleh teing itu kajar manu diikat kurang ajar pisan aing keur bongoh bari suntrungkeun ka balong kawina-wina teuing nah aya kawina-wina teuing teh si kurang ajar meuni geuleuh lamun beundang sia diacak-acak pujitna ku aing jeung teu saka teuing jeung ceuli aing digere nah asa kawina-wina teuing sugan aing hileud hileud anu dikukut ku jadi halimi si horeng itu si kurang ajar rasakeun kurang ajar kersahyang tumamparan ieu Dewi Gurawati putus riwayat nanyata kasabet ku sakraw daksana ti korona pisan
1: tobat
2: aduh Gusti duwa
3: disangka Ari Yuswa bieu kokocehakan ayeuna parantos ngantunkeun deui murileng matana ka luhur Gusti. Na, Nen. Dugi ka kieuna aduh, ieu juragan kelong wewe. Nepi ka kieuna nya ah teuing Gusti, Gusti Prabu Kang Sadewa nguningak. Ieu.

0: kaulanun kula aya jelema anu suka anon bebela aing dek dibongohan ku kelong aya panah nyasar kana ti korona geus sampun masing pati tumah karing perlaya
1: kan kan itu awewe nu bieu teh sampun mati
0: naon aya sampun deh
1: kan
0: aya sampun teh naon
1: sanes jepit
0: tobat tong bodo repot ah geus teu nyari maneh teh
1: kumaha teh te, abdi bari dipecat moal margi abdi tos teu nyari nge abdi bari ngundurkeun diri ayah kumaha cogan
0: ieu saha ye
1: kekeh ke itu saha nu leumpang ka dieu pot dawala abdi kulan saha itu moal tukang kredit mah kitu nya buah pagawai kebon nek lagi cicing cie dewa kemana karepa yang ngomong cie muni teu relevan sih ngomong cie jauh-jauh ha itu saha amuing ujang saha dili itu juni ngerti
2: yai
0: iya puji yai saha
2: Arjuna lan Bima iya Kang Narayana iya Kang Kresna putrana Kangjeng Rama Prabu Basudewa
0: wis si Kakang jaliteng
2: aduh Kakang ngahaturkeun semasungkem rayi Arjuna duh ditampi nuhun rayi kumaha bibi Kunti Damangi sae kaulanun Kakang Mas
1: tah dengekeun batur mah nyebut kalanjut teh Kakang Mas atuh sia mah ka dewek kakang-kakang perak atuh. Heeh. Teu nepi kana emas oge atuh. Ieu teh putrana Gusti Prabu Basudewa.
2: Ieu saha ieu yeuh?
1: Ieu teh Kakang Semar Pawongan sareng itu Dawala Pawongan. Yeuh, ka dewek teh disebutkeun. Nya dewek kudu ngundurkeun diri teh ieu euy. Ah, geus apa sih dek mah?
2: Hayu urang lumampah ka Agasunya nyamper ka Kang Balarama kalain urang langsung ka Widara Kandang nepangan Kangjeng Rama. Teu pinodamel kaulanun.
1: Ya. Alhamdulillah tepang sareng saderekna di ieu. Nya ieu lalampahan Raden Narayana ngalalana urang cekapkeun ka dieu. Kembang tinitik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kula boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apa nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sa dinten?
3: Tilu kali.
2: Sabrata tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobok.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa pers alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya ayeuna mah.
2: Da tampa deui mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Mohon naga. Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya
1: teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karaoke nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, na, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku emak naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raosnya terus mam oge raos deuih nya kitu terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek alhamdulillah mun manjur
1: alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya?
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa Propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang ngalat landung alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landung alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang nam bianti mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anukaraos.
3: Anukaraos darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas nami di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat.
2: Darah sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik.
2: Rematikna salit sarang
3: radang pinggulnya. Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh nami sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi we bade bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: nah terus segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak ngaleut apa propolis
1: ngadangukeun ti kesaksian radio habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah di syariatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diteraskeun we heula kitu dugi ka seep.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos netes ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nyajenten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini. Panasahan namina
3: Iwa Santiwa.
0: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
3: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
0: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
3: 6 meh sabotol. 6 meh setengah na.
0: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
3: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
0: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh, tak ada harapan.
3: Mohon. Dan sekarang teh faktor usia oge jangan mempengaruhi. Jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
0: Palih katuhu anu tos teningal kumaha?
3: Anu ningali kene. Anu teningali mah anu kiri.
0: Tos nganggo Tesma Aini kumaha pak kaosna?
3: Sabarang terus nganggo Tesma Aini namanya oge satengah botol. Anu tadi nganggo black tea aja nama aya remeng-remeng deui gitu. Numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
3: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa ajana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diikhtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tanggah gitu asal ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete 2 kali sore isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten.
1: Ibu, ayo nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha, Bu Entin, saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon.

0: Anu kakawas ku ibu.
1: Alhamdulillah nutadin alim emam. Ayah nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon. Pokok nama emam ge mung dua suap. Oh. Gitu. Saat seet propolis eta. Tilu dinten abdi kersa tuang.
0: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabet oke kolesterolnya kumaha bu?
1: Anu diabet kolesterol tegado mung diabet abdi tos. Ayah setahun te obat diabet.
0: Berarti ayah nama jengka normal gitu diabetnya bu?
1: Mohon. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin, tas saya seberapa botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi dua botol.
0: Ibu di botol kasabraha karaos khasiat nabu?
1: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mam naknya nutadina limam hoyong mam karaos khasiat natras anutadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngati mana bu alfa propolis?
1: Radio pis lawan tina radio pis.
0: Oh. Ibu, kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes alfa propolis?
1: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum. Oh. Sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu, bilih gaduh pesen, kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
1: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang stres paru. Alhamdulillah, saatos apa propolis. Alhamdulillah hasiatna kak anggo pisan mangga sementen kasadayana konsumsi alfa propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayana mah itu atul gitu, jadi bengras, iya mah, panon mah gitu kan, sok sakindeng dan sok ayo pak jeletot gitu, dina itu dina panon teh, tapi dah tenanan situ, sawas-sawas
3: mahintan. Bapak itu tos kamanawai ya, yang pengobatan mata Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit rasa bosen, lalanong teh gitu, memeh, maghrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng, gini seger dongeng, atuh wayang, gak isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
0: Sok lieur. Aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
0: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Nya alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak. Nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin,
4: gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ini, Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kuma apa ya nak raus natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
0: supaya tuntas nyapanya.
1: Mohon
0: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Ti Babakan Nasol.
0: Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1 tahun setengah.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi aya parti aya gitu da upami teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
2: Nembesa botol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini.
7: Iya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu galuh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lambai teh nontos teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak teh tos ngangge naon wae, Pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala, sapertos aya madu, aya anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA?
4: Bukan.
3: TSPA?

0: Bukan.
1: Pesa.
0: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
0: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri. Mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeung pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ini ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya.
4: Punya.
5: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
4: Tes Maaini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 4,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: di kesempatan pagi hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, sahabat MK. Di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat bergabung serta berinteraksi, menyampaikan atensi berbagi, baik menyampaikan salam, doa terbaik, ataupun juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini.
1: Subur kembali.
0: Anda dapat langsung sampaikan saja di layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027.
1: Perjuanganku mena.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan serta informasikan Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui multiplatform kami, baik melalui YouTube Sahabat MK yang bisa Anda cari MK FM Live Kajian, lalu juga melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga Anda dapat menyimak sajian program manajemen kolbu pagi hari ini melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store, yang Anda dapat ketikkan MKFM.
1: Hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
0: Terkhusus program manajemen kolbu pagi hari ini, sahabat MK, disambungsiarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi, yang diantaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK, Anda juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Takutkan siksamu.
0: Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK.

sahabat MK, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Namun sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang merupakan amal kebaikan yang bisa kita manfaatkan dan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Kita ketahui bersama, sahabat MK, saat Ramadan kepedulian benar-benar diuji. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan

Selain itu, sahabat MKI, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MKI, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MKI sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Segala dosa yang memburu. Alhamdulillah, sahabat MKI, di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MKI ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini.

nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Doa ya Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, berkahi majlis yang engkau takdirkan ini ya Allah. Kami semua adalah hambamu, ciptaanmu, milikmu, dalam genggamanmu. Tidak mungkin kami mendapatkan ilmu kecuali engkau yang memberi. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan pahamkan kami kebenaran-Mu. Wahai Allah yang maha baik, buka hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin surah. Enak hadirin, doa dulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong? Benar? Kita lanjutkan kajian semalam ya. Jadi dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa'lam itu artinya ketahuilah, artinya belajarlah. Semalam kita sudah bahas tentang pentingnya kita mengenal Allah. Dan nabi-nabi itu diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, kemudian memberitahu harus bagaimana mengabdi ke Allah. Karena kita ini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus diawali dengan mengenal Allah, baru tahu tata caranya mengabdi ke Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah, ya tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah. Nah, semalam sudah kita bahas beberapa cara-caranya. Yang pertama apa semalam? Nah, beginilah ya. Belum beres sehari. Wah, yang penting kita belajar mengenal Allah itu harus lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa ngarang, tidak bisa dibayangkan. Allah memperkenalkan dirinya lewat kalamnya dan utusannya. Jadi tidak bisa mengenal Allah dengan cara sesuka kita. Oh ya, jazakallah khair, makasih. Allah sedang melihat kita tidak sekarang? Sedang mendengarkan apa yang terucap tidak? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita? Hati kita? Allah tahu tidak keadaan kita yang sesungguhnya? Siapa yang lebih tahu? Allah tahu apa yang akan terjadi pagi ini sepulang dari sini. Siapa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain? La yaruddu qada ila doa. Makanya doa yang banyak kita kan tidak tahu, tapi dengan doa Allah dengar tidak kita doa? Pasti didengarlah. Nanti Allah mengubah dengan kehendaknya takdir untuk orang yang tidak doa dengan takdir untuk yang doa, itu beda. Allah lah yang mengaturnya. Makanya jangan merasa aman hidup ini kecuali dengan berlindung ke Allah ya. Lalu yang kedua, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Apa sih yang paling harus kita yakini?
Sudah pernah dijelaskan kan, masalah kita yang sebenarnya itu dalam hidup ini sebetulnya bukan masalah yang masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, bukan itu masalah kita yang sebenarnya. Itu menjadi ribet karena TJR, masih ingat? Telat, ingat Allahnya. Jadi udah mentok baru ke Allah. Yang kedua, jarang ingat Allah. Itu masalah. Dan yang ketiga, ragu. Seakan-akan Allah teh ada atau enggak sih? Allah tuh tahu atau tidak? Allah teh gimana ini teh, kok saya ribet begini aja? Jadi ke Allahnya tuh tidak bulat. Udah telat, ingat ke Allahnya. Kemudian jarang, ragu. Disingkat TJR, PJR. Kalau PJR apa? Patroli Jalan Raya. Jadi bagusnya bagaimana nih? C B Y. Cepat, cepat. Ada apapun dapat nikmat, ini pasti dari Allah. Lewat siapa? Nah, kita jarang ingat kalau dapat sesuatu itu dari Allah. Ini dari teman, ini dari atasan, ini dari kantor, dari Allah, hadirin. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun itu dari Allah. Lewat siapa yang dikehendakinya? Lewat suami, istri, orang tua, kantor, itu Allah. Nah, orang biasanya hanya sampai ke makhluk. Ini masalah kita. Jadi syukurnya kurang. Yang kedua, tadi apa? C. Nah, dalam nikmat itu ada, dan musibah juga cepat. Karena tidak menimpa musibah. Coba, kalau kita dihina orang, yang diingat siapa? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Yang menghina, ya kan? Karena kita merasa dia menghina. Padahal aslinya dia menghina kita izin Allah, bukan? Pasti ada kebaikan tidak di sana? Pasti, pasti. Tidak mungkin ada perbuatan Allah bagi orang beriman yang tidak baik. Enggak, pasti baik. Kenapa kita dihina? Supaya kita tahu ilmu. Jangan suka ngehina orang. Tuh, kita udah diperlihatkan oleh Allah. Nih, si penghina kayak gini. Kamu jangan gitu. Tuh, kan? Kalau kita ingat ini izin Allah, lihat yang menghina kayak lihat ilmu. Lihat contoh yang jangan ditiru. Dua, dengan ada yang menghina, apa coba hikmah lainnya? Tuh kan? Apa? Syukur. Kenapa syukur? Syukur, bukan kita yang jadi yang hina, ya kan? Pilih, mendingan jadi orang yang menghina atau jadi orang yang dihina? Mending jadi orang bahagia. Saya juga gak mau dihina. Astagfirullah. Ya Allah ampun. Tapi kan boleh ngebodor sedikit. Allah kan, Allah juga ngerti kita perlu lucu dikit ya. Astagfirullah. Kadang suka mikir, boleh gak sih ya Allah ngelucu? Ya manusiawi, kita ada pengen, enggak kaku Islam itu, yang enggak harus serius, panteng. Tapi kalaupun mau bergurau, ya tidak boleh pakai bohong, tidak boleh ada zolim, tidak boleh berlebihan. Harus hati-hati juga, karena nanti ada balasannya. Nah, jadi setiap ada musibah, contoh digigit nyamuk, siapa yang menggigit kita? Benar ya. Ingat apa? Ingat nyamuk, ingat baygon, ingat Allah. Nyamuk itu menggigit dengan izin Allah. Nih sekarang, nih pulang dari sini, tiba-tiba istri di rumah ngambek, bagaimana? Ingat siapa? Ya Allah, astagfirullah. Saya udah istikaf, udah doa. Kenapa kok pulang malah dimarahin istri?
Karena waktu di sini sibuk lihat istri orang, ya kan? Dan gak bisa bohong. Ini kan paciwuh begini, ya kan? Nyebrang sana, ya ada yang antri makanan, tapi matanya gak lihat makanan. Begitulah Allah Maha Tahu. Nanti izin Allah membuat kita, oh ini teguran. Satu, ini ladang ilmu. Dua, adalah ladang syukur. Bukan kita yang jadi jahatnya, betul tidak? Kalau kita kecopetan, kita bersyukur bukan kita yang jadi copetnya. Kalau enggak dilindungi Allah, kita bisa juga jadi copet itu. Kita tidak berbuat buruk itu karena Allah melindungi kita. Kemudian syukur lagi, ini kalau dengan cepat kembali ke Allah ya. Misalkan ada orang yang menghina kita, kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan Allah mengingatkan kita tentang kita sudah menghina orang. Ini buahnya. Yang keempat, ladang untuk tobat, evaluasi diri, kemudian minta ampun. Lalu ladang untuk latihan, bersabar, mengamalkan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, ini Allah sekarang nih Allah memberikan kepada kita. Di jahilun di sana itu orang yang bodoh yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah, sekarang ada nih dikasih ayat tadi dalam wujud nyata orang yang ngeganggu kita dengan perkataannya. Kita bisa praktek dong, ya kan? Tuh kan diam aja. Kita bisa praktek adik-adik. Gini adik-adik. Nah, tapi enggak juga enggak apa-apa ya. Saya enggak boleh berharap dari makhluk jatuhnya kesel ya. Lanjut. Kita juga punya kesempatan idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita bisa marah, bisa balas, bisa diam, atau bisa bersikap baik. Ini terjadi ketika kita cepat melihat kejadian itu biiznillah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tapi kalau telat, maka beda lagi nih cara meresponnya. Kita akan lebih sibuk lihat makhluk, dan makhluk itu kalau gak nyambung ke Allah pasti bikin gak enak di hati. Pokoknya kalau kebanyakan ingat selain Allah tuh bikin gak enak hati. Benar? Coba ini yang belum nikah, ingat ke si dia. Jadi tenang jadi galau. Galau karena dia lagi ingat yang lain, ya kan? Gak boleh kelamaan ingat selain Allah tuh. Gak boleh kelamaan. Gak boleh kelamaan. Allah gak suka. Kita tuh diciptakan untuk Allah. Dan amalan yang paling Allah sukai adalah zikrullah. Dan kejadian apapun harusnya membuat kita ingat Allah. Nih, masih ingat teori lukisan? Ada lukisan indah. Orang sering memuji pelukisnya. Duh, ini bagus benar. Ini pelukis hebat. Tapi lihat alam yang indah, gak nyambung tuh ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang. Ini insinyurnya hebat. Padahal geraknya cuma gitu-gitu aja. Dipuji. Lihat yang bikin robot, enggak muji Allahnya. Benar? Ini namanya hijab. Harusnya kayak lihat saya sekarang, ingat apa? Sorban lagi, astaga. Kalau sudah lihat AA ini ya, yang harus diingat tuh, ya Allah, ini AA kok lama hidupnya, gak boleh kayak gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu. Ya Allah, kasihanilah Abdullah Gymnastiar. Engkau uji dengan takdir jadi penceramah begini. Pasti berat nanti mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Tolong ya Allah luruskan hatinya, bimbing setiap ucapannya, jadikan ilmu yang disampaikannya hanya kebenaran dan mampukan mengamalkannya. Tolong ya Allah, kasihan si Agim. Tapi gak usah sepanjang itulah ya, nanti gak sempat dengar. Tapi doa hadirin. Jarang yang datang ke pengajian berdoa, betul tidak? Harusnya doakan yang ceramah. Kasihan ini, saudara mah tinggal duduk, wah gitu dari kemarin. Ini kami bunyi terus.
tiap ucapan dihisab, belum tentu selamat jadi amal. Ada yang omongannya benar, hatinya belum tentu benar. Ada yang omongannya benar, hatinya benar, belum tentu dia mengamalkan, baru ngomong aja. Nah, jadi seharusnya cepat, baik makhluk, kejadian, rasa, ini ada indera, dengar sesuatu, ingat Allah, merasakan sesuatu, ingat Allah. Ini kayak, ih dingin, itu tuh harusnya zikrullah hadirin. Hujan, coba hujan terjadinya gimana? Menurut pelajaran dulu, air menguap, kemudian jadi awan, sampai di suatu tempat, perbedaan suhu, lalu berubah menjadi tetesan air, hujan. Mana Allahnya? Harusnya air menguap dengan izin Allah, syariatnya lewat panas matahari. Allah memerintahkan air menguap, kemudian oleh Allah dikumpulkan dalam bentuk awan, dan oleh Allah digerakkan ke sebuah tempat yang dikehendaki Allah, lalu oleh Allah diturunkan hujan dalam jumlah yang diketahui Allah, dan setiap butiran air hujan itu bertasbih kepada Allah di tempat yang ditentukan untuk jadi rezeki hamba-hamba Allah. Wah, itu kalau guru apa sih yang kayak gitu teh? Guru IPA, guru IPA Ma'rifatullah. Ah, keren ya. Waduh, kalau guru IPA seperti ini. Tapi gimana kalau matematik? Nah, itu juga saya rada susah ngitungnya. Nah, begitulah. Banyak ingat Allah. Jadi kita tuh daripada kita segala dipikir, mending segala dizikir, benar tidak? Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah. Kalaupun ini tidak bunyi, hati bisa. Misal begini, ini saya mohon maaf ya, kayak misalkan di toilet, kan tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi bagaimana mungkin kita lupa ke Allah di toilet? Gak bisa lupa. Yang nyiapin air siapa? Lah airnya bertasbih. Kita ketemu dengan air, itu bukan hal yang mudah. Pasti syukur, ya Allah, engkau siapkan. Tapi jangan di toilet tuh, ya Allah. Enggak gitu, salah juga itu. Punten, saya mohon maaf ini ya. Coba, kalau kita sedang BA lah ya. Baik BAK, BAB, atau BAS. Tahu BAS apa? Buang angin sepoi-sepoi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Udah saya tahan sih, tapi gak kuat. Sejujurnya ujian dalam hidup saya teh punya bakat bodor dari dulu ya. Jadi begini teh udah nahan. Ada yang pengen ngebodor gak lucu-lucu ya kan. Tapi ada yang mudah sekali menjadi, karena ini juga ujian. Nah, bagaimana coba kita lupa ke Allah di toilet ya. Saya mohon maaf ini ya. Tapi tidak dilisankan. Sedang kita tahu buang air itu bagian nikmat dari Allah. Kalau kita gak bisa buang air kecil, buang air besar, itu masalah. Kita ketemu dengan sikat gigi, ada odolnya, ada sabunnya. Ini kan Allah yang nyiapin supaya badan kita bersih. Lalu kita, maaf ya, sedang keramas misalkan, kita pegang rambut. Ini gimana bisa lupa ke Allah, sedang yang bikin rambut ini adalah Allah. Oh, itu bisa aslinya ya, gak bisa lupa tuh. Harusnya nanti begitu. Tapi kita sering, tapi jangan diucapkan, karena memang tidak ada sunahnya begitu. Kenapa keluar dari kamar mandi gufronak doanya kan, minta ampun. Sebagian ulama mengatakan karena selama di kamar mandi lisan ini tidak bisa nyebut nama Allah, sampai minta ampun itu. Makan coba, gimana kita enggak zikir lihat makanan? Allah mendatangkan nasi itu jauh,
siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang numbuk, siapa yang ngangkut, siapa yang masak, jadi ke meja kita. Benar tidak? Ikan, ibu ikan nikah dengan papa ikan, kemudian melahirkan telur ikan, dibimbing, disusui, disekolahkan, dimakan oleh kita. Allahu Akbar. Serius hadirin, aslinya adegan makan itu adegan zikrullah. Enaknya makan tuh aslinya bukan di sini, huh? Oh di sini mah cuman segini. Enaknya makan bukan, aduh ini makanan enak, enggak tanggung jawab mata ini mah sama kesehatan kita. Bukan juga di sini, aduh lejat ya, wawalkan, yang enggak tanggung jawab. Nikmatnya makan itu mengingat Allah. Sambil makan, sambil zikrullah, itu nikmatnya gak ada bandingannya. Serius hadirin, walaupun hanya dengan gepuk misalkan. Apa yang salah hadirin? Sekarang saya nyebut hanya dengan kerupuk, rugi yang bisik-bisik di ijabah. Maaf ini ya, sahabat saya nih. Nah jadi Bapak Ibu, usahakan ketemu apapun, merasakan apapun, jadi zikrullah. Zikir itu bisa pakai doa, murojaah Quran, Asmaul Husna, bisa dengan wirid-wirid. Pokoknya mah la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lisan tuh enggak usah berhenti. Kalaupun kita takut riya, la ilaha illallah bisa. Kalaupun enggak bunyi, tetap melihat, ya Allah ini semua milikmu, ya Allah engkau menyaksikan saya, ya Allah engkau tahu pikiran saya, ya Rob saya tahu, engkau tahu ya, saya lagi tergelincir, ampun. Itu bekal sibuk tuh hadir. Dari bangun, berdiri, duduk, jalan, alladzina yadzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Ali Imran 191, maaf ya. Orang ulil albab tuh yang sambil berdiri, duduk, berbaring, ingat aja kepada Allah. Tuh begitu seraya berkata, ya Allah gak ada yang sia-sia nih yang kau ciptakan ini. Termasuk kejadian-kejadian misalkan lagi jalan bleduk nabrak tembok ini, yang astagfirullah tembok segede gini gak kelihatan, pasti ada hikmahnya itu. Lalu Y-nya apa? Yakin. Nah ini yang paling mahal. Jadi kalau dengan syahadat hanya bersaksi itu Islam. Tapi kalau dengan iman percaya. Nah dengan ihsan yakin inilah yang mengubah hidup kita. Yakin rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Udah gak ada ribet-ribetnya. Tenang weh. Kerja itu ibadah. Udah gak ada pakai licik-licikan. Mau ngapain? Yang licik Allah yang ngasih, yang baik juga Allah yang ngasih. Bedanya itu haram, dia menderita. Kalau ini halal, dah. Allah maha mendengar. Kalau sudah yakin, males ngobrol kecuali perkataan yang disukai Allah. Allah maha menyaksikan. Gimana kita buka-buka HP sedangkan yang nontonnya banyakan? Siapa aja yang nonton HP kalau lagi buka sendirian? Ya Allah, jawab dong hadirin. Kalau kita lagi ngebuka HP, lihat nih medsos, siapa aja yang lagi ngelihat? Satu, kita. Dua, malaikat. Liatin tidak? Dicatat tidak? Ada siapa lagi? Allah maha melihat, pasti Allah menyaksikan. Ada lagi tidak? Itu yang suka bikin skip Al-Quran siapa? Setan. Tata Quran, skip. Oh.
ya agim selama skip nah, bahaya tah. Eta voli pantai tahan. Kalian harus mensyukuri ciptaan Allah. Ya, aya we alasan ya. Dan kita masya Allah. Kata. Siapa itu yang ngepus-ngepus gitu? Setan. Jadi kalau orang sudah yakin, nah, tapi untuk memasuki makom ini, nah, perlu mujahadah yang lebih serius. Karena disinilah puncaknya bahagia dalam hidup ini. Yakin. Yakin musibah terjadi dengan izin Allah. Yakin sudah diukur oleh Allah. Yakin pasti ada kebaikan. Udah enak tuh. Kita menderita karena ragu kepada Allahnya. Jadi silakan belajar Asmaul Husna. Kemudian cari gurunya. Kemarin kan sudah disampaikan. Kalau ada Asmaul Husna itu dipelajari dengan baik. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha baik. Itu lebih dari 99 pasti nama Allah itu ya. Kalau kita membacanya dengan memahaminya dan terus menafakurinya, Allah tahu, Allah yang menguatkan iman kita. Dengar ya, yang menguatkan iman itu adalah Allah. Nah Allah menyaksikan, datang kita berguru, kita baca ini, lihat itu, Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Allah juga tahu kita doa, ya Allah saya ingin mengenalmu, saya ingin mencintaimu. Allah udah pasti tahu ya. Allah tahu juga kita mengamalkan, ngantuk-ngantuk bangun tahajud, pasti Allah suka ya. Lah sebetulnya tahajud juga karunia Allah. Jadi jangan risaulah. Yang kuat dari semua ini walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. All outnya kita pengen ke Allah itu yang paling mahal. Nanti Allah nuntun. Apa saudara pikir ini pertemuan kebetulan? Oh enggak. Kalau Allah mau ngundang seperti bapak yang kemarin. Mana bapak yang kemarin? Terima kasih pak. Bagaimana makanannya? Ya, ada makanannya pak? Kemarin nggak makan bapak di sini? Panitia, ah udah bilang tim itu ada bapak undang. Berarti bukan rezekinya ya pak ya. Saya sudah minta tuh ajak makan di sini. Wah besok pertemuannya akan datang ngacung sama saya dipaksa istri saya. Itu Allah yang menggerakkan. Begitu. Baik, kita akan mendengar 3 testimoni apa hikmah ikut kegiatan ini dan 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Kan nanya, ah benar sekarang trennya berkurang yang menghafal Quran. Kalau menurut informasi dari luar memang ada pengurangan sekarang orang yang semangat baca Quran, menghafal Quran. Padahal harusnya meningkat. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kegemaran melihat HP yang tidak terkendali, sehingga tidak tahan kepada fokus, tidak tahan kepada proses. Ini yang paling bahaya dari kebiasaan lihat HP itu. Jadi selalu ingin instan ya, dan gak menyukai proses serta gak bisa fokus. Makanya kalau orang suka buka HP diajak ngobrol sebentar aja, karena tidak menarik, ya kan? Yang menarik itu kecepatan menarik. Ini kan di-trigger terus otak kita. Hadirin, jauh dari Quran itu enggak bisa. Umat Islam sekarang dimudahkan oleh Allah dengan Al-Quran di mana-mana ada. Bagi yang akan belajar Quran, ini pengumumannya. Hanya menerima berapa Ustaz? 200 ya? Angkatan ini hanya menerima 200 santri, jenisnya ini ya, satu madrasah Al-Quran setingkat SMP SMA Baitul Quran ini, jadi menghafal dan beberapa ilmu Quran, dan tamatannya nanti sama setara dengan SMP SMA. Walaupun tidak sekolah formal, madrasah ini memiliki ijazah resmi. Hanya hafalannya, pengetahuan tentang Qurannya lebih banyak. Dua,
Ini santri tahfizul Quran takhusus, yaitu yang fokus pada hafalan saja. Kalau ini ya siapa aja bisa mas, umum ya, tersedia jalur reguler dan ikhwan beasiswa. Jadi kalau enggak ada dananya ya cari ya, di antaranya lewat beasiswa. Yang ketiga, STQ mahasiswa. Kuliah boleh di mana saja,

0: sambil monok sambil menghafal. Bisa? Bisa, insya Allah. Allah memampukan. Goalnya bukan hafiz 30 juz. Goalnya adalah akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Karena tiap orang beda-beda kapasitasnya. Ya, ada yang susah ingat, mudah lupa. Gimana yang kayak gini? Semuanya ada pahalanya. Orang 5 kali baca hafal, dia 50 kali belum hafal, pahalanya ada. Jadi kalau yang cari kedudukan di sisi Allah, gak usah ribet dengan hafal atau tidak, tapi makin dekat dengan Allah atau tidak. Baik, silakan. Hikmah, acungkan 3 orang. Masya Allah. Apa? Sarapan? Ya, jangan. Nih, ini dulu Pak yang kasihan karena wajahnya ada. Kenapa semua? Di sini kejadiannya bukan? Oh ya, maaf ya Pak ya, karena lebih menyolok ya. Siapa dari mana? Baik. Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, saya Asep Kurnia.
0: Asep Kurnia.
1: Kalau asli dari Bandung, tapi sekarang sudah merantau di Cilegon.
0: Alhamdulillah.
1: Kami rombongan dari Rumah Quran Cilegon.
0: Rumah Quran Cilegon, masya Allah.
1: Ya. Jadi alhamdulillah kami bisa mengajak 3 mobil ke sini. Testimoninya, alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan Mabit ini. Yang pertama bisa bertemu dengan A langsung dan Pak Denis. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
0: Amin.
1: Kemudian kita mendapatkan ilmu dari AA, terutama ilmu dari Ma'rifatullah, dan senantiasa kita bersyukur dan bertafakur. Dan harapannya semoga AA dan Ko Denis bisa berkunjung ke Cilegon, tentunya ke Rumah Quran, dan Allah menakdirkannya.
0: Amin.
1: Itu, terima kasih ya.
0: Amin. Udah?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya ini. Itu sebelahnya Kang. Apa yang terpikir dan terasa dengan kegiatan ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya izin minum ya, bentar.
2: Alhamdulillah, ketika ikut pertama kali di Mabit ini, yang paling banyak dapat keuntungannya adalah dapat hikmah, pelajaran yang banyak. Salah satunya dari dulu kan, yang ternyata kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita selalu mengingat Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Dan ketika kita belajar untuk mengenal Allah, ternyata kadang membuat kita pengen terus kan, jadi candu untuk terus mengingat Allah. Dan sampai karena kita di lingkungan bukan dari basicnya agama, kadang-kadang iri gitu ketika ngelihat cerita para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, kok mereka bisa punya lingkungan yang Allah cintai. Tapi ya, yang paling dapat kena trigger di sini tuh ketika tadi baca surat Ar-Rahman, yang surah setelah fabiyai alai rabbika tukaziban, terus yang wajhaka yang kekal tuh hanya wajah Allah tuh.
0: Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Kullu man 'alaiha fan, setiap orang pasti binasa kecuali wajah Allah.
2: Ya. Ketika kita melihat bahwa kisah-kisah Rasul dan para sahabat yang berjuang begitu masya Allah dan mendapatkan kenikmatan luar biasa, dan ternyata di situ juga Allah memuji. Kita pengen berada di lingkungan itu, tapi kan semua itu sudah berlalu, semua itu pada binasa, semuanya pada Allah wafatkan semuanya.
0: Ya, benar.
2: Dan yang jadi harus fokus kita, ya gak ada yang kita harapkan lagi, walaupun itu nabi pun tetap kembali lagi kepada Allah yang maha kekal.
0: Benar. Benar, yang jadi, ada hajah Allah ya.
2: Jadi bukan
0: masya Allah. Tidak. Luar biasa. Bagus, bagus. Ada yang paham, ada yang belum, ya gak apa-apa. Pokoknya ini cerita hati, betapa rindu untuk berada di lingkungan yang selalu ingat Allah. Itu kan? Terima kasih. Terima kasih. Boleh digeser ke sebelah sini supaya leher saya gak terlalu kesana ya. Ayo. Yang di sini mah gak ada yang

0: jadi beban bagi saya nih.
1: Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Alhamdulillah, saya Dies dari Majalengka.
0: Saya sering lihat ini.
2: Iya betul Pak, udah lama kan kesini. Alhamdulillah, saya dari Hamas Pak, himpunan ayah Masjid Sataku. Alhamdulillah, kami dari sini berempat datang ke sini menerjang. Macetnya Lembang, baru pertama kali lewat Lembang. Waduh, ternyata kalau weekend itu macet hujan.
1: Tenang,
2: alhamdulillah.
1: Tenang ya Allah. Ini suasana syukur ya.
2: Betul.
1: Jangan cerita yang menderita ya. Yang penting kan nyampe bukan?
2: Alhamdulillah.
1: Nah itu aja yang diingat ya.
2: Betul.
1: Ah juga kalau mau ceramah gitu diundang penceramah teh, gimana macet enggak? Bukankah yang penting saya udah nyampe ya kan? Saya harus mengulangi ingat yang lalu saya jadi menderita. Gitu ya, nyampe kan?
2: Nyampe
1: alhamdulillah itu aja yang ramai ya.
2: Saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengenal Darut Tauhid. Alhamdulillah saya waktu itu santri 2007. Maripatullah untuk angkatan pertama. Alhamdulillah.
1: Masya Allah.
2: Jadi merupakan suatu keuntungan yang sangat besar sekali bisa mengenal HA, karena di sisa hidup kami bisa minimal menata hidup itu tidak terlalu sulit kita, walaupun jarak jauh untuk coba datang ke Darut Tauhid, karena walaupun saya belum merasakan bagaimana nikmatnya ke Baitullah, tapi minimal dengan adanya Darut Tauhid begitu datang ke sini tuh kerinduan itu semakin tinggi ya.
1: Masya Allah.
2: Dan ketika sholat di Darut Tauhid itu terasa nikmat sekali.
1: Masya Allah.
2: Ketika berdoa, ya Allah, moga-moga diberikan panjang umur. Amin. Supaya bisa bermanfaat.
1: Amin ya Rabbal.
2: Karena itu saya rasakan setelah walaupun monoknya cuma 40 hari, tapi minimal 18 tahun itu teringat dalam hidup.
1: Masya
2: minimal
1: Allah.
2: Sholat tidak tinggal gitu, terus menjaga tidak untuk membuang sampah sembarangan, untuk yang lain masih plus gitu. Alhamdulillah baru malam menerangkan tentang bahayanya HP, betul.
1: Alhamdulillah.
2: Karena saya melaksanakan sholat tahajud betul, cuman suka ngeplos gitu.
1: Ngeplos gitu, blank kemarin.
2: Gitu. Sehingga ditutup sama HP gitu untuk nunggu subuh. Untuk nunggu subuh gitu, jadi ini
1: masih sedih. Aduh, ya udah nggak apa HP lagi.
2: Makanya,
1: ya
2: alhamdulillah tadi
1: aja.
2: ketika ke Darut Tauhid, aduh terasa nikmat ibadah, terasa dekat akhirat tuh. Ya Allah, syukur nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur sehat dan memberikan manfaat untuk yang lain. Alhamdulillah saya juga membuat teman 4A di sini, ada mantan gue. Alhamdulillah Pak Haji di sini.
1: Pak Haji mana ngacung?
2: Mana Pak Haji? Pak Haji pun.
1: Hamas. Oh, nuju bobos. Datang di ganggu.
2: Alhamdulillah ada 4A.
1: Teman
2: kedepannya juga bulan depan bisa ngajak lebih banyak supaya bisa bermanfaat. Dan
1: Masya Allah. Itulah. Datangnya sendiri bawa 4 ke sini, 4 pahala yang diraih oleh bapak temannya, bapak juga dapat Pak. Bayangkan kalau nyewa bus ya ke sini 50 orang ya kan, 50 tahajud yang ngajak dapat. Oh, kalau gitu saya tidur aja. Nah, itu dia ya. Terima kasih Kang, meni penuh penjiwaan. Senang enggak sih ribuan orang berdesak-desak begini? Ya, yang belum sampai ke Mekah kurang lebih begini ajalah ya. Bukan menggantikan, tetapi suasana ini mudah-mudahan ya jadi nambah ingin. Satu lagi di sebelah kanan, mana? Aduh Pak, punten Pak, mikrofonnya caket, nggak apa-apa, perasaannya udah nyampe. Oh, yang belakang dulu Pak, emosi Pak yang belakang ya. Padahal baru diajarin sabar. Itu tolong panitia kasihkan, lihat ke belakang deh. Ada yang lihatnya ke belakang. Nah. Dipatong maksa. Ya udah, saya enggak boleh emosi. Sok atuh. Sok. Aduh, coba apa mah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu jatah ibu-ibu. Ya, waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin tentang pengalaman saya. Karena ini baru pertama kali saya ikut nabit.
1: Dari mana?
3: Saya dari Padalarang.
1: Tahu dari mana?
3: Ini tahu dari postingan-postingan teman gitu dari lewat TikTok kayak gitu.
1: Terus kenapa tertarik kan banyak postingan yang lain?
3: Ya mungkin Allah.
1: Bukan mungkin, tapi ya. Udah pasti.
3: Ya.
1: Syariat, syariat.
3: Ya pasti, yang pastinya ini hidayah dari Allah buat saya untuk mencoba pertama kali ini, gitu untuk kesini.
1: Ke Darutu itu pertama kali.
3: Pertama kali.
1: Lihat yang satu ini juga pertama kali.
3: Kalau dari TV suka.
1: Alhamdulillah. Terus gimana rasanya sesudah datang ke sini?
3: Dari awal acara sampai sekarang, alhamdulillah saya dapat hidayah. Saking apa, mengikuti mabit ini, saya sadar banyak sekali dosa, kesalahan, dan banyak juga yang saya rasakan itu amat besar, susah untuk apakah saya dimaafkan atau tidak sama Allah gitu. Karena dari tadi sholat tahajud aja, ya Allah gitu, saking banyaknya dosa, mungkin saya terlalu cuek ke orang tua, fokus dunia gitu ya. Bahkan saat sholat saja, pikiran tuh kacau gitu. Malah terfokus selalu ke dunia gitu. Saya juga bingung gitu. Kenapa gitu? Ini baru pertama kali, oh saya ini ternyata masih banyak sekali kekurangan-kekurangan gitu. Kesalahan. Mungkin apakah ini karena saya terlalu jauh gitu dari Allah gitu, Kak.
1: Tapi Allah yang mendatangkan adik ke sini.
3: Iya.
1: Itu teh boleh jadi doa orang tua, boleh jadi kebaikan-kebaikan yang adik sendiri enggak nganggap itu kebaikan yang besar, tapi oleh Allah diterima. Misalkan ngasih makan kucing dengan ikhlas dan sayangnya teh beneran, dan hadiahnya dikasih ilmu. Memang hadiah terbaik yang paling nampak adalah dimudahkan paham agama. Kalau hanya dikasih dunia sih, ya penjahat juga banyak yang dikasih. Tetapi dikasih mudah untuk paham agama, terutama mengenal Allah, itu nikmat yang sangat berharga. Terima kasih ya dek, karena yang di belakang ngacungnya sudah agak kelamaan. Sok bu, ya mangga. Dede jangan ditahan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih AA. Saya hanya ingin memberikan kesan saya mengikuti mabit sudah keempat ya AA.
1: Keempat ya
4: Bu. Keempat ya. Alhamdulillah sebenarnya saya sama ya dengan bapak-bapak yang tadi yang terharu. Udah gak sanggup ngomong. Luar biasa.
1: Ya udah.
4: Terima kasih.
1: Itu ibu katanya pengen ngomong, terus jadi nggak sanggup. Ya udah, nggak usah dibunyiin ya.
4: Jangan putusin acara ini. Lanjutkan terus ya.
1: Ya.
4: Sehat selalu, panjang umur.
1: Amin.
4: Ujian Allah yang berikan pada saya dan suami. Oh ya, saya selalu berpasangan dengan mantan pacar saya kesini, ah. Kami selalu berdua.
1: Oh, ya. So sweet ya. Nah ini bikin sedih yang gak punya pasangan ya. Ini.
4: Setiap Kamis kami juga kesini, insya Allah ikutin sampai MK pagi. Selalu ingin balik terus kesini.
1: Alhamdulillah.
4: Ya Allah, terima kasih saya bisa ada di sini.
1: Ya, terima saya mengerti ibu banyak yang ingin dikatakan tapi kata-kata tidak bisa mengimbangi apa yang ibu ingin sampaikan kan. Jadi luar biasa bersyukurnya.
4: Iya.
1: Sudah diwakili oleh saya barusan ya Bu Hana.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Semua yang hadir bisa merasakan kan meluapnya, tapi melag di sini ada. Silakan. Tuh, ada yang lagi yang maksa tuh di belakang. Begitulah raster kuat ya. Itu kan Dede, kasihin aja deh biar rebutan ya. Silakan Bu. Laki-laki ngacung tapi biasa aja. Aduh. Ini menunjukkan kekuatan. Ya, tuh kan. Ya Bu, mangga Bu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Perkenalkan, nama saya Yuki Amperawati dari Pati, Jawa Tengah.
1: Masya Allah.
5: Pertama kali saya berdua dengan Mbak Listi datang ke sini untuk mengikuti mabit. Taunya baru kemarin melihat di IE ada acara AI ya.
1: Enggak apa-apa,
5: ya, beda dikit. Pokoknya salah nyebut lah. Ya, ya, maklum ya. Nenek-nenek usia ya. 61 tahun
1: saya
5: loh,
1: juga
5: Pak.
1: Begini, Bu, ya. Udah enggak apa-apa, enggak usah disebutin nenek-neneknya, Bu.
5: Ya, masalahnya Bu? Usia 61 tahun ini berdua perempuan dari Pati datang kemari untuk mengikuti mabit ini, tahu informasinya dari HP tadi yang AI itu.
1: Ya, AI bagus ya. Bagus sekali Bu. Nah, nenek-nenek main AI ya.
5: Iya. Lah, tahu acaranya di tanggal 2 dan 3 kita habis asar berangkat dari sana kemari. Ini testimoninya loh ya.
1: Iya, Bu.
5: Semangat 45, karena memang saya dan Mbak Listi ini mengagumi A.A. Gim sejak lama sekali.
1: Ah. Jangan, ah. Bu. Biasa aja, ibu nggak tahu, ah, modal saya.
5: Pokoknya ajarannya loh, bukan orangnya saja.
1: Udah yang lain lagi
5: bahasannya. Sejak awal masih muda, karena dulu A.A. itu kan cerita bahwa saya anak kolong. Nah, ya. Saya sendiri juga anak kolong.
1: Terus jadi gimana? Jadi senasib begitu. Ya
5: senasib, bapaknya TNI, pensiunan TNI.
1: Alhamdulillah.
5: Ya. Nah, alhamdulillah sampai di sini dengan semangat 45 dan minta arahan dari map tadi, abah dari map, ya.
1: Oh,
5: dari map. Google. Kemudian
1: AI map, ya.
5: Di
1: ada Google Map.
5: Dikacaukan itu di daerah apa? Sebelum Setia Budi Budi kesasar, muter sampai jam 2 maksa masuk mobil ke area sini, enggak ada tempat parkir, Bu. Saya cari homestay. Mungkin homestay-nya ada.
1: Malam masuk Ibu aja. Nyampenya?
5: Baru tadi jam 2:30.
1: Masya Allah.
5: 2:30. Saya melihat di sini suasananya kota santri seperti seakan-akan saya pergi ke Makkah walaupun saya enggak pernah.
1: Luar biasa ada. Belum pernah.
5: Nah, iya. Sholatnya aja berdesak-desak sampai di tangga-tangga dilangkahin. Alhamdulillah kita berdua sudah sampai di sini dan mendengarkan apa yang
1: ikut tahajud tadi Ibu.
5: Ikut.
1: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah cuman kebagian 8 rakaat.
1: Ya. Apa? Ya udahlah enggak apa. Ya. Ibu luar biasa sekali alhamdulillah. Ya.
5: Dan ini persoalannya yang mungkin dialami para ibu-ibu yang saat ini dunia ada di tangan yaitu HP. Dalam hal kaitannya hablum minallah, makanya kita ini, wah saya masuk TV.
1: Masuk TV. Aduh ya Allah Ibu, cobaan. Ibu jadi gagal fokus ya.
5: Jadi
1: Ibu, acara ini 5 menit kalau dadah. Bukan dadah, Bu. Ya. Teruskan pertanyaan.
5: Ya. Tadi testimoninya.
1: Iya, iya, Bu.
5: Nih sekarang persoalannya. Kaitannya dengan ibu-ibu yang alami sekarang, saya yakin banyak sekali ibu-ibu yang cinta drakor.
1: Drakor itu apa?
5: Drama Korea. Drama Korea. Nah, ini ternyata menjangkit di usia saya di Surya.
1: Oh.
5: Lah.
1: Ya Allah, Ibu banyak sekali masalah ya.
5: Pendekatan kepada Allahnya ini yang perlu dipertegas. tegas, diperdalam. Kadang gini, ketika kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah, itu kita berupaya mengisi ibadah-ibadah, apalagi di usia tua. Di usia ini kan udah dekat dengan kuburan. Makanya karena dekat dengan kuburan ini, kita berupaya supaya dekat kepada Allah.
1: Baik, Bu.
5: Dengan seyakin-yakinnya, itu benar dalam iman kita gitu. Tapi
1: baik,
5: kadang enggak mudah. Nah, juru karena itu untuk sampai ke sana, Ini

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah dari guru kita Kyai Haji Abdullah Gymnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya sahabat MK, mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan selalu, Allah menjaga beliau, Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak sebelumnya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahaminya serta juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, kami ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini mengirimkan atensinya. Namun sebelum kami sapa Anda yang sudah bergabung, kami akan hadirkan kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya bisa kita manfaatkan serta kita ambil bagian di dalamnya tentunya. Tentunya saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri.
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui ieu nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalna si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ta sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: baal gitu ngawitan mah.
2: Kawitan lain, mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersakitan
2: ya. Nah, eta mah gitu, propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos bihananya bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
2: amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuning ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuning.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos aya, geletor tos aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upamitos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayo Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak hate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Satosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya anu mah. Kantun ieu beugahna sakedik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu iya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di paling mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada, yeah, dada di punggung kita itu pas gitu, itu. Terus lambung, lambung dahar teh, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena suka beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah ibadah lancar tadi mah kamah juga pak capek
0: gitu
1: oh
0: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar ubah kerja malah mulu langsar teh riet pak udah mulu langsar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Oh, seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu aing sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
1: Pak Oming
0: tambah rezekina banyak
1: amin
0: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.